0: Ikannya bu, masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh, ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon. Hehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Pro2, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita. Ya, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tetapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin enggak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan saja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan enggak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini makin produktif bareng kita.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kula paharin informasi perkiraan cuaca pada Selasa 7 Juli 2026 akan disampaikan secara langsung oleh Kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi, Kak.
2: Halo, selamat pagi.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada hari ini, Kak? Silahkan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi, kula pahari dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renia Nata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Selasa 7 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca cerah di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Begitu juga sepanjang hari ini cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 55% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km/jam. Dan kula pahari tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Dan juga tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan kebakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas kula pahari pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Reni. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Untuk kelapa hari kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jikalau nai, ye.

0: anak pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita di beken-beken bara RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
0: Iya ndak itu.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Gitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Pernahkah kita berpikir bahwa banyak hal dalam hidup kita ternyata sudah diatur sejak lama tanpa kita sadari? Dari warna baju, pilihan mainan, hingga pekerjaan impian, semua seolah punya label untuk laki-laki atau untuk perempuan. Tapi, siapa yang pertama kali membuat aturan itu? Pengarus utamaan gender bukan sekedar istilah rumit. Ia adalah upaya untuk membuka mata kita bahwa kesempatan, peran, dan hak seharusnya tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Tahukah Anda, di banyak tempat, perempuan pernah dan bahkan masih kesulitan mengakses pendidikan. Sementara laki-laki seringkali dipaksa kuat bahkan ketika mereka ingin menangis. Ini bukan tentang siapa lebih kuat atau siapa lebih pantas. Ini tentang keadilan yang seringkali tidak terlihat. Pengarus utamaan gender mengajak kita bertanya, apakah semua orang sudah punya kesempatan yang sama atau kita hanya terbiasa dengan ketimpangan? Karena perubahan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kadang cukup dari cara kita memandang satu sama lain tanpa prasangka. Mungkin yang selama ini tak terlihat justru adalah hal yang paling penting untuk kita pahami. Dan sekarang Anda sudah melihatnya.
1: Ih, kok bau busuk?
2: Tahukah kamu, sampah yang menumpuk bisa menghasilkan gas metana yang mudah terbakar. Tumpukan sampah juga bisa memicu longsor sampah. Sampah plastik di sungai dapat menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
3: Yuk mulai kurangi sampah dari sekarang karena bencana bisa datang dari hal kecil yang kita abaikan.

Kejujuran dan kebenaran adalah fondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

0: Lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
0: Di balik tampilannya yang sederhana, Getuk ternyata menyimpan cerita panjang tentang kreativitas masyarakat Indonesia di masa lalu. Getuk merupakan jajanan tradisional yang terbuat dari singkong atau ketela pohon yang dikukus, lalu ditumbuk hingga halus dan dicampur gula. Rasanya manis, teksturnya lembut, dan biasanya disajikan dengan taburan kelapa parut yang gurih. Konon, getuk mulai dikenal masyarakat sejak masa penjajahan. Saat itu, beras menjadi bahan pangan yang sulit didapat. Masyarakat kemudian mencari alternatif makanan yang mudah ditanam dan mengenyangkan. Salah satunya, singkong. Dari situlah lahir berbagai olahan tradisional termasuk getuk. Nama getuk sendiri dipercaya berasal dari bunyi alat penumbuk saat menghaluskan singkong. Bunyi tuk-tuk yang terdengar berulang akhirnya dikenal masyarakat menjadi getuk. Kini getuk hadir dalam banyak varian warna dan rasa. Ada getuk lindri yang dibentuk memanjang berwarna-warni, hingga getuk goreng yang terkenal dari Sokaraja, Jawa Tengah. Meski zaman terus berubah dan jajanan modern semakin bermunculan, getuk tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Karena bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang sejarah, perjuangan, dan kenangan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Beberapa hari, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah resmi mengintensifkan implementasi sensus ekonomi 2026 di seluruh kabupaten atau kota. Kepala BPS Kalteng Agnes Widiastuti menegaskan bahwa SE 2026 merupakan agenda 10 tahunan yang vital untuk memetakan pergeseran ekonomi pasca pandemi dan era transformasi digital. Sensus ini menyasar seluruh sektor usaha, mulai dari skala mikro UMKM hingga korporasi besar. Data yang dikumpulkan mencakup aktivitas usaha per 31 Desember 2025. BPS Kalteng juga memperkuat kolaborasi lintas sektoral bersama Pemprov Kalteng, Kanwil Kemenkumham, serta Asosiasi Notaris untuk mempermudah verifikasi legalitas usaha. Demikian Berita Mahalo pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Halo, halo Kulapa Hari. Kalau biasanya stasiun identik dengan hiruk pikuk penumpang dan suara kereta, berbeda dengan stasiun Bedono. Stasiun bersejarah yang berada di Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang ini kini bertransformasi menjadi Train Coffee Shop, destinasi wisata kreatif yang memadukan sejarah, kopi, dan suasana alam. Menariknya lagi ya, Kulapa Hari, stasiun Bedono ini dikenal dengan stasiun tertinggi di Jawa Tengah. Berada di ketinggian sekitar 711 meter di atas permukaan laut. Wow, tak heran ya jika udara di sekitarnya terasa sejuk dan menyegarkan. Jangan kemana-mana Kulapa Hari, karena setelah ini kita akan membahas tentang ngopi di stasiun tertinggi di Jawa Tengah.

seluas lebih dari 400 hektar, Taman Nasional Tanjung Puting menjadi wilayah berdampak bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1982 dan menjadi salah satu pusat konservasi terpenting di Indonesia. Tanjung Puting dikenal sebagai habitat alami orang utan Kalimantan yang kini terancam punah. Selain orang utan, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi berbagai satwa lain seperti bekantan, oa, beruang madu, serta ratusan jenis burung dan tumbuhan khas hutan hujan tropis. Ekosistemnya terdiri dari hutan rawa gambut, hutan mangrove, hingga hutan daratan rendah. Sungai Sukonyer menjadi jalur utama aktivitas di kawasan ini. Perjalanan menggunakan kelotok memungkinkan peneliti dan wisatawan mengamati kehidupan liar secara langsung tanpa merusak alam. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Taman Nasional Tanjung Puting berperan penting dalam penelitian, edukasi, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Halo-halo Kulapa Hari, selamat pagi. Kulapa Hari, meski telah berfungsi, stasiun Bedono tetap mempertahankan karakter bangunan lamanya. Arsitektur yang klasik, rel kereta hingga suasana pedesaan yang tenang membuat siapa saja seperti diajak kembali ke masa lalu. Di sini pengunjung juga bisa nih menikmati secangkir kopi hangat sambil memandangi pemandangan hijau khas lereng pegunungan. Tempat ini juga membuktikan bahwa bangunan bersejarah tidak hanya bisa dilestarikan, tetapi juga dihidupkan kembali melalui ide-ide kreatif yang memberi manfaat bagi masyarakat dan pariwisata lokal.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Punah ayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au.
2: Awe atuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita atet.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo, halo Kulapa Hari. Kita berada di ujung nih pembahasan kita pada hari ini, Kulapa Hari. Setiap stasiun memiliki cerita dan stasiun Bedono adalah salah satunya. Kini tempat yang dahulu menjadi bagian penting perjalanan kereta api berubah menjadi ruang berkumpul, berbagi cerita, dan menikmati suasana yang menenangkan. Transformasi ini juga mengajarkan bahwa warisan sejarah tidak harus ditinggalkan. Justru dengan sentuhan kreativitas, bangunan bersejarah dapat terus hidup dan menjadi daya tarik bagi generasi masa kini. Kalau suatu saat kamu berkunjung ke Semarang, sempatkan mampir ke Stasiun Bedono. Siapa tahu secangkir kopi dan di stasiun tertinggi Jawa Tengah bisa menjadi salah satu momen yang paling berkesan dalam perjalanan kamu di Stasiun Bedono. Baiklah, Pak Hari, itulah ya sedikit perbincangan kita tentang Stasiun Bedono pada hari ini. Jangan kemana-mana Kulapa Hari, karena banyak hal-hal siaran yang akan Cecilia bagikan untuk Kulapa Hari.

0: agar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
0: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
0: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Saat mendengar kata investasi, mungkin yang terbayang di benak kita hanyalah deretan angka, saham, atau gedung-gedung tinggi. Tapi tahukah Anda, investasi punya napas yang jauh lebih nyata dari itu. Setiap modal yang ditanamkan, baik skala besar maupun kecil, adalah sebuah keran yang sedang dibuka. Ia bukan hanya membangun fondasi bisnis, tapi juga membangun harapan bagi jutaan tenaga kerja di luar sana. Dari investasi, lahir pabrik-pabrik baru, tumbuh UMKM yang kreatif, hingga munculnya lapangan kerja digital yang luas. Artinya, satu keputusan investasi hari ini adalah jawaban bagi pencari kerja esok hari. Investasi bukan sekedar mengejar profit, tapi tentang menggerakkan roda ekonomi dan memberi kesempatan bagi setiap tangan untuk terus berkarya.

0: Tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
1: Aduh Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
0: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
1: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
0: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
1: Tentu aja Bu, namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
2: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat dan mulai merangkul kemudahan di ujung jari.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Wih. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
1: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita, serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
0: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
4: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Kulapa hari, pemerintah Kecamatan Pulau Hanaut menggelar aksi gotong royong massal di kawasan Bapinang Sport Center. Kegiatan tersebut bertujuan menjaga kebersihan fasilitas publik sekaligus memperkuat sinergi dan silaturahmi antar instansi di wilayah Kecamatan Pulau Hanaut. Aksi bersih-bersih dipimpin langsung oleh Camat Pulau Hanaut bersama seluruh staf kecamatan. Kegiatan ini juga melibatkan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Porkopi Pimda, para kepala desa serta perangkat desa dari seluruh wilayah Kecamatan Pulau Hanaut untuk bersama-sama melakukan penataan kawasan. Demikian berita Mahalo pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI, jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

Kan Kulo Pahari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Ando Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau hung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau teleponike, IET 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atau hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Ya, selamatan jauh mina mama kula pahari samandiyai hasunatinan dengan aku Cecily ya hong program Warung Hure adal Selasa tanggal 7 Juli 2002 cahawet bagi kula pahari janak bergabung tau bebemu beng ikai pilih nomor kosongannya 11520 IJ 2 telu telu atau kula pahari tau mining langsung bele RRI di kita lah kula pahari bele streaming. Nah, kula pahari yang tuh tege kedatangan tamu aku wayah tuh tege bawi bahalap. Halo, perkenalkan diri. Hello.
1: Halo kak, aku Arangku Melka, aku bara mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
0: Oke, tege bawi haru tukulah pari lah mengganti Mulyadi. Oke, narik kabarmu Melka?
1: Luar biasa kak, bahalapi.
0: Luar biasa bahalapi. En suasana narai, angata, anda tuh moodnya?
1: Mangati pangka sadinge nangat abdu.
0: Oh sadinge, aduh. Amun mela luar wangan, belasur.
1: Belasur luar.
0: Oke, Melka. Nah, kan kita akan membahas tentang isu lingkungan. Menurut ikau sebagai anak muda, amun lingkungan teh kenampi?
1: Amun lingkungan jalai Palangka tuh lah, kak. Menurutku EGJ daerah teh beberapa daerah teh masih ares sampah jeja tak urus. TGK aja bahalap eka. Mesti TGK aja jalan jejak bahalap gitu. EGJ berlubang-lubang hindai wen. Indaya benanu
0: nambah lah
1: iya udah ngabuah
0: bujur. Nah, amonika hiding dengan kata peduli lingkungan nareje terlintas mele pikiran
1: menurutku lah kak. Peduli lingkungan teh kenapa tah menjaga lingkungan itah teh agar tetap barasi
0: bujur
1: mat ke depan nate mangat kata lah kak. Mangat akan itah, mangat akan generasi je selanjutnya kia.
0: Bujur. Nah, menurut Melka itulah kebiasaan kurik nare sih je paling mudah dilakukan akan uluh uras.
1: Amun je kuang kula ka baraku kabuat kui amun misal ka kue mending danum teh imbit kabuat di bar huma apa botol kabuat. Amun je kuang ulah teh imbit tumbler kabuat. Mas teh amun misal lah bapili lah ka amun je barang ati kurik masih ingge tahu ingkes tu huang tas, keleh pas ulu jual ati hendak bungkus saanderi, dusai kak, dusai bungkus sama plastik imbit ku kabuat ku ingkes kolai tas ku tei.
0: Iya bujur, berarti kak biasa, amun ikau bepili imbit tas kebuat.
1: Iya kak, langsung imbit langsung yander dusai ku tei, muja imbit tote bag kau kan ulu telah.
0: Kila tas belanja,
1: kutelah. Tas belanja.
0: Berarti kau kanih kate mimpi tumbler kya?
1: Kak, ingkes tu tas.
0: Meskipun tetap ngopi lah. Oke, okay, nah, amun soal penggunaan kantong plastik, menurut Melka kenampi itu?
1: Menurutku lah, ternyata melai Palangka te, hari ulu hapa kantong plastik walau jadi pemerintah teh jadi mengurangi ku teh apa imbit tote bag. Maksudnya menurutku lah kak kantong plastik teh bagi ita je peduli lingkungan teh sadar-sadar kia lalau imbit kare nara-nara je barang teh kantong plastik apa kantong plastik.
0: Bujur. Nah menurut Melka buhen sih anak muda teh harus peduli tentang lingkungan.
1: Gawi lah kak yang penting teh je pasti akan arep kabuat mesti akan je selanjutnya je mungkin kia kareh lingkungan kita teh kenampi jatah tawa gawi plastik teh bahali kana urai
0: bujur sih.

0: kita mun plastiknya paling bahali.
1: Paling bahali.
0: Dan butuh ratusan nyilu.
1: Iya, bujur Kak.
0: Makanya penggunaan plastik teh harusnya itah kurangi.
1: Kurangi.
0: Bujur. Nah, kenapa sih cara Melka mengajak kawalan mangat supaya peduli tentang lingkungan?
1: Andre. Iyalah lala taruh sama plastik le. Impit tote bag kebuati mesti danum teh dusahela milih je botolan. Ngambil tumbler muka buati. Arek je tumbler je bahalap estetik ke bukan ulo.
0: Bujur bayah tuh kan arek je imut-imut.
1: TGK aja anu Kak, je tahan es. Jadi mangat kan, jadi dusah milih itu hete itu danu meje sadingin teh tetap sadingin sampai pire jam ku teh.
0: Bujur arek-arek nanu es batu ilah.
1: Arek-arek es batu ika.
0: Banget ya awet lah. Nah, amun Melka sendiri biasa lebih memilih penanaman pohon umbak dia, puji-puji dia.
1: Ja puji sih Kak, tapi amun melai umbakku kebuatku lesaran umbak-umbak indukku kare imbul Jawa, imbul narai je hijau-hijau lah je tahu nyadingin. Walaupun kurik lah Kak, tapi menurutku teh tetapi nampak sadingin walau kurik-kurik kute.
0: Bujur asal tinggi pohon.
1: Bujur Kak. Okay.
0: Nah, terakhir tuh Milka, kenapa sih cara itah mangat peduli tentang lingkungan? Mangat peduli lingkungan teh dia hanya tren nih.
1: Sadar ke sikapai turut lingkungan teh. Kan kute ampila lingkungan teh sasar nyelo kan sasar bakas lah Kak, sasar are penggunaan je sampah je plastik teh. Jadi menurutku untuk kesadaran diri kabuati kenampi ampi mikir lah ke depan teh. Jadi narai ku teh sih Kak.
0: Bujur makanya kita sebagai anak muda harus berperan kayak
1: berperan penting sih Kak, anak muda teh.
0: Bujur meskipun kita masih muda tapi harus terlibat.
1: Bujur.
0: Oke, terima kasih ya kan Melka.
1: Oke Kak.
0: Jadi hadiah ruang warung hore. Mungkin agak gugup sedikit lah.
1: Iya Kak, tapi itu je pertama kali aku Mbak.
0: Bujur. Karih terbiasa ih kayaknya enjoy kau.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih akan Melka. Terima kasih akan Kula Bahari jadi mehining warung hore. Sampai jumpa melewati warung hore selanjutnya.
2: Bentuk andau tuh buka warung hore. Eka itah bakumpul bakesah. Pandehan berpikir Raja Kiduma, Keleh Pahari, TNDI akan hetuh.

0: Pernah melihat air laut tiba-tiba surut jauh hingga dasar pantai terlihat? Hati-hati, itu bukan pemandangan langka yang aman untuk dinikmati. Kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda alami terjadinya tsunami, terutama jika sebelumnya terjadi gempa bumi yang cukup kuat di wilayah pesisir. Saat air laut mendadak surut, jangan mendekati pantai untuk mengambil foto, video, atau mengumpulkan ikan yang terjebak.
1: Teman Pro 2, jika merasakan gempa kuat atau melihat air laut surut yang gak wajar, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Ingat, keselamatan jauh lebih penting daripada konten media sosial.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sikap saling menghargai itu sebenarnya gak selalu didapat dari pelajaran sekolah, tapi mulainya justru dari rumah. Dan guru pertamanya siapa lagi kalau bukan ibu? Zaman sekarang informasi gampang sekali masuk ke gadget anak-anak kita. Disinilah peran penting seorang ibu buat jadi penyaring pertama, biar anak-anak tidak mudah termakan prasangka atau kabar yang memecah belah. Waktu anak-anak mulai sekolah dan ketemu teman-teman yang beda suku, beda agama, atau beda kebiasaan, cara mereka berteman itu tergantung dari apa yang mereka lihat di rumah. Lewat obrolan santai sehari-hari, seorang ibu bisa ngajarin anaknya untuk merespon perbedaan dengan senyuman dan rasa empati, bukan dengan rasa curiga. Mari kita tanamkan rasa kasih sayang tanpa pilih-pilih sejak mereka masih kecil. Karena dari didikan ibu yang penuh kasih, akan lahir generasi hebat yang bisa menjaga kedamaian dan membuat Indonesia jadi tempat yang makin adem untuk kita semua.
1: Kabar Kutak Hitam, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Mak! Pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau, nah.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndak ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Hitam.
2: Kai au.
3: Ya tuna tege jadi...
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiarkan kabar Kutak Hitam jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atau katutu dia je hoax.

0: jikau na ye manampak mamam tu na bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barak RRI tu na. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online lah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
0: Iya endah itu.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

kamu kira jambu menteh itu cuma buah biasa, fix, kamu belum kenal dekat. Dari bentuknya sih kelihatan santai, warnanya cerah, rasanya manis, dan sering dianggap cuma buah pinggir jalan. Padahal, jambu menteh itu penuh kejutan. Soalnya, yang bikin dia terkenal bukan buahnya, tapi bijinya. Yes, kacang menteh yang sering kamu temuin di toples lebaran, di kafe mahal, atau jadi topping salad biar kelihatan sehat, itu asalnya nempel di luar buah jambu menteh. Unik banget kan? Biasanya, biji ngumpet di dalam. Ini malah nongkrong di luar kayak nggak mau ribet. Tapi jangan salah, walaupun kelihatannya santai, prosesnya nggak main-main. Biji jambu menteh nggak bisa langsung dimakan. Di dalam cangkangnya ada getah yang bisa bikin iritasi. Makanya, sebelum jadi kacang menteh yang gurih, yang kamu sukai, bijinya harus dipanggang, dikeringkan, dan diolah dengan hati-hati banget. Dan fun fact-nya, Indonesia itu salah satu penghasil jambu menteh terbesar. Tanaman ini cocok tumbuh di daerah panas dan kering, dan jadi sumber penghasilan penting buat banyak petani lokal. Jadi, setiap kali kamu ngambil kacang menteh, ingat ya, itu bukan sekedar cemilan, tapi hasil proses panjang dari pohon, panen, sampai ke tangan kamu. Jambu menteh, buahnya segar, bijinya bernilai tinggi, dan ceritanya panjang.

0: kok sekarang orderanmu rame banget sih?
1: Iya, gara-gara gabung komunitas kreatif online.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget! Dari situ aku dapat klien, kolaborasi, sama insight baru.
0: Waduh, pantesan. Aku masih jalan sendiri-sendiri nih.
1: Coba deh gabung, satu jaringan aja bisa buka banyak kesempatan.
0: Berarti bukan cuma soal skill dong, tapi relasi.
1: Betul banget, kalau saling berbagi, semua bisa maju.
2: Bagi pelaku ekonomi kreatif, jaringan adalah modal masa depan. Manfaatkan komunitas, bangun kolaborasi, gunakan teknologi secara bijak.
3: Ya, kulama hari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Dengan ini saya Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan kulama hari jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada rekan kami Karizaldi yang akan menemani kulama hari tentunya. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Berapa jam dalam sehari waktu yang kita habiskan untuk menata layar?

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pobbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pobbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Berapa kali biasanya Anda menggunakan minyak goreng yang sama? 2 kali? 3 kali? Atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip?
2: Sayang kalau dibuang.
1: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental, dan aromanya yang mulai pengik. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat, LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, suara budaya Nusantara.

Ya, global kebakaran hutan dan lahan yang semakin marak membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mulai kewalahan karena kebakaran lahan mulai sporadis dan sebagian lokasi tidak bisa dijangkau melalui jalur darat, sehingga diharapkan bantuan pemadaman melalui udara menggunakan helikopter, pengebom air atau waterbombing. Kebakaran lahan semakin meningkat di Kota Waringin Timur, khususnya di Sampit dan sekitarnya. Bahkan Senin malam, tim reaksi cepat BPBD Kota Waringin Timur masih berjibaku memadamkan kebakaran lahan di Jalan Cilikriwut kilometer 6. Multazam mengakui intensitas karhutlah semakin meningkat, khususnya dalam sepekan terakhir. Upaya-upaya yang diharapkan dilaksanakan untuk penanggulangan bencana karhutlah tidak berjalan mulus karena ada kejadian yang dapat ditangani. Tetapi ada juga yang tidak dapat ditangani karena lokasi kebakaran yang sulit dijangkau dan tidak terdapat sumber air untuk pemadaman. Demikian kelabar di Berita Malam pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malam pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Budaya Huma Betang. Perempat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Sembilan koma satu megahertz RRI Prompat Palangkaraya. Ya kula pati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salamat lingguna latai, salam saujit karene malempang, adil katalinu bacuramin kasaruga basengat kajubata arus. Tentunya kula pati, selamat pagi nih ya, selamat hari Selasa tanggal 7 bulan 7. Wah cantik nih ya hari ini, jangan lupa cekot ya bagi kula pati yang mungkin ada barang yang mau dibeli nih ya. Dan hari ini bersama saya Rizaldi yang akan menemani kula pati di udara dari pukul 10 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, diantaranya akan mengampu program informasi dan musik ya di jam 10 ini. Kemudian akan ada narasumber kita nanti di teras UMKM dan dilanjutkan dengan info siang. Dan seperti biasa kula pati akan ada Suara Budaya Nusantara berjaringan dengan RRI Prompat Jakarta, dan kita tutup dengan program obrolan budaya dari pukul 14 sampai pukul 15. Tentunya kalau hari RRI Prompat Palangkaraya disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin nomor 1 Kota Palangkaraya. Dan terpantau kalau hari saat ini cuaca di Kota Palangkaraya cerah ya. Dan kayaknya enak banget ya buat kalau hari yang sedang yang ingin melakukan aktivitas mengawali hari. Jadi tidak terhambat hujan dan sebagainya ya untuk di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Tentunya untuk mengawali pagi hari yang cerah ini, sambil diputarin ya, ada lagu Dayak nih dengan judul Agah Aku Buli dari Riana Busu. Ini dia kalau kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Selamat ke malam 22.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: rahasia hijaunya? Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Sembilan lima koma satu megahertz dari Perempat Palangkaraya. Dan ya, Kulapari apa kabar ini ya di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Semoga Kulapari selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan semangat untuk menjalani setiap aktivitas tentunya. Terima kasih telah mengawali pagi ya bersama kami di RRI Perempat Palangkaraya yang selalu menghadirkan informasi budaya, kearifan lokal dan juga tentunya musik yang menghibur. Dan Kulapari memasuki pagi hari, suasana di berbagai sudut kota Palangkaraya tentu mulai dipenuhi aktivitas ya. Ada yang sudah berada di kantor, membuka usaha, mengantar anak ke sekolahan, sampai dengan memulai perjalanan menuju tempat tujuan ya Kulapari ya. Dan tentunya apapun aktivitas Kulapari hari ini, semoga semuanya berjalan sesuai harapan. Dan hari Selasa sering menjadi momen untuk kembali menjaga ritme setelah kesibukan awal pekan. Maka jangan lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan, menyempatkan sarapan sebelum beraktivitas dan menikmati setiap proses yang dijalani. Karena Kulapari terkadang langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten justru menjadi awal dari pencapaian yang besar. Dan selama 1 jam ke depan Kulapari, kami akan terus menemani Kulapari dengan sajian informasi yang inspiratif, budaya Nusantara yang menarik tentunya, dan juga musik pilihan yang siap menghangatkan suasana pagi hari ini. Jadi tetap bersama kami Kulapari karena perjalanan pagi ini baru saja kita mulai. Dan untuk menemani pagi hari, lagi-lagi Kulapari kita akan sambil putarin lagu dari Lila dengan judul Tim Ben Tutu.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: pagi anak-anak. Hari ini kita pelajari tentang keindonesiaan. Kamu Aji, jelaskan apa itu keindonesiaan menurutmu?
1: Keindonesiaan adalah keunikan dan kekayaan budaya serta alam Indonesianya, Bu.
0: Betul sekali. Kita punya alam indah seperti pantai-pantai dan gunung-gunung. Aji, ada contoh budaya Indonesia yang kamu suka?
1: Ada, Bu. Tari tradisional seperti tari Manasai dan adat istiadat Kalimantan Tengah, Bu.
0: Bagus. Tentunya anak-anak jaga keindonesiaan dengan menghargai alam, budaya, dan gotong royong ya. Terus belajar dan cintai Indonesia dengan sepenuh hati. Karena kita memiliki kekayaan yang luar biasa dalam keindonesiaan kita. Mari kita lestarikan dan bangga menjadi bagian dari bangsa ini.
2: Keindonesiaan adalah titik pertemuan kita sebagai satu bangsa. Mari kita jaga keindonesiaan dengan cinta, persatuan, dan kepedulian. Bersama-sama kita membangun masa depan yang penuh harapan menuju Indonesia yang lebih adil, makmur, dan bermartabat. Keindonesiaan adalah titik pertemuan kita sebagai satu bangsa.
3: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

0: Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

Ya gue Pati, terima kasih masih setia bersama kami ya dari Perempat Palangkaraya, dan semoga hingga saat ini aktivitas yang sedang Kula Pali jalankan berlangsung lancar dan penuh semangat tentunya. Pagi terus berjalan ya, begitu pula berbagai kesibukan yang mulai tersusun satu per satu. Mungkin ada yang sedang menyelesaikan pekerjaan di kantor, melayani pelanggan di tempat usaha, belajar di sekolah atau bahkan di kampus, maupun menjalankan aktivitas di rumah begitu ya. Dan apapun itu profesinya Kula Pali, setiap peran memiliki arti penting dalam menggerakkan kehidupan. Di tengah kesibukan, jangan lupa juga ya memberi waktu sejenak untuk diri sendiri, meneguk segelas air putih, meregangkan otot, atau menikmati alunan musik yang sedang kita putarkan seperti saat ini, yang bisa menjadi cara sederhana Kula Pali untuk mengembalikan fokus begitu ya. Karena produktif bukan berarti harus terburu-buru, tetapi mampu menjaga semangat dan juga konsistensi hingga penghujung hari. Terima kasih tentunya kepada Kula Pali yang terus menjadikan kami teman dalam setiap aktivitas Kula Pali. Dan setelah ini Kula Pali masih ada sajian informasi menarik, cerita budaya dan lagu-lagu pilihan tentunya yang akan kami hadirkan buat Kula Pali semua. Dan tentunya mari kita lanjutkan pagi ini dengan pikiran yang positif dan senyum yang tulus.

Di dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

0: masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur, dihukum anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Rompak, Suara Budaya Nusantara.

Iya, Bapak anggota Komisi 3 DPRD RI Abdullah meminta Markas Besar Polri mengusut tuntas gugurnya 3 anggota kepolisian dalam operasi penggerebekan bandar narkoba di Katingan, Kalimantan Tengah pada hari Rabu. Menurut Abdullah, peristiwa tersebut harus menjadi perhatian serius jajaran Polri. Seluruh pelaku diharapkan dapat dibekuk karena telah menjadi ancaman bagi keselamatan masyarakat serta para penegak hukum. Selain itu, ia juga menyatakan gugurnya 3 anggota Polri dalam operasi dimaksud juga harus menjadi bahan evaluasi bagi institusi, maksud kami, kepolisian agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Setiap operasi pemberantasan narkoba, terutama terhadap jaringan yang diduga memiliki kekuatan besar dan bersenjata, harus dirancang dengan strategi matang serta didukung personel dan perlengkapan yang memadai. Demikian kulapari berita malam pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di berita malam pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Siang, Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya, Januar Apriansa, selaku KCC, sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen seru. Hey, bersiaplah.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau na.
2: Heh, aku kunyai sekalinya. Yewut ku ewe, dai kau tenai nyai. Mamam tu lagi menyeneh berita Kutak Isa.
1: Kai au. Awe
2: ya tu na tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: dari Bumi Tambun Bungay menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.
1: Ya, kalau hari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat lingkungan latai, salam sahujud kalian yang melempang. Adil kata linu bacuramin, kasadega basingat kajubata, arus. Dan tentunya kalau hari selamat siang dimanapun kalau hari berada, kembali lagi bersama saya dan ya masih bersama saya Rizaldi dalam program andalan kita nih kalau hari, yaitu program Teras UMKM. Hari ini edisi Selasa tanggal 7 bulan 7 Juli 2026 dan kita bakal mengobrol ya seputar tren anak muda zaman sekarang yang suka sekali mengabadikan momen-momen satu bersama sahabat, pacar ataupun keluarga lewat jepretan foto instan ya. Dan kulapari tema kita siang hari ini adalah cetak memori seru, peluang usaha anak muda baru, dan kita akan mengulik ya bagaimana kesenangan mengabadikan momen instan ini tidak sekedar menjadi pelengkap acara saja ya, tetapi juga bisa ditangkap melalui peluang bisnis yaitu photobooth yang tentunya sangat menjanjikan oleh anak muda di Palangkaraya. Dan di studio saat ini sudah kedatangan sang owner nih ya, anak muda kreatif. Langsung saja kita sapa ada Mas Muhammad Indika.
2: Halo.
1: Iya, owner dari Miamor Starlet photobooth ya Mas ya.
2: Siap. Betul.
1: Iya, oke, selamat siang Mas Indika. Selamat siang. Datang di RRI Perempat Palangkaraya. Dan apa kabarnya nih hari ini Mas?
2: Alhamdulillah baik semuanya.
1: Oke, baik ya, sehat dan semangat terus tentunya ya.
2: Tentu.
1: Dan ya buat kelapari yang suka foto-foto di photobooth atau anak muda yang pengen tahu rasanya atau rahasia ya dari modal awal merintis bisnis jasa kreatif seperti ini, yuk bisa langsung gabung bersama kita, bisa melalui pertanyaan via WhatsApp ataupun YouTube kita ya, karena kita juga disiarkan melalui live YouTube begitu ya. Untuk nomornya ada di nomor telepon Studio Perempat, hotline-nya di 0536-3235-969 atau di nomor WhatsApp tadi ya di nomor 0811-5201-233. Dan tentunya jangan kemana-mana kalau pari, tetap pasang jawab frekuensi Anda nih ya di area 4 Palangkaraya. Dan ya kita langsung saja bersama Mas Indika. Ya, manggilnya apa nih Mas? Indika ya?
2: Dika aja mas
1: ya?
2: Siap.
1: Dika. Ya, oke, Dika selaku owner dari Starlet. Miamor Starlet.
2: Betul.
1: Miamor Starlet. Foto studio atau foto booth ya bilangnya?
2: Foto booth bang.
1: Foto booth ya, oke. Apa sih bang yang mendasari, yang awal ya? Awal mendasari dari membangun foto booth ini?
2: Jujur, untuk mendasari ini iseng-iseng aja sih bang. Karena nggak tahu mau ngapain, habis telah lulus kuliah segala macam, terus juga ngelihat juga kan ternyata ada sih usaha yang dimana ini genjet banget sih. Jadi aku ngelihatnya terinspirasi di luar Pulau Jawa yang lagi rame juga di sana segala macam foto booth outdoor gitu. Jadi terinspirasi tuh ATM lah aku amati, tiru, modifikasi, terus aku ya alhamdulillah ada modal segala macam, terus ku cobalah untuk taruhnya di Kota Palangkaraya ini. Ternyata alhamdulillah okay sih.
1: Iya, responnya positif.
2: Responnya
1: banget ya,
2: positif, enak sih bang.
1: Ya. Kalau untuk nama dari Miamor Starlet sendiri nih Mas, apa sih artinya? Kayaknya itu bahasa apa ya?
2: Miamor, Miamor itu bahasa Spanyol, Spanyol Mas. Ya? Miamor artinya cintaku. Miamor cintaku, terus Starlet tuh kayak anak muda yang pengen jadi bintang. Jadi cintaku yang pengen anak jadi muda jadi bintang gitu.
1: Oke, jadi dari nama usaha Mas Dika ini juga berarti ada pesan ya atau doa tersendiri
2: betul,
1: gak sih?
2: Betul, kita harus cari nama yang ya buat diri kita sendiri lah.
1: Iya, oke. Nah Mas, kalau bisnis foto booth instan ini kan lagi naik daun lagi ya?
2: Lagi
1: naik daun banget, apalagi di daerah Jawa ya tadi ya?
2: Betul.
1: Iya, oke. Okay. Nah, kapan sih tepatnya mulai memberanikan diri untuk memulai membuka nih Mas jasa di Palangkaraya?
2: Kita kalau aku sendiri pribadi itu udah lama banget sih Mas untuk kepikiran membuat foto booth ini segala macam. Tapi ya itu tadi karena kita ngerintis kan, terus kita perlu
1: modal gitu.
2: Modal ya? Gitu segala macam. Jadi kita perlu waktu, perlu momen segala macam. Tepatnya tanggal 24 bulan kemarin baru kebuat segala macam.
1: 24 bulan kemarin.
2: Bulan kemarin.
1: Iya. Kayaknya belum ada sebulan atau udah sebulan?
2: Udah lagi, sebulan.
1: Udah sebulan, sebulan ya.
2: Udah sebulan.
1: Oke, kalau untuk background dari Mas Dika sendiri, katanya kan pernah di Jawa ya kuliah. Apakah
2: betul
1: juga ada background foto yang fotografi kah atau bagaimana nih Bang?
2: Gak ada sama sekali. Saya kuliah jurusan hukum.
1: Oke, hukum.
2: Di salah satu universitas di Malang, Jawa Timur.
1: Oke, di hukum ya.
2: Iya, betul.
1: Tapi karena trennya di Malang begitu,
2: betul,
1: akhirnya ngebuka nih, ngeliat ada peluang ya di Palangkaraya. Kemudian juga ngebuka.
2: I see, betul Mas.
1: Oke. Nah, kalau misalkan nih gini Mas, kan gemburan kamera smartphone ini makin canggih ya.
2: Mm-mm.
1: Kayak ada iPhone 17, iPhone 16, betul, itu udah oke banget. Nah, menurut Mas Andika ini Mas Andika ini kenapa tren cetak foto atau foto booth masih lebih dicari masyarakat atau anak muda lah?
2: Oke. Karena itu lagi segala macam, kita kan ngejualnya kan ada namanya print out gitu Mas. Ada segala macam tuh. Kalau cuma lewat HP pasti cuma lewat media aja, soft file aja kan segala macam. Kalau kita sekaligus ngecetak yang di mana itu kenangan, kita seperti tagline-nya Miamor, people come and go,
1: people come and go,
2: but memories stay forever.
1: Iya, asik.
2: Iya, betul sekali.
1: Itu tagline yang jadi miamor nih.
2: Miamor banget tuh, Mas.
1: Iya. Wah, kalau boleh di-spill nih, Mas. Berapa sih modal? Karena kan tadi dibilang idenya tuh udah lama. Tapi kalau boleh di-spill nih modal awal untuk menyiapkan foto booth ini, karena kayaknya kalau kita kulik ya, pastinya kan cukup besar ya, kayak dari kamera, kemudian juga foto box itu sendiri, kemudian alat perinannya juga.
2: Betul. Kalau untuk modal kita karena dari awal sudah saya bilang ke saya ngerintis, jadi modalnya tuh bisa kita kalkulasikan under dari 50-an lah.
1: Oke. Di bawah 50 bahkan.
2: Di bawah 50.
1: Iya, oke. Ini karena kekuatan anak muda ini di sini ya.
2: Betul. Kali ini kita gadget, pasti kita memangkas segala sesuatu.
1: Iya,
2: in this economy kan.
1: Iya, betul. Harus bisa putar otak lebih nih ya.
2: Betul.
1: Oke. Nah, kalau untuk sistem operasional dari Miamor ini Mas, karena foto booth ini kan kayak ada software atau perangkat khusus.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Nah, apalagi dibilang tadi kalau Mas Indika ini backgroundnya bukan dari kayak katakanlah ilmu komunikasi atau yang mepet-mepet begitu ya. Nah, itu belajarnya di mana nih Mas?
2: Kita kebetulan ada mentor Mas. Jadi di Palangkaraya ini udah ada yang bikin foto booth, udah gede juga segala macam. Jadi saya sekalian belajar dari situ tuh, dari orangnya segala macam, diajarinya dari awal sampai dari awal buat sampai udah jadi gitulah segala macam gitu sih.
1: Jadi ada mentornya juga.
2: Ada mentornya Mas,
1: dan itu juga dilakukan otodidak nggak sih Mas, atau memang full dari mentor juga?
2: Kita belajar juga Mas, otodidak juga, karena kan kita punya platform sosial media, ada TikTok, ada atau segala macam Instagram. Jadi kita tuh belajar juga tuh dari situ dulu. Jadi kita punya ilmunya juga nih, walaupun dari mentor emang pasti udah mereka berpengalaman. Kita juga lihat juga tuh dari platform sosial media kayak gitu
1: lah. Menambah referensi lah ya.
2: Betul.
1: Begitu ya. Nah, kalau untuk respon dari anak muda di Palangkaraya sendiri Mas, kira-kira gimana nih?
2: Sangat antusias sih Mas, apalagi Miamor sendiri punya konsep yang menarik yang gak ada, sesuai dengan captionnya Miamor ya, the one and only poster magazine in Palangkaraya.
1: Itu
2: betul
1: ya.
2: Jadi dia tuh konsepnya poster Mas. Jadi konsep ini nggak ada di, aku ngelihat ya, nggak ada di Palangkaraya segala macam. Terus anak muda juga suka hasil printoutnya, hasil softwarenya segala macam. Jadi semua tuh saya ngejualnya kualitas Mas, bukan kuantitas. Jadi kayak gitulah pokoknya. Jadi kayak saya ngikutin apa sih maunya yang ada di SDM yang ada di Palangkaraya ini, anak mudanya terutama seperti itu.
1: Oke, mungkin itu bisa yang jadi salah satu daya tarik atau pembeda nih ya.
2: Betul.
1: Karena kan kalau di spill juga tadi, sebenarnya foto booth ini juga nggak, juga ada beberapa gitu ya di Palangkaraya. Cuman yang membedakan ya itu tadi ya.
2: Betul, betul.
1: Konsepnya poster ya tadi.
2: Betul, masih. Betul.
1: Oke, sama nggak sih kayak yang kayak di Harry Potter gitu Mas? Biasanya kan ada, tapi kalau Harry Potter kayaknya kuaran sih.
2: konsepnya koran, ya.
1: Koran, ya, ya.
2: Kebetulan di Palangkaraya ada konsepnya koran, Mas.
1: Oke. Okay.
2: Ada konsepnya koran, tapi kalau ini konsepnya agak lebih kecil dan lebih berwarna. Jadi berwarna, terus frame-nya juga up to date segala macam, ngikutin pasaran apa yang pengen anak muda, tentu terutama perempuan.
1: Yeah.
2: Oh, itu ngaruh sekali sih segala macam. Yang... itu antusias mereka, seneng banget sih ngeliat Miamor segala macam.
1: Yang lucu-lucu gitu ya.
2: Betul, betul.
1: Okay. Nah, kalau untuk properti ini, Mas. Mm-hmm. Ada banyak properti juga enggak sih yang
2: disiapkan? Ada aksesoris, ada kayak kacamata, topi, kacamata. Uh-huh. Itu memang harus sih. Itu ya buat penunjang daripada berfoto.
1: Iya,
2: itu tadi.
1: Supaya tambah cabi-cabi nih. Betul. Kayak gitu, Mas ya. Nah, kalau untuk waktu dari proses foto itu sendiri, Mas, berapa lama?
2: Itu foto itu sendiri, kita mulai dari awal ya. Mm-hmm. Dari awal kita itu mulai, abis itu sediakan handphone untuk membayar pakai via Kris.
1: Oh.
2: Dengan 35.000. Okay. Per sesi saja, itu kalian bisa udah dapat frame yang lucu. Cuma dalam waktu 6 menit,
1: ya?
2: Itu sudah sangat-sangat mumpuni lah. Mm-hmm. Untuk berfoto. Okay. Segala macam, ada retake-nya segala macam. Yeah. Terus ada filternya.
1: Okay.
2: Untuk memilih filter segala macam. Abis itu mau di ada fitur yang namanya mau dibagikan di sosial media apa enggak.
1: Yeah,
2: nah,
1: yeah,
2: biasanya yeah. Di Miamor selalu ada tuh tiap harinya. Mm-hmm. Upload foto terus segala macam. Terus sudah, setelah itu tunggu 1-2 menit.
1: Okay.
2: Keluar tuh print outnya beserta soft filenya. Soft filenya ada live videonya, ada gifnya segala macam, dan semua udah
1: itu
2: worth
1: gitu
2: it lah.
1: Ya? Iya, 35.000 tadi.
2: 35.000 per sesi.
1: Wah, kayaknya foto misalkan berempat bisa dibagi berempat.
2: Nah,
1: juga
2: itu
1: murah banget, Mas.
2: Murah lagi itu.
1: Iya, oke. Okay. Nah, kalau kita berbicara soal kualitas, katanya tadi juga Mas Indika ini mengutamakan kualitas ya.
2: Kualitas.
1: Mas, ya? Nah, ada nggak sih jenis kertas atau mungkin jenis cetak yang digunakan supaya foto yang dihasilkan ini tadi itu tidak ngeblur atau tajam, atau misalkan kena air nggak kubas nih, Mas?
2: Kebetulan kita pakai kertas foto yang bagus. Mm-hmm. Ada mereknya, pokoknya adalah salah
1: jenis,
2: satu merek
1: jenisnya Dove,
2: kertas Dove. Kita juga ngelihat, aku juga sebelum bikin foto booth kita ngelihat dulu kertas-kertas yang mana segala macam. Oh, kertas koran kurang, kertas ini kurang segala macam. Ternyata dapatnya kertas yang berjenis Dove itu tadi.
1: Iya. Oke, itu untuk kualitasnya, Mas.
2: Kualitasnya itu tadi.
1: Nah, kalau untuk target daripada pasar Miamor sendiri nih, Mas, apakah hanya terbatas Gen Z aja, mahasiswa aja, atau pelajar ya kalau kita bilang juga bisa?
2: Semuanya sih, Mas, di kalangan Gen Z. Tapi kebetulan Miamor lagi beroperasi di salah satu dekat Universitas Palangkaraya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi mau gimana pun yang ngopi di situ, kebetulan shout out to Natuspace karena saya di foto booth-nya ada di Natuspace. Yeah. Salah satu kafe di Palangkaraya. Jadi di situ tuh banyak, Mas, mulai dari pelajar, mahasiswa, dan segala macam. Untuk keluarga belum sih, belum ada sih.
1: Yeah.
2: Segala
1: macam. Mungkin karena pengaruhnya di tempat juga.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Karena segmentasinya kayaknya Natuspace ini anak muda banget.
2: Anak ya? Muda banget kebetulan.
1: Iya. Yeah, oke. Okay. Nah, untuk tantangannya nih, Mas, selama menjalankan kurang lebih tadi 1 bulan ini, apa aja sih, Mas, yang dihadapi nih, Mas?
2: Oke, okay. Untuk tantangan pastilah.
1: Iya, pasti macam. Banyak ya.
2: Pasti
1: mungkin
2: banyak.
1: Kayaknya kita breakdown apa? Kayak tantangan internal, tantangan eksternal, boleh tuh, Mas.
2: Oke. Okay. Tantangannya tuh yang pasti ya, karena ini foto booth-nya outdoor ya, Mas ya.
1: Uh-huh.
2: Bukan berkonsep yang kita ada tirai segala macam.
1: Iya,
2: itu kan itu kan foto box tuh. Kalau ini foto booth, kebetulan dia outdoor segala macam tuh. Jadinya kendalanya pasti yang pertama hujan.
1: Oh.
2: Hujan itu bisa bikin ini sih kayak bikin sepi lah segala macam. Terus juga orang-orang kan taunya foto booth ini cuma buat hiburan di kala yang lain segala macam kan.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Paling orang-orang di coffee shop itu cuma buat nongkrong, bukan buat foto segala macam. Foto ini cuma ya buat sampingan aja. Kalau emang misalnya udah bosen nahan ngopi segala macam, terus dia ngajak teman-temannya buat foto.
1: Yeah, yuk foto yuk,
2: yuk foto yuk. Betul. Abis itu banyak sih, Mas, banyak sih. ada lah pokoknya.
1: Oke, itu tadi tantangan ya. Mm-mm. Itu tantangan apa tuh tadi, Mas? Eksternal enggak sih kalau misalkan cuaca
2: eksternal
1: ya?
2: Eksternal sih, cuaca. Okay. Tapi kalau boleh ini lagi ada lagi sih tantangannya, pasti maintenance lah. Ah, ya, jadi kita harus maintenance, Mas. Dari kalau udah jalan sebulan kan tentu mulai dari print out apa segala macam tuh, kamera itu mulai tuh kayak ada harus perbaikan, ada pembersihan apa segala macam. Seperti itu sih.
1: Iya, karena apalagi dipakai tiap hari dan terus-terusan gitu ya. Oke, betul. Karena kayak perangkat kamera print-printan ini kayaknya rewel gak sih, Mas? Salah satu yang terpenting supaya kita jaga kualitasnya terus sering rewel. Jadi harus ekstra maintain juga ya.
2: Betul sekali, Mas. Semua ada risikonya sih.
1: Iya, kalau pernah gak sih, Mas, nemuin nih ada customer yang ngotak-ngatik perangkatnya aneh-aneh gitu? Ada gak, Mas?
2: Betul, betul. Ada mas. Dan ya wajar lah segala macam. Kita ada edukasinya kok. Saya udah kasih solusi, ada edukasinya. Via tulisan segala macam, ada poster sedikit segala macam, jangan misal jangan didorong printernya atau jangan diotak-atik supaya jangan itu segala macam. Ada solusinya sih segala macam.
1: Tapi memang ada ya, Mas, kayak gitu, Mas.
2: Ada sih, ada.
1: Apalagi akan terus berjalan ya, dan bakal akan menemukan customer yang bermacam-macam juga.
2: Betul,
1: ya, Mas, ya?
2: Betul, betul.
1: Oke, dan ya kalau hari jangan kemana-mana, tetap di Pelompat Palangkaraya dalam program Teras UMKM. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
7: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
8: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
7: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
8: Aku tahu. Aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
7: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
6: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari, lapor.
1: Ya, kalau mati masih di RRI Pelompat Palangkaraya dalam program Teras UMKM bersama Bang Muhammad Indika nih ya, selaku owner dari Miamor Starlet Photo Booth, dan sekaligus juga sambil mengingatkan kalau Teras UMKM kita temanya hari ini adalah cetak memori seru peluang anak muda, peluang usaha anak muda baru. Dan ya, ikulah pari kita lanjut lagi ya ngobrol sama Mas Muhammad Indika dari Miamor Starlet Photo Booth. Nah, Mas, tadi kan dibilang juga ya kalau foto booth ini adanya di outdoor begitu ya.
2: Betul.
1: Nah, itu pencahayaan ngaruh gak sih, Mas?
2: Pencahayaan ngaruh sih, Mas, kalau kita foto di siang hari ya segala macam tuh. Ternyata aku juga baru ngerasain experience-nya gitu, mulai dari customer-customer yang kalau foto di siang hari tuh aku ngerasa kasihan sih, kayak ngerasa bersalah juga. Ternyata nggak hasilnya nggak bagus lah segala macam. Jadi peak hour-nya untuk berfoto di Myanmar Starlet tuh mulai dari sore jam 4 sore sampai malam tuh jam 12. Kebetulan kan operasionalnya Myanmar Starlet dari jam 12 siang sampai jam 12 malam tuh 12 jam
1: ya. Karena kalau dibilang peak hour-nya tadi di jam sore karena golden hour ya.
2: Golden hour, betul. Golden hour ya.
1: Nah, dan kalau dibilang ini tadi pencahayaan, itu ngatasinnya gimana, Mas?
2: Ngatasinnya ya, kalau macam ya. Aku belum punya solusi sih. Jadi aku sambil jalan juga sih.
1: Masih trial and error juga ya.
2: Trial error, trial apa segala macam. Jadi sambil belajar-belajar juga tuh gimana cara ininya segala macam. Tapi untuk kedepannya kita akan ganti konsep. Kita bakal kasih tiang tirai gitu mas segala macam. Tiangnya tuh portable. Jadi bisa dibuka kalau pengen punya privasi segala macam. Jadi kalau ditanya ada problem apa segala macam, ternyata Myanmar Starlet ini banyak yang kurang pede mas untuk berfoto di outdoor karena kan dilihat orang kelihatan orang karena nggak ada pakai tirai segala macam. Tapi alhamdulillah kita punya pasar sendiri. Jadi anak muda yang pede banget nih buat foto segala macam. Jadi saya suka tuh segala macam. Jadi mungkin terinspirasi juga orang-orang yang lain yang tadinya nggak pede jadi pede segala macam.
1: Setuju sih mas. Karena anak muda sekarang kayaknya ya lebih narsis juga sih kalau kita bandingkan ke 5 tahun kebelakang ya.
2: Betul.
1: Iya. Oke, nah ini tadi mas, dibilang kan kalau di Palangkaraya ini sudah ada banyak foto booth juga ya, artinya banyak pesaing ya.
2: Betul.
1: Nah, gimana Mas Indika mengantisipasi itu mas supaya pasar dari Myanmar Starlet ini tetap terjaga nih mas?
2: Seperti yang saya bilang dari awal, karena saya seperti ngikutin.

0: dari segi hasil fotonya, hasil print outnya, serta frame-frame yang dimana out of the box lah, segala macam.
1: Lain daripada yang lain.
0: Lain daripada yang lain, seperti itu.
1: Sedikit beda. Gimana,
0: sedikit beda lebih baik daripada sedikit, sedikit lebih baik.
1: Iya, oke, asik ya juga.
0: Betul.
1: Baru dengar sih, masih kuat dari
0: kuat dari
1: Panji.
0: Ya, stand up komedian Panji Pragiwaksono, oke, seperti itu.
1: Berarti dari yang Mas Indika jelaskan tadi, artinya juga menciptakan pasar begitu, Mas.
0: Betul,
1: ya?
0: Betul, betul.
1: Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Mas. Penting mana, menciptakan pasar atau kita berebut pasar, Mas?
0: Berebut pasar sudah pasti banyak udah, Mas, ya, segala macam. Jadi kita lain daripada yang lain, menciptakan pasarnya sendiri.
1: Pasar,
0: iya. Betul. Okay. Menciptakan pasar sendiri itu mungkin pasti mungkin banyaklah tantangannya.
1: Iya, betul, betul.
0: Mulai kita mulai dari awal segala macam, apalagi ini kan Miamor di awal-awal apa namanya? Belum terkenal lah, Mas, lah.
1: Iya, iya.
0: Belum, kita gimana caranya supaya ini segala macam? Oh, ada strateginya segala macam, seperti itu.
1: Ada strateginya. Nah, ngomong-ngomong tentang strategi nih, pemasaran nih, Mas Indika.
0: Mm-mm.
1: Yang Mas Indika jalankan terutama di media sosial begitu ya.
0: Mm-mm.
1: Seberpengaruh apa sih, Mas, medsos?
0: Pengaruh banget sih.
1: Pengaruh banget. Apalagi kita anak muda, kita Gen Z ini, mainannya anak muda ini medsos enggak sih, Mas?
0: Betul. Karena kayak dari platform itu sendiri kita bisa ngasih tahu halayak ramai bahwasanya mau enggak usah di Palangkaraya ya.
1: Iya,
0: jauh-jauh dari Palangkaraya, di luar Palangkaraya misalnya, Kalimantan itu udah alhamdulillah udah pada tahu dengan adanya Miamor segala macam ini. Jadi mereka tuh datang buat ngopi terus juga nyobain.
1: Iya.
0: Nyobain Miamor segala macam, terus baru aja kemarin datang dari Banjarmasin buat foto di Miamor, ternyata responnya positif. Lucu, gemes, kayak gitu-gitulah. Itu yang pengen yang saya dengar sih.
1: Iya. Oke, pernah nggak sih, Mas, ada customer atau yang pakai foto ini komplain?
0: Ya betul, pasti ada.
1: Komplainnya apa tuh, Mas?
0: Komplainnya yang pasti, yang pertama, kok gede, Mas? Itu. Gede tuh artinya, ini kan biasanya mereka dengan konsep yang strip-strip gitu kan, yang kecil-kecil gitu tuh.
1: Iya.
0: Tapi kenapa kok gede gitu segala macam? Oh, gini, aku ngedukasiin lagi. Ternyata ada SDM yang enggak suka dengan konsep kayak gini segala macam. Ternyata saya edukasi pelan-pelan bahwasanya ini konsepnya memang gini segala macam. Terus mereka ada yang mungkin di kendalanya karena ini pakai jaringan ya, Mas, ya. Foto booth pakai jaringan, ada yang gagal ngekris atau gagal bayar atau lain semacamnya lah, pokoknya yang berkaitan dengan print out juga. Kenapa print outnya nggak keluar, kenapa cuma fotonya cuma 6 menit, semuanya hal itu semua udah saya tampung. Terus saya cari solusinya, seperti itu lah.
1: Dalam operasi dari buka, Mas, ya, baru 1 bulanan lebih, ternyata banyak banget PR-nya nih.
0: Banyak sih, tapi mulai dari situ kita kalau nggak kayak gitu nggak belajar, Mas, nggak tahu kita.
1: Apalagi kita anak muda ini kan memang running by doing ya.
0: Betul.
1: Kita,
0: exactly.
1: Iya, kita ngadakan apa, nemuin masalah kemudian langsung gimana ya, putar otak lagi.
0: Betul.
1: Begitu. Nah, Mas, dalam menjalankan Miamor ini, Mas Indika ada partner nggak sih, Mas? Atau memang sendirian aja, usaha sendiri begitu?
0: Kebetulan saya sendiri sih, Mas. Nggak tahu ya kalau yang lain segala macam. Prinsip saya sih kalau bisa saya sendiri dulu lah. Karena untuk berpartner mungkin ada otak yang berbeda segala macam. Jadi saya lebih memilih untuk sendiri. Misalnya gagal juga saya sendiri. Misalnya berhasil juga ya nanti sama teman-teman lah.
1: Apa sih, Mas, dalam satu bulan ini suka duka yang berkesan ya bagi Mas Indika dalam menjalankan bisnis ini, Mas?
0: Sukanya banyak, dukanya juga banyak. Sukanya juga ya itu respon dari teman-teman, customer ataupun yang lainnya segala macam. Mereka suka dengan apa yang selama ini saya konsep dari awal-awal tuh segala macam. Ternyata mereka sesuka itulah pokoknya. Saya senang juga sih sebagai sebagai punya Miamor Starlet ini. Abis itu untuk dukanya juga banyak juga ya, kayak di awal kayak ngerasa saya punya konsep ini ternyata orang-orang juga

0: belum pada tahu. Itu seminggu di awal tuh saya agak anu sih, tricky sih. Kayak iya, agak ke-trigger lah. Kok enggak ada yang foto ya? Tapi alhamdulillah untuk flow up flow-nya sekarang itu udah enak banget sih sekarang. Udah pada kenal, udah pada foto segala macam. Sehari itu pasti ada sih yang foto, Mas. Pasti ada.
1: Oke. Nah, Mas, dalam menjalankan bisnis ya, kita anak muda ini kan kayaknya harus dituntut melakukan inovasi ya.
0: Betul.
1: Ya, baik.
0: Betul.
1: Dari segi teknologi ataupun konsep foto. Apa sih cara yang Mas Indika aja lakukan ya kedepannya agar pelanggan ini tidak merasa bosan ya dengan gaya atau dengan konsep yang itu-itu aja?
0: Jadi kita kita mulai dari kebutuhan customer ya, Mas ya. Mulai dari frame, yang pasti frame sih. Framenya yang lucu-lucu tadi itu kita harus update. Misal kita hari ini ada apa, ada event apa segala macam, kita ngikutin tuh framenya. Misal kayak di event ada wisudaan kah atau segala macam, atau ada yang ulang tahun kah itu, ada yang pokoknya yang lagi rame tuh misal Toy Story,
1: atau sesuai dengan tren yang lagi happening juga.
0: Yang lagi happening pokoknya kita ngikutin. Kita mau kebutuhan customer apa, semua tuh ada di pokoknya DM aja Miamor Starlet. Pasti kita ngikutin apa yang pengennya segala macam. Pasti kita
1: dengarkan
0: ya. Ya,
1: jadi bisa aspirasi. Nih, Mas, ya?
0: Betul. Inovasinya seperti itu sih, Mas. Kebetulan juga karena kamera juga kita awal-awal karena masih ngerintis. Terus kita juga ternyata banyak juga yang bahwasanya kameranya kurang tajam lah ini segala macam. Jadi kita bertahap step by step lah untuk
1: meningkatkan kualitinya itu.
0: Betul, Mas. Itu tadi.
1: Iya, oke. Nah, menurut Mas Indika nih, Mas. Apa sih kunci utama yang harus dimiliki oleh seorang anak muda jika mau sukses merintis usaha atau bisnis yang dijalankan ya, seperti Mas Indika ini dalam bidang kreatif ya, kalau bisa dibilang ya, Mas ya. Apa tuh kira-kira, Mas?
0: Yang pasti sih belajar. Jangan takut gagal. Yang penting mencoba dulu lah. Kita kalau nggak nyoba, kita ngawalnya nyoba tuh kita apa ya, Mas ya? Gitulah.
1: Kita tahu ya, kalau kita nggak nyoba nggak tahu begitu.
0: Nggak tahu, nggak bakal tahu. Lebih baik mencoba. Urusan gagal atau berhasil itu belakangan. Yang penting kita udah nyoba.
1: Setuju.
0: Kalau kita nggak nyoba sama sekali, ya mau gimana kita mau bilang sukses apa gagal?
1: Iya,
0: gitu,
1: betul. Macam. Karena apalah dengar sih, Mas, quote dari siapa lupa juga. Kayaknya quote di SpongeBob deh.
0: Oke. Okay.
1: Lebih baik mencoba tapi gagal daripada tidak mencoba sama sekali.
0: Betul. Setuju.
1: Nah, Mas, untuk target atau harapan nih yang Mas Starlet di tahun kedepannya, di tahun ini ya, terutama di 2026, akan ada gebrakan apa nih, Mas?
0: Gebrakannya yang pasti kita akan buka cabang.
1: Wah, buka cabang langsung nih, Mas.
0: Buka cabang. Okay. Kita coba lagi. Karena ini sebenarnya konsepnya, sebenarnya aku pengen yang portable gitu ya, Mas ya.
1: Bisa keliling kemana-mana.
0: Betul, gitu. Bisa keliling kemana-mana. Miamor akan adakan event di weddingan, ulang tahun, corporate, ataupun kita bisa UMKM di Jumat Sabtu Minggu di Bundaran Besar pada malam hari. Itu segala macam. Itu sih yang bakal jadi Miamor untuk kedepannya.
1: Okay.
0: Dan yang pasti ya buat Miamor sendirilah pokoknya.
1: Nah, oke. Okay. Nah, kalau semisal nih, Mas, buat kelapa ali semua yang ingin coba Miamor, bisa kemana sih, Mas?
0: Okay. Untuk kelapa hari yang pengen nyobain photobooth the one and only poster magazine in Palangkaraya, bisa langsung datang ke cafe Natu Space. Di Jalan Hendrik Timang di kawasan Universitas Palangkaraya.
1: Okay.
0: Bisa langsung foto aja segala macam dengan merogok ya itulah, biaya sekitar 35.000 per sesi. Kalian udah bisa dapat soft file yang lucu dan print out yang gemes lah.
1: Okay, siap. Nah, terakhir nih, Mas Indika, apa satu kalimat ajakan atau ya motivasi lah ya dari Mas Indika untuk anak-anak muda di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya nih ya, agar berani mencoba dan tidak takut gagal dalam membangun peluang usaha baru?
0: Pokoknya buat teman-teman yang di luar sana yang pengen mencoba sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kehendaknya segala macam. Pokoknya coba aja. Mulai dari ngerintis dari awal, nggak usah langsung gede, nggak usah wah-wah. Kita mulai dari awal, kita lihat flow-nya segala macam, dan di situ kita bisa nilai diri kita sendiri apakah kita layak untuk jadi Gen Z yang bisa memulai usaha apa enggak gitu segala macam.
1: Iya, Gen Z yang itu berani tentunya.
0: Berani ya, tentunya.
1: Oke, wah luar biasa sekali ya kalau bisa dibilang closing statement ya tadi dari Mas Indika.
0: Betul.
1: Dan ya Kulafari, selembar foto dari fotobooth mungkin berukuran kecil ya, tetapi memori seru dan kebahagiaan yang tercetak di dalamnya akan selalu bernilai besar sepanjang masa. Seperti quote atau slogan dari Miamor, apa tuh tadi Mas?
0: People come and go, but memories stay forever.
1: Oke, asik. Nah, itu tadi kalau tadi kisah Mas Indika menjalankan usaha bisnisnya ya, Miamor Starlet Photobooth siang hari ini. Dan ini tadi membuktikan bahwa kreativitas anak muda jika dipadukan dengan kejelian melihat tren mampu menciptakan peluang usaha baru yang bernilai ekonomi tinggi di kota kita tercinta di Palangkaraya. Terima kasih tentunya kepada narasumber kita hari ini yang sudah menginspirasi siang hari ini, ada Mas Indika.
0: Terima kasih banyak Kula Bahari.
1: Iya,
0: terima kasih teman-teman
1: dari Miamor Starlet Photobooth. Terima kasih sudah ke Studio Perempat ya, dan membagikan energi positifnya untuk Kula Bahari sekalian. Sukses terus Mas Indika untuk usahanya.
0: Sukses buat Bang Rijaldi, buat teman-teman RRI Bro.
1: Siap, terima kasih Mas. Dan ya, Gula Pari, berakhir sudah program Teras UMKM kita edisi hari ini. Mari kita terus dukung dan beli atau menggunakan jasa dari pelaku UMKM lokal kita sendiri agar roda ekonomi kota cantik terus berputar. Dan akhir kata ya, saya Rizaldi beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas kelapa di semua. Elalaya mendukung usaha lokal dan sampai jumpa di Teras UMKM edisi selanjutnya.
2: Teras UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

Ya, Kota Palu, pemerintah Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah terus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan pangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan sumber daya manusia yang sehat serta memperkuat ketahanan pangan di daerah setempat. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau Distanketpang Kota Palangkaraya Yusianto di Palangkaraya menjelaskan pangan segar yang dikonsumsi masyarakat berasal dari produksi dalam negeri maupun impor, sehingga pengawasan terhadap keamanan pangan perlu dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan, mutu, dan layak konsumsi. Menurutnya, penerapan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Namun, manfaat gizi dari pangan tidak akan optimal apabila produk yang dikonsumsi telah tercemar cemaran fisik, kimia, maupun biologis yang berpotensi membahayakan kesehatan. Karena itu, Yusianto mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam memilih pangan segar dengan memperhatikan kualitas dan keamanan sebelum dikonsumsi. Demikian Kota Palu Berita Malam pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malam pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Dompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.
3: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Kula pahari, selamat siang dan selamat datang kembali di program Ekonomi Digital. Memasuki waktu istirahat siang, kami akan menemani Anda dengan berbagai informasi mengenai perkembangan ekonomi digital yang kini semakin dekat dengan kehidupan masyarakat. Pada segmen pertama ini, kita akan membahas bagaimana sistem pembayaran digital telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi. Saat ini, membeli makanan, membayar transportasi, dan berbelanja di pasar modern, hingga berdonasi dapat dilakukan hanya melalui telepon pintar. Perubahan ini membuat transaksi menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Namun, kemudahan tersebut juga perlu diimbangi dengan kebiasaan mengelola keuangan secara bijak. Kemudahan membayar seringkali membuat seseorang kurang menyadari jumlah pengeluaran yang dilakukan setiap hari. Karena itu, penting bagi kita untuk tetap mencatat pengeluaran, membuat anggaran, dan menggunakan layanan pembayaran digital sesuai kebutuhan. Ekonomi digital bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat mampu memanfaatkannya secara cerdas. Setelah ini, kita akan membahas bagaimana keamanan digital menjadi hal yang semakin penting di tengah meningkatnya aktivitas transaksi secara daring. Tetap bersama kami di program Ekonomi Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
2: Amat sih.
1: Iya nih, ada urusan. Ayo.
3: Yoi, hati-hati, bro. Yoi,
2: hati-hati ya.
3: Hati-hati, bro.
4: Baterainya sekalian, Pak.
5: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
4: Iya, Pak.
5: Hari ini dia ulang tahun.
4: Oh.
5: Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
4: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
5: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
6: Don't move. Stop the gun.
5: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
7: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Eh, aku punya sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Isa.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, pro epat RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tenaenda na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Yenda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kulus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuh-ayuhlah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?

0: Nah, makanya beli baju tuh cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tuh engkau sedekahkan saja.
1: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
0: Dengan saya lah.
1: Ha, rugilah Joya.
2: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.
3: Oke, Kula Pahari, kembali lagi bersama kami di program Ekonomi Digital. Jika sebelumnya kita membahas kemudahan pembayaran digital, maka pada segmen kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pentingnya menjaga keamanan dalam setiap transaksi digital. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan secara daring, semakin penting pula kesadaran untuk melindungi data pribadi. Hal-hal sederhana seperti ini menggunakan kata sandi yang kuat, tidak membagikan kode verifikasi kepada siapapun, serta memastikan transaksi yang dilakukan melalui aplikasi resmi merupakan langkah penting untuk mengurangi resiko penyalahgunaan data. Selain itu, masyarakat juga perlu membiasakan diri memeriksa kembali setiap informasi yang diterima. Jangan mudah percaya pada pesan yang mengatasnamakan lembaga tertentu dan meminta data pribadi atau informasi rekening. Sikap teliti menjadi salah satu bentuk perlindungan terbaik di era digital. Dengan memahami cara berinteraksi yang aman, masyarakat dapat menikmati berbagai manfaat ekonomi digital tanpa rasa khawatir. Semoga pembahasan siang hari ini dapat menambah wawasan Kula Pahari agar semakin bijak dalam memanfaatkan teknologi, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk mendukung perkembangan usaha dan aktivitas ekonomi yang lebih produktif. Teruslah mengikuti perkembangan digital dengan semangat belajar dan tetap mengutamakan keamanan dalam setiap langkah.

teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Kula Pari, pemerintah Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah bersama Palang Merah Indonesia terus memperkuat sinergi dalam pelaksanaan berbagai program kemanusiaan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Palangkaraya memandang kolaborasi dengan PMI sebagai bagian penting dalam memperkuat layanan kemanusiaan yang menjangkau masyarakat secara cepat dan tepat. Sinergi tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap berbagai kegiatan seperti penyediaan layanan donor darah, edukasi kebencanaan, bantuan bagi kelompok rentan hingga penanganan keadaan darurat yang membutuhkan proses cepat. Menurut Fairit, penguatan kemitraan antara pemerintah daerah dan PMI juga diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan kemanusiaan yang semakin kompleks, baik akibat bencana alam maupun kondisi sosial. Karena itu, ia berharap koordinasi dan kolaborasi lintas sektor terus ditingkatkan agar program-program kemanusiaan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kota Palangkaraya.

90,1 MHz RRI Perompat Palangkaraya dan ya kelapari pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan kita akan bergabung dengan RRI Perompat Jakarta untuk mendengarkan program Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Yogyakarta dengan tema memaknai sajen dalam tradisi Jawa dengan narasumber Erlingrat Adias Woro, dan ini dia kelapari, kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Perempat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Yoritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network dan dari Perempat Jakarta, ada Ayu tentunya. Dan hari ini kita gak sendirian ya, pendengar Perempat, ada Bang Po. Di hari ini, di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026, tanggal cantik nih ya, 7 dan 7. Tinggal satu lagi 7-nya belakangnya harusnya ya. Kita bakal ngomongin soal budaya tentunya kayak biasa di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dan kalau mengingetin juga, kalau hari ini hari Selasa, tandanya kita kagak masuk dulu nih ya ke Radio Visual Airnet karena dipakai sama saudara kita buat acara yang lainnya. Nah, hari ini biar enggak lama-lama, kita udah tersambung nih ya Abang Po pendengar Perempat dengan teman-teman kita di Perempat Yogyakarta. Sudah ada Mas Gilang Sutowiyoso. Assalamualaikum, selamat siang Mas Gilang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, gimana di Jogja, aman, sehat?
2: Aman, alhamdulillah semuanya sehat. Bang Jo juga dan juga teman-teman semua di Jakarta sehat, Guys?
1: Sehat dong, harus ya. Mas Gilang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih? Kalau boleh dikasih tahu nih ke pendengar Perempat nih.
2: Ya, tentunya Bang Jo di Suara Budaya Nusantara di siang hari ini kita akan membahas terkait dengan tema kita, yaitu memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Nah, Bang Jo sendiri tahu nggak itu sajen itu?
1: Sajen, ya apa namanya, seserah-serahan gitu kan?
2: Mungkin makanya gitu, nanti gitu kita bahas, Jim.
1: Bang Jo ya. Siap. Nah, nanti untuk narasumber kita ada siapa sih? Siapa namanya, Mas Gilang?
2: Ya, dan juga tentunya kita membahas memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Juga nanti ada narasumber kita di siang hari ini, ada Raden Nganten Adiaswara, yaitu pelaku tradisi Jawa yang tentunya siang hari ini juga sudah bergabung melalui sambungan telepon.
1: Oh, sambungan telepon ya hari ini ya. Oke, siap, nggak apa-apa. Bersama Raden Nganten Adiaswara. Udah tersambung ya di line telepon kita ya.
2: Tersambung ini kita sapa terlebih
1: dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rayu-rayu.
1: Sehat ya Bu ya?
3: Alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana yang di sana Jakarta juga sehat selalu Bu?
1: Sehat dong.
2: Semuanya
1: sehat. Siap deh kalau gitu. Mas Gilang, ini kan kita ngobrolnya barengan narasumber kita via telepon. Nah, tapi kalau untuk nanti kalau ada yang mau telepon ke Perempat Yogyakarta, ada nomor cadangan kah atau gimana?
2: Tentunya ada Bang Jo, monggo nanti juga untuk Sutresno Butoyo dan juga seluruh pendengar Perempat RRI di seluruh Indonesia bisa bergabung juga di telepon 540333 dan juga di WhatsApp-nya di 0895 0144 1066.
1: Oke,
2: bisa bergabung.
1: Siap ya, tapi nanti ya kita akan mulai untuk interaksi dengan pendengar Perempat itu di menit 30, dan kalau sekarang boleh dimulai langsung aja, silakan Mas Gilang dan juga narasumber kita untuk pembahasan kita memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Monggo Mas.
2: Siap Bang Jo, terima kasih tentunya. Selamat siang Ibu Woro.
3: Siang
2: Ibu Woro.
3: Alhamdulillah.
2: Wah, alhamdulillah, matur nuwun sanget, Jih. Tentunya kali ini kita akan mengobrol santai, Jih, Bu, mengenai tema yang sudah tadi disebutkan juga terkait dengan memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Tentunya di era modern ini, sajen kan seringkali, Jih, hanya dilihat dari sisi mungkin mistisnya saja atau bahkan disalahartikan gitu. Padahal di balik sajen tersebut ada mungkin tumpeng, ada mungkin bunga, dan juga hasil bumi tersebut ada sebuah, mungkin ada untaian doa atau mungkin rasa syukur serta simbol keharmonisan sih antara manusia dengan sang pencipta. Nah, gitu ya Bu Woro. Tentunya juga terkait dengan sajen ini sebagai pembuka, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Sebenarnya sajen itu menopo Bu Woro menika?
3: Baik, Jih, terima kasih Mas Gilang. Salam juga untuk pendengar RRI dimanapun berada. Sesaji, ya, sesaji itu dalam anak sesaji, sesembahan. Ya. Jadi dalam, kalau dalam berbagai agama, itu sama. itu persembahan memiliki nilai makna atau bentuk ibadah kepada Gusti atau kepada Tuhan. Nah, kalau dalam tradisi atau adat ya, itu sebagai ungkapan atau simbol rasa syukur baik kepada leluhur kita dengan doa. Nah, simak di diberikan petunjuk apa namanya, diungkapkan dengan apa selain sesaji. Jadi sesaji itu kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta melalui semesta berbagai macam, bisa melalui tumpeng, ungkapkan lah. Kalau kita mencintai seseorang kan biasanya dengan ucapan atau
2: cinta. Leras betul sih.
3: Wah penyantunnya. Nah, sama ini juga sesaji itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta melalui semesta. Ada nasi tumpeng, ada hasil panen apapun yang kita tandur, yang kita tanam, buah-buahan, bunga, kemudian air. Air itu sebagai sumber kehidupan, ya. Kemudian ada dupa atau lilin. Dupa itu sebagai wangi-wangian, bukan sebagai mistik. Oh, aku kalau nyalakan dupa itu mesti memanggil roh jahat. Kata siapa?
2: Wah, kata siapa itu, Jefur?
3: Itu maknanya sesaji, Mas.
2: Jadi memang makna dari sajen atau sesaji itu seperti itu, Je. Doa yang diwujudkan mungkin seperti itu, Je, Bu Waro, Je. Dari simbolis rasa syukur tadi juga, Je. Mungkin ada makna-makna tersendiri mboten itu, Bu Waro, terkait dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Di dalam sajen tadi kan ada tumpeng, seperti tumpeng itu memiliki filosofi apa, atau mungkin biasanya kan juga ada jenang seperti ini deh, ada pisang rojo mungkin begitu aja, enggak mungkin bunga mawar, melati, kantil dan lain-lainnya. Nah, mungkin juga bisa dijelaskan, Bu.
3: Jadi untuk sesaji ini isinya banyak sekali ya, kalau dipikir orang Jawa itu banyak sekali, tetapi kita bisa mempersingkat dengan makanan yang apa itu sederhana, tapi harus sesuai dengan apa yang diadakan. Aku acara ini untuk 7 bulan, berarti syukuran
2: ya, jelas.
3: Aku sudah hamil 7 bulan. Pernikahan, jangan untuk acara pernikahan atau syukuran yang bahagia kok dikasih tumpeng pungkur. Sedangkan tumpeng pungkur itu artinya adalah tumpeng pungkur itu tumpeng yang kerucut tapi dibelah tengah kemudian dibalik, ungkur-ungkuran, membelakangi.
2: Oh, membelakangi.
3: Nah, ya, itu namanya tumpeng pungkur. Itu adalah simbol untuk perpisahan kepada kita dengan orang yang kita cintai. Dari alam apa? Semesta ini kita apa? Ke dunia ini dia berpindah ke surga. Nah, itu namanya tumpeng pungkur. Biasanya memperingati orang yang sudah meninggal. Jadi jangan salah kita asal-asalan memperingati untuk membuat tumpeng itu seperti itu. Jadi setiap makanan atau benda dalam sesaji itu memiliki makna simbolis yang berbeda, Mas.
2: Termasuk dan tumpeng itu sendiri banyak sekali ya, macamnya juga ya, Bu.
3: Ada tumpeng pungkur, ada tumpeng robyong, ada tumpeng mitoni, ada tumpeng punar, ada tumpeng putih, ada tumpeng megono. Nah, kalau sudah pernah ke Wonosobo, pasti ada pernah dengar nasi megono.
2: Oh, nah, sega megono katanya kok. Jadi,
3: sebetulnya asalnya dari Pekalongan, Mas.
2: Oh, asalnya mah dari Pekalongan, Ji?
3: Pekalongan, ya. Itu adalah isinya itu urap nangka muda. Nah, itu dalam keagamaan juga dipakai ya. Semua memiliki makna tersendiri sesuai dengan tradisi daerahnya masing-masing.
2: Nah, ya,
3: tapi intinya adalah untuk doa, memanjatkan doa, rasa syukur, harapan, keselamatan, kesejahteraan, penghormatan. Itu setiap adat itu berbeda-beda, tapi tujuannya tetap sama.
2: Tujuannya ya, tetap sama, itu dia. Nah,
3: ya, setumpeng yang mungkin aku pernah lihat ya, tumpeng ada biru, ditumpuk kuning, ditumpuk
2: warna-warni ngaten niku nggih, Bu.
3: Ada maknanya, jangan asal-asalan.
2: Nah, gitu. Kalau warna yang warna-warni itu tadi mungkin maknanya apa itu, Bu? Salah satu maknanya
3: adalah mewujudkan suci ya. Kemudian biru, putih juga kesucian. Putih biru itu pengharapan, putih itu keikhlasan, biru ketenangan, kesetiaan, kepercayaan, harapan. Nah, dan kalau bisa dan kalau ada di daerahnya masing-masing, pernah mendengar bunga telang?
2: Telang menikah, Jay?
3: Bukan telang ya. Bunga telang itu manfaatnya banyak sekali, bisa dibikin air minum juga untuk pencernaan bagus. Itu warna asli yang bisa dipakai untuk membuat warna tutup.
2: Aha.
3: Kalau tidak ada, bisa memakai warna makanan.
2: Jee.
3: Ya mas ya, itu beda.
2: Jangan aduh, ya. Benten nanti ya buara ya itu jam saat beda.
3: Bilang.
2: Ii. Artinya. Oh tumpengnya sendiri ada artinya.
3: Oh, iya. Nah,
2: menapa itu buara? Jee.
3: Yen metu kudu mempeng.
2: Yen metu kudu mempeng. Nah, Bang Jo ini tahu artinya enggak ini Bang Jo?
1: Ora, Mas.
2: Ora. Ngerti niki Bu Ora Bang.
3: Artinya?
2: Artinya
3: kita keluar menjalankan kehidupan. Yeah. Itu harus dengan sungguh-sungguh, semangat dan tekun. Itulah tumpeng.
2: Nah, itu lempeng tadi mempeng itu juga ngatan Jaya Buara. Tentunya juga kan syarat akan doa-doa dan rasa syukur tadi Jaya Buara untuk tumpeng itu tadi sesajen juga. Tapi juga mungkin kalau dalam mungkin proses pembuatannya Buara, apakah dalam juga proses merangkai atau membuat sesaji atau sajen tadi ada aturan atau laku prihatin tertentu yang harus dilakukan buatan Buara?
3: Sebetulnya ingatnya, saya dari tahun 2010 itu contohnya saja saya sudah melihat nah itu dia zaman dulu itu tetap berpuasa
2: terlebih dahulu berarti
3: dia melihat mungkin pada waktu dia dikubarani seperti ceritanya Joko Tarub Juri Nawang Bulan kembali ke apa itu namanya ke angkasa ya, justru kalau anak aku nikah aku dan akan datang untuk meriah. Nah, kalau mau itu dipakai dengan cerita itu, setiap mau menikah dengan midodareni itu meriah itu pasti puasa dulu. Nah, supaya apa mengerti umumnya ya, memake up perias itu bisa berubah atau manglingi.
2: Oh, berubah atau manglingi.
3: Juga agar operasi keselamatan juga. Keselamatan yang dunia dan keselamatan yang meri.
2: Nah, itu dia. Dari dulu memang dilakukannya seperti itu, kata Jaya Buara.
3: Lagipun demikian. Sedangkan kita mau menyalakan dupa, itu ada doanya. Ya. Tidak hanya menyalakan, itu ada doanya. Itu juga kepada siapa. Nah, seperti itu.
2: Nah,
3: misi kita mau masuk rumah juga assalamualaikum, shalom. Demikian juga kita menyalakan tifo itu ada jawab misi. Jadi jangan berpikiran banyak berkata, wah itu loh si A itu sesaji terus tiap pagi terjumpa itu pasti punya kekayaan atau apa itu persediaan atau tidak. Kita seperti ini rasa syukur. Kita lihat lo mas ya, apa yang dia masak ada waktu di situ ya, kan disisihkan dulu, bukan disisakan diturahnya dalam artinya, tapi disesampingkan dulu untuk sang yang widi. Jadi ya, hari ini dari Tuhan, dari yang widi aku bagi, ditaruhlah dia di pura itu. Demikian.
2: Jadi untuk berbagi, saling menghormati seperti itu jadi sebenarnya. Tapi juga kan di era modern seperti ini juga banyak sebagian masyarakat juga seringkali kan menyalahartikan gitu nih sajen itu sebagai sesuatu yang mistis seperti atau juga malah bahkan ada yang bilang kuno atau bahkan syirik dan sebagainya. Dari Bu Bon sendiri bagaimana menanggapinya?
3: Saya tidak pernah, kalau dari saya saya pribadi justru itu ungkapan yang luar biasa.
2: Ingatan dia.
3: Kita betul-betul berbagi, kembali lagi berbagi, entah itu kepada leluhur kita ya. Karena di dalam, kalau saya, leluhur itu tidak pernah dan tidak boleh ditinggalkan. Walaupun orang sudah meninggal itu urusan Gusti Allah, tapi kita justru yang masih hidup di dunia ini kita itu mendoakan mereka. Seperti itulah. Dengan apa? Inilah ungkapan rasa syukur kita. Hari ini aku juga dapat apa rezeki, tak kembali dipastikanlah cuman kembang, cuman minum, cuman makan dahara. Atau mungkin bisa berbagi ke mereka sedikit ya, harus ikhlas.
2: Nah,
3: jangan takut untuk miskin.
2: Jadi ya.
3: Nah, sudah diatur sama Kristus.
2: Leres. Kalau kita mau berbagi tentunya malah dikasih yang lebih banyak lagi kan ngaten jeng Raja. Itu dia. Dan juga mungkin tergantung dari niatnya masing-masing orangnya tadi ketika mungkin sesaji ataupun sajen tadi. Kalau memang dari awal niatnya memang sudah salah seperti itu, mungkin ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan lagi kan Bu Waran. Kalau juga tadi Bu Waran menyinggung terkait dengan ada juga kan sesaji ataupun sajen di mungkin di Hindu ataupun di Bali seperti itu Bu Waran. Kalau dari sajennya sendiri, apakah ada perbedaan ngatan Bu Waro terkait dengan sajen yang ada di Bali ataupun dengan juga yang ada di Jawa sendiri? Berbeda ngatan deh.
3: Nah, tujuannya itu tetap sama.
2: Nah, kalau tujuannya mungkin sama aja untuk rasa syukur tadi.
3: Untuk macam-macamnya itu ada perbedaan.
2: Ya,
3: tapi maknanya sama. Karena begini, kita kembali lagi. Seperti contohnya Nyun Sewu, ini dalam bunga ya, bunga, bunga mawar. Atau kita kan kalau di Jogja, di orang Jogja, Kamboja itu kan pengertiannya bunga kuburan ya. Sedangkan di sana, di Bali itu bunga itu Kamboja, tetapi yang tidak dimakam ya. Dia juga yang dimakam, mereka tidak dipakai ya. Itu dilihat, itu justru untuk persembahan. Nah, itu satu. Kemudian kembang-kembangnya, bunga-bunganya, kenanga itu tidak, memang di daerah ada kenanga, tapi tidak sebanyak di Jawa, di Jogja, Solo ya. Jadi setiap daerah, apapun bunga yang ada di situ, di daerahnya, di daerahnya masing-masing, mau bunga kembang sepatu kalau memang adanya itu, adanya bugenvil, mau adanya apapun, itu ciptaan Gusti, dipakai untuk mempersembahkan, monggo. Sekali lagi, itu adalah sarana, yang penting ucapan, doa dan jawab kita.
2: Aha, begitu. Berarti memang ucapan itu tadi ngatain Jeff Waraje. Kalau mungkin juga terkait dengan generasi muda begitu, Bu Waro. Bagaimana Bu Waro melihat respon generasi muda saat ini ketika melihat sebuah ritual sajen tadi dalam sebuah acara seni dan budaya? Apakah mereka juga masih penasaran juga atau mungkin malah justru acuh seperti itu Bu Waro? Kalau Bu Waro melihatnya sendiri seperti apa?
3: Jadi memang sekarang sudah zamannya modern ya Mas ya. Nah, jadi anak-anak yang lahir sekarang itu memang suka wis bingung ya. Seperti saya mengadakan ruatan-ruatan kemarin, itu mereka yang anak-anak SD, SMP diikutkan sama bapak ibunya, tapi mereka bingung, meng-meli saja, cuma ikut saja duduk disirami, tapi tidak tahu artinya itu. Nah, jadi untuk agar lebih anak-anak yang sekarang, muda-muda sekarang itu lebih tahu, satu diadat, sering dirangkul, diikut sertakan dalam berbagai kebudayaan. Seperti di Jogja adanya di daerah Gamping yang sebentar lagi akan dilaksanakan pada tanggal 17.
2: Ada apa?
3: Bekakak dong Mas.
2: Salah satu budaya yang ada di Gamping gitu, Jek.
3: Gamping itu betul-betul luar biasa tempat budaya kita ya, di daerah Gamping Ambar Ketawang itu nanti tanggal 17 ramai sekali. Nah, itu ada salah satu tradisi seperti itu. Mereka anak-anak muda diikut sertakan biar tahu, oh iya, seperti ini. Kemudian di kampungnya masing-masing itu ada yang namanya bersih desa.
2: Bersih desa.
3: Ya. Itu juga harus apa? Itu kita pasti mengikhlaskan apa, membersihkan desa dengan gunungan. Dan hasil panen kita dan nanti bisa untuk rayakan, berkatnya luar biasa. Di Klaten juga ada yang namanya ngapem
2: ini kan ya, berbagi ngapem.
3: Jadi sering diadakannya dan diikut sertakan pada kegiatan-kegiatan budaya agar mereka tumbuh bisa siapa lagi yang akan melestarikan, meneruskan leluhur atau meneruskan budaya-budaya adiluhur, bukan anak cucu kita.
2: Nah itu dia, kalau kata simbah dulu, tepung dunung serawung. Ngetanje bubar aja.
3: Jangan sampai muda sekarang meskipun seperti saya, susah untuk rambut deng, gak jelas. Ben, aku yang melaku. Jangan, justru mereka dirangkul. Ayo ikut gawe itu tadi. Ini gak foto mbak. Loh, kok pusoko barang ini gak ada di jamas, di ceramiki ngopo. Ini mbah terus toh mas. Nah, kok mbah. Oh, itu ada maksudnya. Kita lahir, itu mesti ada ya. Kita lahir ada tanggalnya, netonnya, neptunnya. Ya. Kita itu punya saudara kembar loh Mas Gilang.
2: Punya saudara ya, kembar?
3: Mas Gilang juga punya saudara kembar.
2: Sinten buwara, buwaram lah yang lebih tahu ini.
3: Nah, di situ adalah namanya Kakang Kawah Adi Ari-Ari, sedulur papat limo pancer.
2: Oh, Kakang Kawah Adi Ari-Ari, sedulur papat limo pancer.
3: Saudara kita. Nah, lahir kita, tanggal kita, semua Tuhan memberikan tanggal itu baik, tidak ada yang jelek. Dari Senin sampai Senin lagi, itu semuanya baik. Tanggal juga begitu. Tetapi ada, kalau bisa kita dilahirkan hari apa, tanggal apa, ayo kita hormati supaya kita diberi keselamatan, dibikinkan among-among atau momongan perlindungan. Ya, biasanya cuma nasi putih, acaranya tujuh. Nek wong Jawa bilang tujuh itu pitu. Ya kan? Pitulungan.
2: Pitulungan, pertolongan menika ngaten Jebu Raje.
3: Kita benang merah, abang putih. Ya, nanti merahnya bisa dari gula Jawa.
2: Itu
3: untuk kita agar selamat.
2: Selamat.
3: Kita pun juga memuasakan puasa untuk anak-anak.
2: Ngelaku prihatin ngaten Jebu Raje. Ternyata mempunyai saudara kembar tadi, sedulur papat limo pancer. Jadi semuanya memiliki itu nggih Bu Ronje. Termasuk Bang Ju juga ini berarti nggih.
3: Oh punya.
2: Berarti Bang Ju juga ada Bang Ju itu sedulur papat limo pancer.
3: Oke. Okay.
2: Ketawa. Ketawa di hari-hari.
3: Kan tawa itu air ketuban yang keluar itu saat lahir.
2: Oh, makanya disebut kakak, ngata aja kakang, gitu.
1: Oh, oke. Okay.
3: Itu air untuk melicinkan caranya, melicinkan supaya apa keluarnya bagus licin. Nah, tadi ari-ari atau placenta.
2: Oh, ngata. Pemaknaannya di situ aja, Bu Aranje.
3: Jadi keluar.
2: Sama
3: ada apa? Tali gubet di leher, makanya bisa namakan kalung usut. Mungkin kayak menjadi nganek kalung usut. Aku ben kalung, aku dulu kalung usut loh. Berarti ganteng, cantik, pakai apa saja cocok. Seperti itu. Jadi akan kawah tuh kawah dulu, dulu ari-ari. Nah setelah itu adalah getih. Getih itu darah. Darah itu menyertai proses kelahiran. Mohon maaf, setiap lahirkan pasti seorang ibu akan mengeluarkan darah. Nah seperti itu. Jadi, kemudian pusar atau tali pusar.
2: Nah nyata ya Bu. Ternyata lengkap dan juga banyak sekali pemaknaan-pemaknaan dari setiap hal yang ada di Jawa sendiri nyata ya Bu. Itu dia.
1: Dan bukan berarti yang selalu atau melulu yang negatif ya Bu War dan juga Mas Gilang ya.
3: Aku menggambarkan hubungan manusia dengan asal usul kehidupan, keseimbangan diri dan lingkungan.
2: Oh, ngerti. Sangkan paraning dumadi.
1: Oh, po artine.
2: Artine apa Bu Ora itu? Jay ngaten, Jay Bu Ora. Bang Jo, ini sudah setengah jalan kita ini.
1: Kita jeda istirahat dulu kali ya. Bu Ora dan juga Mas Gilang jeda minum dulu bentar ya, satu lagu. Nanti siapa kita akan buka interaktif ya dengan pendengar Pro4, mau itu yang telepon di Pro4 Yogyakarta ataupun yang di Pro4 Jakarta. Nanti kita akan baca juga nih yang sudah masuk WhatsApp-nya, yang kalau dari Pro4 Jakarta juga udah ada, nanti kita akan bacain ya untuk
2: ya Bang Jo di respon ya. Jogja juga sudah banyak yang masuk juga.
1: Oh, oke, siap. Nanti kita akan baca ya untuk WhatsApp-nya. Jadi buat Bang Po pendengar Pro4, jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Rumah Adat di Nusantara.
1: Rumah Adat Provinsi Yogyakarta. Bangsal Kencono adalah rumah yang berbentuk padepokan. Rumah adat ini memiliki halaman yang luasnya 14.000 meter kubik. Di halaman tersebut banyak terdapat sangkar burung dan tanaman yang menghiasi. Saat Anda memasuki rumah adat Bangsal Kencono, Anda akan menemukan dua buah patung yang terkenal dengan sebutan Bupolo. Patung tersebut menggenggam sebuah pemukul atau biasa disebut gada. Menurut sumber sejarah, Bangsal Kencono dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1756. Dibangunnya padepokan ini dulu ditujukan untuk acara keagamaan atau kesultanan. Tempat ini juga digunakan dalam jumenengan, yaitu acara naik tahta seorang sultan.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, balik maning. Balik maning, siap dah di Suara Budaya Nusantara ya, Abang Po, pendengar Pro4 dimanapun berada, barengan Ayo Joritia dari Pro4 Jakarta, dan masih ada Mas Gilang di Pro4 Jogja. Mas Gilang.
4: Ya, Bang Jo.
3: Iya,
4: ya.
3: Ini di Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca, dan di Pro4 Jogja juga udah ada ya. Nah, kalau dari Pro4 ya. Jakarta, ini WhatsApp-nya dikirim dari tadi malam ternyata.

0: Sudah dari tadi.
1: Iya, soalnya pas tadi malam tuh pas Ayu bawain apresiasi budaya Batak, orang ini WA gitu. Lah kita gimana mau bacain, orang belum mulai acaranya besok.
2: Belum mulai acaranya ya.
1: Kita mau menjawab juga bagaimana, bingung ya. Ini Ayu baca dulu deh yang dari Perempat Jakarta ya. Ada Pak Haris di apa namanya? Pak Haris ini di Kota Jogja ya.
2: Oh, di Jogja.
1: Oh. Mau nanya, ini bagaimana saran dalam membantah tanggapan bahwa sajen itu tradisi atau juga ritual yang menduakan Tuhan. Terus juga lalu bagaimana nih sejarah sajen dalam tradisi Jawa sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, katanya gitu. Insya Allah semoga kita orang tua, kakek nenek, keluarga kita sehat selalu, dimaafkan dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah, amin. Amin. Terima kasih buat Pak Haris ya. Gitu. Yeah, itu satu maksud, dari Pak Haris. Mungkin dari sana juga ada.
2: Dari Jogja, ini nanti juga ada dari Mas Teo di Magelang. Lalu Suara Budaya Nusantara, Teo dari Magelang ini mau tanya, bagaimana masyarakat Jawa memandang sajen, apakah sebagai bentuk persembahan atau ada makna simbolis lain di baliknya? Terima kasih, matur nuwun. Okay. Terima kasih Mas Teo tadi. Dan juga mau mungkin ke Bu Woro juga ini, Jih. Bang Jo, terkait dengan pertanyaan.
1: Boleh, silakan Bu Woro.
2: Nah, masih juga bersama kita ini Bu Woro, Jih. Masih semangat Bu Woro?
3: Semangat.
1: Harus ya. Monggo Bu Woro.
2: Monggo tadi Bu Woro ada dua pertanyaan juga, yang dari Jakarta tadi ada Pak Haris.
3: Nah, pertanyaannya Bapak Haris. Rayu-rayu saya selalu Pak Haris, rezeki dilancarkan oleh Tuhan.
2: Amin.
3: Bahwa tadi arti mendoakan Tuhan ya. Jadi seperti ini, dalam tradisi Jawa, sebetulnya tidak Jawa sih, tradisi mana aja dengan tradisi. Saya kembalikan lagi, karena tidak hanya Jawa, mungkin Batak ada, Kalimantan, Bidu juga ada. Tidak selalu harus dimaknai sebagai bentuk menyembah atau menduakan. Karena apa? Memang sebagian masyarakat sesaji itu kan merupakan simbol budaya Pak Ari. Sekali lagi, singkapan kur dan luhur dalam bentuk doa, dalam bentuk harapan, itu sebuah tradisi. Contohnya Pak Ari, kalau di kampung pasti ada acara 17 Agustus. Malam tirakat 17 Agustus biasanya suka membuat tumpeng nasi kuning, rasa syukur ya, mengingat perjuangan-perjuangan pahlawan kita. Nah, itu Pak Ari contohnya. Tidak menduakan toh Pak Ari? Kita bisa tahun-tahun. Mungkin ulang tahun itu tidak harus dengan kue, roti. Zaman dulu mungkin ya belum terlalu seperti ini, roti tarnya yang biasa gitu. Tapi tumpeng itu pasti ada.
1: Ada, iya.
3: Pas ulang tahun itu tidak hanya tiup lilinnya, potong kuenya, tapi potong tumpengnya, potong. Syukur, aduh, hari ini bertambah, bertambah itu semakin dewasa, semakin tua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Siti Allah. Hari ini saya, anak saya, suami saya diberikan kesehatan, masih diberikan satu angka, kita masih bisa berkumpul meskipun semakin tua. Inilah ucapan rasa syukur kami dengan membikinkan tumpeng. Nah, meskipun itu rezeki kita loh ya, dimakan juga, itu adalah ucapan syukur dan juga harapan seperti itu. Jadi tidak menduakan Tuhan ya, karena itu adalah bentuk sebuah tradisi. Keyakinan setiap orang itu berbeda-beda, Mas. Untuk memahami makna, terus kemudian konteksnya berbeda, lalu kita harus bisa tahu apa itu.
2: Itu dia.
3: Jadi, dalam praktiknya, dalam praktiknya itu banyak orang juga tetap meyakini Tuhan sebagai yang utama.
2: Yang utama.
3: Di ini dipandang sebagai bagian dari adat. Pilihan budaya. Namun kadang-kadang orang itu memiliki pandangan keagamaan yang berbeda-beda, yang selalu menganggap apa ya, praktik terbentuk dalam sesuatu itu tidak sesuai dengan keyakinan kita. Mm-hmm. Perbedaan pandangan itu juga, tapi kita tetap harus menghormati.
2: Yang terpenting ya, di situ Jeboro.
3: Juga kami bisa tetap menghargai.
2: Leres. Jadi gitu.
3: Yang tahu mati mau ini tidak apa-apa. Mungkin mereka mengungkapkan rasa cintanya atau rasa syukurnya apa saja itu dengan cara yang berbeda-beda. Cukup dengan doa, cukup dengan apa, mungkin dia berbagi ke panti asuhan, itu lebih bagus juga.
2: Jadi
3: tidak harus dengan menggunakan sesaji atau kumpung, tetapi yang menggunakan sesaji atau kumpung saja bukan berarti pendiam.
2: Ngaten gitu je Bu Wara. Tadi Pak Arif dan juga tadi juga sudah menjawab juga dari yang Mas Teo yang ada di
1: Mas Teo ya.
2: Bang Jun je.
1: Siap. Oke.
3: Mas Teo juga.
2: Nggih. Atur nuwun.
1: Terima kasih.
3: Ya. Siap. Mas Teo juga seperti itu ya. Enggak berbeda jawabannya dengan Mas Hari tadi.
2: Iya.
3: Ya, betul lah. Itu apa itu untuk persembahan. Cukup. Ya seperti itu. Nah, sekarang kalau umpamanya ada kita pacarnya untuk ulang tahun selain bunga, pasti dengan tumpeng kecil atau mungkin dengan kulitar kalau sekarang itu. Kita jumlah ditumpuk-tumpuk sampai tinggi. Kalau nah biasanya yang berkreasi itu kadang-kadang dikasih godokan rebusan ubi. Ini kemudian dikasih lilin. Nah itu adalah juga ungkapan syukur
2: ya. Betul kan? Sebenarnya sama saja ngaten Jai Bu Wara itu.
3: Kita juga mendoakan Tuhan dengan
1: nah,
3: seperti itu tidak. Semua itu adalah
2: kita. Oke. Maturun, terima kasih Bu Wara.
1: Di sana sudah ada telepon apa namanya yang masuk Mas Gilang?
2: Yang di telepon belum ada Bang Ju.
1: Belum ada. Kita angkat dari Jakarta boleh ya?
2: Ini langsung juga sudah ada yang masuk ternyata Bang Ju.
1: Ya udah.
2: Maaf nih, monggo. Sugeng siang, Sutresna Budaya.
0: Sugeng siang. Mas Gilang kali sudah niki?
2: Monggo. Ini ada Bu Woro sebagai narasumber dan juga ada Bang Ju di Jakarta ini.
1: Iya, dengan siapa ini, Pak?
2: Monggo, ini dengan siapa dari mana ini belum pada kenal ini.
0: Pak Gilang pun person itu.
2: Ya monggo, ya dikenalkan lebih dahulu. Ini satu Indonesia loh ini.
1: Iya Pak.
0: Oke. Ini sebagai Sagio.
1: Pak Sagio, oke. Silakan Pak Sagio, pertanyaannya.
0: Ini mata maaf, saya nggak bertanya. Tapi di sini tadi kan berembuk.
2: Ya.
0: Dengan mau bertemu dikit loh Mas Gilang.
2: Nggih.
0: Besok tanggal 6 pertemuan.
2: Oh, nggih. Itu nggih, Pak Sagio matur nuwun sangat infonya. Nggih, matur nuwun Pak Sagio.
1: Iya.
2: Nggih, terima kasih Pak Sagio.
1: Meet up ya bahasanya Mas Gilang ya. Meet up. Pendengar di sana ya.
2: Oh iya luar biasa.
1: Oh ala podo di sini juga sama. Mereka ada aja. Kita akan dari Jakarta ya. Halo perempat, assalamualaikum.
4: Halo perempat, suara budaya Nusantara.
1: Iya siap, silakan Cik Guria.
4: Iya
1: silakan Cik Guria dipersingkat karena waktunya juga udah mepet ya.
4: Jogja. Assalamualaikum Mas Gilang.
1: Iya.
2: Waalaikumsalam.
1: Silakan.
4: Gilang susu towi cai. Namanya panjang.
1: Iya. Cegu punten boleh dipercepat Cegu karena waktunya.
4: Ya, Mbak Woro juga ya, salam rahayu buat Ibu Woro dari Cik Gurian.
1: Iya, silakan Cegu.
4: Ya, pertanyaannya memang kita nggak cukup waktunya dengan singkat ini Bu Woro. Nah, saya ingin tanya aja ini, seperti apa Bu mengetahui makna ini kan jenis-jenis sajian ini kan tertentu, seperti ada pisang, raja, kembang setama, nah itu. Yang keduanya, bagaimana dengan upacara adat tertentu, seperti pernikahan, wetonan, atau sedekah bumi? Nah, itu dua pertanyaan aja tanggapan dari figur ya.
1: Oke, siap kalau gitu.
4: Terima kasih banyak, Mas Gilang.
1: Terima kasih. Salam
4: budaya Nusantara.
1: Iya, Cegur ya di Jakarta. Monggo, silakan.
2: Bu Woro.
3: Terima kasih dengan Bu siapa tadi aku
1: enggak ada. Ria.
2: Ceguria.
3: Oke, Bu Ceguria, terima kasih sehat-sehat selalu, Bu. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Jadi bertanya tentang apa tadi, bunga-bunga kalau ada acaranya, kembang telur, kembang liman, dan pisang rojo dan segala macam ya itu. Nah, betul itu sekali, banyak orang tanya kok harus pakai pisang raja, ya kenapa tidak pisang pisang emas ya, apa namanya itu, betul sekali. Halo.
1: Iya, ya, silakan, halo, silakan Ibu.
3: Nah, jadi pisang raja dalam sesaji itu memiliki simbol yang penting, apa? Kemuliaan dan penghormatan. Ya, itulah sering dikaitkan dengan sesuatu yang bernilai luhur tinggi oleh raja kita. Kemudian pisang raja itu harapan akan kehidupan yang baik dan sejahtera. Ya, itu yang pisang yang tersusun rapi itu melambangkan keberkahan dan kelancaran. Ya, seperti itu. Nah, kerukunan dan kebersamaan dalam buah pisang itu yang tumbuh satu. Pisang itu kan tumbuh dalam satu tandan ya, satu tandan. Dimaknai sebagai lambang persatuan. Kemudian ucapan rasa syukur ya sebagai bagian sesaji di dalam hidangan tersebut. Kemudian sekarang untuk kembang ya. Untuk kembang itu macam-macam, pakai kembang taman, harus kembang ini, kenapa tidak kembang ini, semua bersama. Mau telon, mau kembang liman, mau tujuh rupa, mau setaman atau kembang bureh, ya itu tuh semuanya boleh. Jadi bunga pasti ada bunga mawarnya. Setiap bermacam-macam yang saya sebutkan tadi, bunga mawar itu dimaknai dengan rasa cinta, ya, tulusan itu mawar. Kemudian melati itu melambangkan keharumnya, nama baik. Kemudian ketujuan ketulusan itu melati. Kemudian ada bunga kenanga, dimaknai sebagai harapan seorang yang kenanga dari kata kenang, ya, makanya selalu akan dikenang kebaikannya. Ya, itu adalah seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya kembang telon. Apa sih kembang telon? Itu adalah kembang telon itu adalah simbol penghormatan juga, dan bukan hanya sekedar hiasan, itu ada artinya juga, ya seperti itu. Jadi bisa bersatu tiga menjadi satu, ya seperti itu. Kemudian ada namanya kembang setaman. Nah, kembang setaman itu adalah campuran dari beberapa jenis bunga yang saya sebutkan tadi, ya. Ada melati, ada mawar, ada kenanga, yaitu melambangkan keindahan, keselarasan, nah seperti itu. Kemudian ada kembang bureh. Bureh itu apa sih? Bureh kalau kita orang Jawa itu kan diburehkan ya, ditaruh di badan, diburehkan gitu. Nah, itu juga bunga campuran dari wewangian, ditambah dengan wewangian. Ya, kemudian biasanya ada wewangian apa ya? Biasanya untuk bedak dingin, ya kan? Minyak apa? Itu digunakan, bisa digunakan juga di dalam tradisi. Itu juga simbol penghormatan penyucian. Jadi kalau kita mau ada pernikahan, tadi ibu tadi bilang harus ada pernikahan itu bagusnya itu menggunakan kembang apa? Ya, seperti itu. Nah, kembang liman boleh, kembang setaman boleh, kembang tujuh tadi pitulungan ya itu tidak boleh. Ya, tidak ada yang mengharuskan seperti itu. Oh, harus tiga, harus apa? Ini tidak. Ya. Kalau seandainya memang di situ di daerahnya cuma ada tiga macam. Ya kan? Kalau seandainya di daerah itu ada tujuh macam bunga, kan lebih baik lagi biar semuanya memancar, ya ada lima lebih bagus lagi. Jadi itu setiap acara itu ada tujuannya, yang penting wujudnya, dan saya tadi mengatakan jawabnya. Walaupun cuma dua, walaupun cuma tiga, ya tetap harus dimakai atau dijawab dengan baik. Tuhan, Gusti, atau mungkin dengan leluhur, pada hari ini saya sedang dengar pernikahan suci anak saya.
1: Oke,
2: itu tentunya
3: bisa menghaburkan dan adanya tiga ini. Akan kami persembahkan. Nah, bla bla bla bla seperti itu.
1: Siap kalau gitu.
2: Ya, Bro, matur nuwun tentunya. Itu tadi Jeje Kuria.
1: Ya. Mungkin kita bisa terima satu lagi ya, Mas Gilang, kalau di sana sudah ada gitu.
2: Di sini ada yang di WhatsApp dulu, Nji.
1: Boleh kita baca WhatsApp aja, Mas
2: ada Gilang. Yang hadir ini, Nji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Rahayu. Salam kenal, saya Ratna dari Banyuwangi. Saya izin bertanya sebagai orang yang masih awam dalam hal budaya Jawa, tapi sebagai keturunan Jawa yang merasa terpanggil untuk melestarikan kebudayaan Jawa sebelum saya jauh melangkah agar tidak salah Saya ingin memastikan apakah dengan kita membuat sesajen itu sama saja kita sedang memanggil para kodam leluhur. Dan akan menjadi kebiasaan jika kita tidak membuat sesajen, kita tidak akan terkena balanya. Seperti setiap malam Jumat jika kita buat sesajen dan bakar menyan, maka harus setiap malam Jumat juga kita harus rutin membuat sesajen. Terima kasih, matur nuwun.
1: Mungkin kita bisa jawab singkat kali ya Mas Gilang ya, karena sudah menit 58.
2: Oh enggak, Bu Woro bisa dijawab dengan singkat juga untuk menutup juga.
1: Sekalian closing statement nih.
2: Kesempatan kita di siang hari ini. Enggak, Bu Woro aja.
3: Iya, terima kasih Mbak Ratna. Salam sehat semua. Jadi membuat sesaji itu juga selalu harus berarti memanggil roh. Ya. Maknanya itu pada tergantung pada keyakinan dan tujuan orang itu yang melakukannya. Ya. Yang jelas sesaji tadi saya katakan bahwa rasa syukur, penghormatan kepada leluhur atau nilai-nilai budaya juga. Ungkapan rasa, ungkapan doa, harapan. Ya, kemudian juga adalah adat atau tradisi dari turun-temurun. Jadi tidak harus memanggil. Ya, untuk sekarang saya mau tanya, memanggil itu harus bagaimana? Sedangkan ya, saya di dalam Alkitab atau memohon di dalam Al-Quran, kita kembali ke agama. Mohon maaf, Bapak Tuhan itu kelihatan, kelihatan dan tidak kelihatan juga. Ya, kita tetap harus menghormati. Tapi ada juga sebagian orang yang meyakini bahwa sesaji itu berkaitan dengan penghormatan kepada makhluk gaib atau roh. Karena itu pandangan tentang sesaji itu berbeda-beda sesuai agama, kebudayaan dan keyakinan masing-masing. Tapi yang terpenting, memahami sesaji itu perlu melihat konteks tradisi dan niat orang yang melakukannya. Kembali lagi.
1: Balik lagi ke niatnya ya, Bu Woro ya.
3: Bukan hanya dari bentuk luarnya saja.
1: Siap deh.
3: Ini malam Jumat mau membakar mesin, supaya jangan sampai ada roh-roh jahat. Katanya kalau malam Jumat itu apa itu roh-roh jahat itu pada keluar semua. Berarti tidak. Kenapa harus menjual malam Jumat? Roh jahat itu sudah tidak ada. Setiap hari Senin juga ada kok. Ya, yang penting tergantung jawabnya saja.
1: Iya.
2: Begitu je.
1: Ya, Bu Woro matur nuwun sangat. Terima kasih Bu Woro buat penyampaian di hari ini. Jadi kita menanggapi sajen itu enggak harus dari sisi yang mistis atau yang negatif, tapi kita lihat lagi niatnya ya Bu Woro tadi.
2: Betul,
1: ya. Siap ya kalau gitu. Terima kasih Bu Woro untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Mas Gilang untuk perjumpaan kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Promat FM Suara Budaya Nusantara. Sehat-sehat buat Bu Woro dan juga Mas Gilang. Assalamualaikum.
2: Terima kasih Bang Jo. Waalaikumsalam.

0: jam 14.
1: Ya, kalau pagi baru saja kita ikuti siaran jaringan bersama dengan RRI 4 Jakarta dan juga RRI Yogyakarta dengan tema tadi memaknai sajen dalam tradisi Jawa dengan narasumber Lingitat Adiswoto. Dan saat ini kita kembali lagi masih di frekuensi yang sama di RRI 4 Palangkaraya, dan tentunya jangan kemana-mana pula pari, karena sesaat ini akan ada berbagai informasi dan juga musik pilihan yang siap menemani siang menjelang sore kulap hari.

Iya, gula balik kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah atau Kanwil Kemenkum Kalteng mencatat permohonan kekayaan intelektual naik 43,19% pada semester 1 tahun 2026. Kakanwil Kemenkum Kalteng, Haji Rianur di Palangkaraya mengatakan, peningkatan tersebut mencerminkan semakin tingginya kesadaran masyarakat, pelaku usaha, akademisi, maupun pemerintah daerah akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sebagai instrumen untuk melindungi karya, mendorong inovasi, dan meningkatkan daya saing daerah. Dari total 925 permohonan tersebut terdiri dari 84 permohonan pendaftaran merek, 837 permohonan pencatatan hak cipta, 3 permohonan pendaftaran paten, dan 1 permohonan indikasi geografis. Ia juga mengatakan selain peningkatan jumlah permohon, Kanwil Kemenkum Kalteng juga terus memperkuat ekosistem kekayaan intelektual melalui berbagai program strategis. Salah satunya adalah SIMBE atau Sama Itah Maja Barami yang menghadirkan layanan jemput bola agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan kekayaan intelektual. Sebagai bagian dari upaya perlindungan potensi daerah pada semester 1 tahun 2026, bidang pelayanan kekayaan intelektual juga melakukan penelitian terhadap potensi indikasi geografis sehingga produk unggulan daerah tersebut memperoleh perlindungan hukum sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat. Demikian Kelabari Berita Mahalo pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Batu Mihangi
3: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: 104 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,1 MHz RRI Perempat Palangkaraya. Dan iya, Kulapari, selamat siang ya. Selamat bergabung kembali. Dan kita saat ini ada dalam program obrolan budaya nih ya. Dan hari ini kita akan mengupas, tentunya saat ini Rizaldi ditemani dengan Kiara. Tiara ya. Oke, Tiara akan membahas ya obrolan budaya yang ada di Kalimantan Tengah. Dan kita akan mengupas kearifan lokal dan juga kekayaan budaya Kalimantan Tengah, etnik, lagu, daerah, dan lain sebagainya tentunya. Dan Kulapari, kita akan mengupas salah satu nilai luhur masyarakat Dayak yang mungkin banyak dikenal ya, yaitu tradisi mangaruhi atau budaya bermusyawarah sebelum mengambil keputusan penting nih ya. Jadi Kulapari, sejak dahulu masyarakat Dayak terbiasa menyelesaikan berbagai persoalan melalui pertemuan bersama dengan para tetua adat dan juga warga, baik membahas pembukaan lahan, penyelenggaraan upacara adat, hingga penyelesaian perselisihan. Semuanya diawali dengan dialog yang mengedepankan rasa saling menghormati dalam penyelenggaraan yang ada. Dan tentunya Kulapari, dalam tradisi ini juga setiap orang diberikan kesempatan menyampaikan pendapat, sementara keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama, bukan atas kepentingan pribadi nih. Dan nilai yang terkandung dalam mangaruhi ini masih sangat relevan hingga saat ini ya Kulapari ya. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat, budaya berdiskusi dan mendengarkan pendapat orang lain menjadi modal penting dalam membangun keharmonisan di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Tradisi ini juga mengingatkan ya kepada kita bahwa budaya tidak selalu berbentuk tarian atau upacara, melainkan juga cara masyarakat menyelesaikan persoalan dengan damai, serta merupakan warisan budaya yang patut kita jaga. Dan setelah ini Kulapari akan dipandu oleh Tiara, yang dimana kita akan membahas akan kekayaan budaya Kalimantan lainnya yang tentunya masih lestari hingga sekarang. Tetap bersama kami tentunya Kulapari dalam obrolan budaya edisi hari ini.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nipps berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nipps membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nipps kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nipps meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga

Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Dengan demikian, maka kita perlu melakukan persiapan dan berbagai alat yang dapat membantu dalam menghadapi segala kondisi, termasuk hujan yang tiba-tiba terjadi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya adalah menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruang, menyiapkan jaket atau pakaian hangat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mengonsumsi vitamin bila perlu, rutin berolahraga, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk, dan yang terakhir, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak lupa untuk menggunakan masker dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: tradisi unik Indonesia.
1: Kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
2: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
1: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
2: Salah besar, justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
1: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
3: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

Kulop Hari bersama Tiara di sini, kita lanjutkan kembali obrolan budaya. Kini kita beralih ke salah satu kerajinan khas Kalimantan Tengah yang unik, yaitu kerajinan getah nyatu. Getah nyatu berasal dari pohon nyatu yang tumbuh di hutan Kalimantan. Setelah melalui proses perebusan, getah ini menjadi lentur dan mudah dibentuk menjadi berbagai karya seni, seperti miniatur huma betang, perahu tradisional, patung, hingga berbagai ornamen khas Dayak. Yang membuat kerajinan ini istimewa adalah hampir seluruh prosesnya masih dikerjakan dengan tangan nih, Kulop Hari. Para perajin membutuhkan ketelitian tinggi agar setiap ukiran memiliki detail yang rapi dan mencerminkan motif-motif tradisional Dayak. Selain menjadi cenderamata, kerajinan getah nyatu juga menjadi media untuk memperkenalkan budaya Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Melestarikan kerajinan tradisional berarti turut menjaga pengetahuan lokal yang telah diwariskan selama bertahun-tahun. Semoga semakin banyak generasi muda yang tertarik mempelajari dan mengembangkan kerajinan khas daerah agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman.

kalimat bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: don't get together, me tell ya.
1: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
2: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
1: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
2: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
1: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
2: Gah, ngapain ikut milih?
1: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
2: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
1: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
2: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
1: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
2: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
1: Ngomong dari tadi Bambang.
2: Bambang, ampun bang, ampun.
3: Ya, kalau mari tibalah kita di penghujung program obrolan budaya hari ini. Dan jika tadi setelah mengenal budaya musyawarah dan juga kerajinan getahnya itu ya, kini kita akan melihat peran sungai dalam kehidupan masyarakat Kalimantan. Dan ya, kalau mari sejak dahulu ya, sungai bukan hanya menjadi jalur transportasi saja, tetapi juga menjadi pusat aktivitas masyarakat. Banyak permukiman yang dibangun di tepian sungai karena memudahkan mobilitas, mencarikan hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari sungai pun ya lahir berbagai tradisi, cerita rakyat, permainan anak, hingga lagu-lagu daerah yang menggambarkan kehidupan masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah. Hingga kini Kuala Pari, sungai tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari identitas Kalimantan itu sendiri. Dan oleh karena itu, menjaga kebersihan sungai bukan hanya soal lingkungan semata ya, tetapi juga menjaga warisan budaya yang telah menghidupi masyarakat selama beratus-ratus tahun. Melalui kisah sungai ini tadi, Kuala Pari kita belajar bahwa budaya dan alam tidak dapat dipisahkan. Ketika alam dijaga, budaya pun akan terus hidup dan berkembang. Semoga Kuala Pari obrolan kita hari ini tadi menjadi semangat menumbuhkan rasa bangga terhadap kekayaan budaya Kalimantan Tengah, serta mengajak kita semua untuk ikut pertarikan bagi generasi yang akan datang. Terima kasih Tony Kuala Pari telah setia bersama kami di area 24 Palangkaraya dalam obrolan budaya hari ini. Sampai jumpa pada edisi berikutnya dengan cerita budaya Kalimantan yang tak kalah menarik pula. Dan ya Kuala Pari, waktu telah menunjukkan 14.45, 15 menit menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kita tibalah di penghujung waktu ya, di day part ketiga ini bersama saya Rizaldi. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Kuala Pari semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan selama melakukan bersiaran. Dan setelah ini Kuala Pari masih akan ada beberapa program menarik lainnya, yaitu Badengko ya, yang akan diampu bersama dengan rekan kami lainnya, ada Kak Lintang setelah ini. Jangan kemana-mana Kuala Pari, karena untuk menutup sore hari ini bersama saya Rizaldi, sambil diputerin ya lagu dari Sanza Soleman dengan judul Nyong Manis.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Prestasi tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, di dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

0: 15 waktu Indonesia Barat.
1: Ya kalau Pak Hari, hasil Piala Dunia 2026, bungkam Brazil sang monster Haaland bahwa Norwegia masuk 8 besar. Ya kalau Pak Hari, timnas Norwegia berhasil amankan tiket 8 besar usai membantai Brazil di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada hari Senin ini berjalan ketat. Norwegia sempat mencetak gol melalui Alexander Sørloth pada menit ketiga, namun wasit menganulir karena posisi offside. Brasil kemudian mendapatkan peluang emas melalui penalti pada menit ke-12, tetapi Bruno Guimarães gagal mengeksekusi dengan baik. Brasil kehilangan Lucas Paquetá akibat cedera pada babak pertama sehingga harus melakukan penyelamatan strategi pemain. Situasi tersebut membuat Brasil berupaya menjaga keseimbangan lini tengah sambil menahan tekanan Norwegia yang terus meningkat. Norwegia membuka keunggulan melalui Erling Haaland pada menit ke-79 setelah memanfaatkan umpan Andreas Schjelderup. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri dalam mengatur tempo permainan hingga memasuki menit-menit akhir. Pelatih Norwegia melalui sejumlah pergantian pemain juga menjaga intensitas pemain dan stabilitas lini tengah tim. Pergantian tersebut memberikan energi baru yang membantu Norwegia mempertahankan keunggulan sementara atas Brazil. Ya kalau Pak Hari, sekian untuk Berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Melingkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-5002040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita!

Tabe salamat linguna latai, salam sahujud karinde malempang, adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajibata, arus, arus, arus. Selamat siang kelapa hari. Wah, senang banget akhirnya ya Lintang hadir menemani kelapa hari yang biasanya di hari Kamis dan Jumat ya. Hari ini Lintang berbeda hadirnya, karena Lintang hadir di hari Selasa, tanggal 7 bulan 7 2026. Dan kelapa hari untuk beberapa bulan ke depan Lintang akan berpindah jadwal siaran ya, di hari Selasa dan juga hari Kamis. Dan kelapa hari gimana nih kabarnya di awal minggu ya kan? Masih di tanggal-tanggal muda nih, tapi akhir semester 1 nih kelapa hari. Apakah lagi sibuk mengerjakan pekerjaan atau malah lagi santai-santainya karena proyek-proyeknya baru aja selesai? Dan untuk kelapa hari yang mau request-request lagu ya, jangan lupa bisa banget melalui WhatsApp kami di 0811-520-1233 atau melalui telepon studio kami di kode area 0536-3235-969. Dan kelapa hari satu lagu pembuka ya, kita langsung dengarkan dulu dari Ike Nurjana dengan Terlena. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Badengkoy, dangdut adalah kita.

0: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
1: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan, dan ini saatnya aku membuktikan diri.
0: Ayah senang, sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, nak?
2: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
1: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
2: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia generasi unggul sebagai agen perubahan global.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: Yoklo Bari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, masih di Badengkai, Dangdut adalah kita. Satu lagu tadi Kula Pahari ya, sudah kita dengarkan dari Roma Irama dengan judul Surat Muni yang sudah kita putarkan. Dan langsung aja kita coba dulu baca ya dari pendengar kita yang sudah menyapa melalui WhatsApp ya Kula Pahari di 0811-520-1233. Yang pertama ada siapa ini? Selamat sore Kula Pahari, selamat sore juga buat Kak Lintang. Saya Sobri si Papa Tua. Oh hai Papa Tua, mau request lagunya judul Janji, cover dari Koplo Bajidor nih. Salam dan senggolnya buat Bang Karim, Bang Farid, Bang Tony, Bang Sony, Bang Nanang Banjar, Bang Nasrun, lalu ada Bang Edo, ada Bang Tajudin juga, lalu ada Bang Ian, ada Mas Langgeng, Bang Ari, Bang Rian, Bang Lamberi. Pokoknya semua deh, pokoknya dangdut adalah kita. Wah, komplit banget di absen dari A sampai Z ya sama si Papa Tua nih. Ya, untuk Kula Pahari yang sudah disenggol-senggol, jangan lupa ya, kalau sudah dikasih salam ya dibalas salamnya. Dan selanjutnya nih Kula Pahari, kita juga akan membacakan satu WhatsApp juga yang sudah masuk nih. Dari siapa nih? Kita coba bacakan dulu ya Kula Pahari. Badengkoi, dangdut adalah kita. Saya Ibu Ina mau request lagu judulnya Indah Pada Waktunya, cover dari Diva Rina Indra. Salam. Saatnya kita santai sejenak ya, berjoget di Badengkoi, dangdut adalah kita. Senggol-senggolnya nih buat Bunda Haja Mama Lili, lalu ada Bunda Sri, lalu ada Kaulia, ada Kak Sisil, dan Mama Cantik semuanya. Makasih Kak Lintang, tetap semangat bertugas ya. Siap Ibu, nanti kita akan putarkan juga ya lagunya dari Divara Indra nih Kula Pahari. Selanjutnya ada satu penelpon yang sudah masuk nih Kula Pahari. Coba kita sapa dulu ya penelpon kita. Halo, Badengkoi. Halo, Bang Tony.
1: Mama kebetulan sama Lintang.
0: Iya, sekarang saya pindah tetap jadwal nih.
1: Iya, setiap Selasa ya.
0: Gimana?
1: Setiap Selasa atau bagaimana?
0: Iya, sekarang Selasa dan Kamis. Kalau kemarin Kamis Jumat, sekarang Selasa dan Kamis nih, Bang.
1: Kegiatan biar lancar terus itu ya.
0: Betul sekali.
1: Sama yang melayan kubik itu dimana pun ditempatkan kan.
0: Iya betul.
1: Harus siapkan.
0: Iya. Hari ini
1: apa kabar? Namanya tugas negara kan tugas kan siap terus ya gitu.
0: Betul, cuma ada siap dan siap aja nih Bang.
1: Maksudnya saya harus siap, kan janjiannya kan gitu.
0: Betul.
1: Sudah siap di negara ya.
0: Betul sekali, harus siap, siap, siap aja.
1: Yang penting dengar suara Lintang sudah ceria gitu kan.
0: Waduh, terima kasih ya banyak.
1: Walaupun gak ada uang, jembatan dengar Lintang tetap bahagia aja gitu.
0: Oh iya dong, apalagi makin bahagia ya, karena lagu dangdut kesukaannya diputerin.
1: Oke, lagunya ini juga.
0: Apa nih Bang?
1: Berdua juga. Sepiring berdua.
0: Oh, sepiring ya berdua. Yang dari siapa nih Bang?
1: Oke, yang rame tadi ada mau cewek boleh.
0: Oke, dari Naziwa Marwiana ini mau boleh. Atau dari yang dia. Oke, siap-siap nanti kita puterin. Oke, Bang.
1: Alhamdulillah kepada kedua tadi selalu sehat keluarga. Sama adik mama diri ya.
0: Oh iya.
1: Yang demi Ungkerhe. Bapak sama Susi juga selalu sehat. Bang Karim itu Bang Oh ya.
0: Oh iya.
1: Sekarang kita rangkul dia.
0: Oke, siap Bang.
1: Selamat bertugas, semangat terus, terima kasih, salam sehat.
0: Baik, terima kasih, salam sehat juga buat Bang Tony ya. Dan Kula Pahari ya, wah sudah ramai sekali nih kereta kita. Kita putarkan dulu ya Kula Pahari untuk lagu-lagu requestannya nih. Dan untuk Kula Pahari ya, yang mau request masih dibuka sampai nanti pukul 16 lepas 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan langsung aja deh, tanpa berlama-lama, kita putarkan dulu satu lagu nih, requestan dari Papa Tua dengan judul Janji, versi koplo dari Bajidor. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Badengkoy Dangdut adalah

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yoklopari masih di 95.1 FM RRI Perempat, masih di Badengkoy, dangdut adalah kita. Satu lagu tadi Kelapa Hari Indah pada waktunya nih, requestan dari Ibu Inah ya, yang sudah kita putarkan juga. Tadi ada lagu dari requestan Bang Tony dengan judul Sepiring Berdua, dan juga Janji dari requestan Papa Tua nih Kelapa Hari. Dan untuk Kelapa Hari yang mau request lagu, masih kita tunggu ya Kelapa Hari sampai nanti pukul 16 lepas 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang mau request lagu bisa banget melalui WhatsApp kami di 0811-520-1233 nih. Dan selanjutnya nih Kelapa Hari, kita akan memutarkan satu lagu dari Yus Yunus dengan judul Cinta Dibalas Cinta. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat, Badengkoy, dangdut adalah kita.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

Tiap hari, tim nasional panjat tebing Indonesia meraih 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di World Climbing Series Krakow, Polandia. Prestasi tersebut diperoleh dari nomor speed perorangan putri, speed relay campuran, dan juga speed perorangan putra. Desak Maderita Kusuma Dewi menyumbangkan medali emas nomor speed perorangan putri pada kompetisi tersebut. Raharjati Nur Samsa menambahkan medali perunggu nomor speed perorangan putra untuk kontingen Indonesia. Perjuangan Desak Maderita Kusuma Dewi sendiri tampil konsisten sejak babak 16 besar hingga mencapai final. Ia bersaing dengan Natalia Kaluka, Emma Han, dan Alexandra Miroslav dalam perebutan medali. Dan manajer timnas panjat tebing Indonesia Wahyu Pristianto Buntoro menyampaikan apresiasi terhadap pencapaian Desak Made. Ia menyampaikan pernyataan saat memberikan evaluasi hasil pertandingan pada Sabtu kemarin. Pada nomor speed putra, Raharja Nursama bersaing dengan 3 atlet lainnya dan Samuel Watson meraih medali emas setelah mencatat waktu 4,60 detik pada final. Ya, kelapa hari sekian untuk Barita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Audisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

Melingkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 32 35 969 atau di WhatsApp 0811 50 02 040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk!

0: aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
4: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
3: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
4: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
3: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
4: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

0: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crown yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: Ya, kalau Pak Ari masih di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, masih di Baringkoi, dangdut adalah kita. Satu lagu tadi yang sudah kita putarkan ya, Kula Pak Ari, ada Anita Kemang dengan Ketahuan. So, selanjutnya kita akan membacakan satu requestan nih Kula Pak Ari yang sudah masuk ya di WhatsApp kita di 0811-520-1233. Kita bacakan dulu. Selamat sore Kula Pak Ari semuanya. Kak Lintang, aku Langgeng, si anak kosan, dan mau request dong lagunya Istana Bintang cover dari Oci Alvira. Senggol dan salamnya buat semua pecinta Badengkoi, spesialnya buat abangku Ian di Menteng, si papa tua, juga abangku yang ada kunjungan di tambang batubara di Kalteng. Wah, makasih Kak Lintang. Oke Langgeng, nanti kita akan putarkan ya Langgeng dari Istana Bintang ya, the cover dari Oci Alvira nih. Dan untuk Kula Pahari semuanya yang mau request-request lagu, masih ditunggu ya Kula Pahari sampai nanti pukul 16 lepas 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan Kula Pahari bisa banget untuk sharing atau mungkin mau request lagu atau mau kirim-kirim salam ya, boleh banget Kula Pahari, ada di nomor WhatsApp kami ya di 0811-520-1233. Dan tanpa berlama-lama lagi ya Kula Pahari, kita putarkan dulu deh satu requestan dari Langgeng dengan Istana Bintang nih, dari Oci Alvira ya, featuring Ajeng Febria. So stay tune terus Kula Pahari di 95.1 FM RRI Perempat, Badengkoi, dangdut adalah kita.

Ya kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, masih di Badengkoy, dangdut adalah kita. Dan kalau hari masih ditunggu ya yang mau request lagu nih sampai nanti pukul 16 lepas 45 menit waktu Indonesia bagian barat nih kelapa hari. Satu lagu dari Yeni Inka ya kelapa hari dengan Secawan Madu baru saja kita dengarkan, dan tadi kita juga sudah memutarkan ya requestan dari Langgeng nih dengan Istana Bintang dari Ocha Alvira featuring Ajeng Febria. Dan untuk kelapa hari yang mau request lagu masih ditunggu nih di 08 1152 01233. Kita cek dulu. Oke. Dan untuk kelapa hari yang mungkin gak ada di Palangkaraya, bisa banget untuk mendengarkan siaran Pro 4 Palangkaraya ya, kelapa hari, melalui aplikasi RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store dan juga App Store. Dan tanpa berlama-lama nih kelapa hari, gak enak rasanya kalau kerja dipotong lagunya ya, padahal lagi semangat-semangatnya kerja sambil dangdutan. Kita suguhkan lagi satu lagu kelapa hari yang gak kalah asik, yang buat joget-joget nih. Satu lagu dari Nazia Marwiana dengan judul Kasmaran. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Badengkoy, dangdut adalah kita.

asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: hijaunya. Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

Ya, kelab hari pemerintah Kabupaten Kapuas menggelar rapat pembahasan usulan lokasi wilayah pertambangan rakyat atau WPR untuk komoditas emas di wilayah kerja masing-masing kecamatan. Rapat berlangsung di ruang rapat kantor Bupati Kapuas pada Rabu tanggal 1 Juli 2026 kemarin. Rapat tersebut dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas, Kusmiati, mewakili sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas. Turut hadir jajaran perangkat daerah terkait seperti para camat serta undangan lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah awal untuk menginventarisasi usulan lokasi WPR dari masing-masing kecamatan yang dinilai memiliki potensi pertambangan rakyat. Selain itu, rapat menjadi wadah koordinasi guna menyampaikan persepsi terkait mekanisme pengusulan yang harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, memperhatikan aspek tata ruang, kelestarian lingkungan, serta kepentingan masyarakat. Melalui rapat tersebut diharapkan diperoleh masukan dan kesepakatan dari seluruh pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan usulan lokasi WPR komoditas emas di Kabupaten Kapuas sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Ya, kulapa hari sekian untuk berita mahalau pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa di 1 jam ke depan.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Ya, Kulopahari masih di 95.1 FM RRI Prompat Palangkaraya, masih menemani Kulopahari di pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat bersama Info dan Music di sore hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Dan Kulopahari, sebelum kita memasuki info-info menarik ya, kita putarkan dulu satu lagu nih dari Yano Julio. Dari Sparkling nih, salah baca Kulopahari. Dari Sparkling dengan judul Ayore yang akan kami putarkan di ruang dengar Kulopahari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Prompat Palangkaraya.

0: nak, coba lihat ini. Baru 1 menit lalu diposting, katanya.
1: Tapi, aku nggak langsung percaya sih.
0: Kenapa?
1: Soalnya sumbernya nggak jelas nih, Roy. Bahasanya provokatif, isinya nyudutin.
0: Iya juga ya. Dari ketikan dan bahasanya, kalau baca kelihatannya meyakinkan. Padahal, belum tentu benar. Wah, bahaya ini.
1: Nah, hoax tuh biasanya. Bikin emosi dulu, baru nyebar kebencian. Makanya, pentingnya dicek dulu. Baca utuh, cari sumber lain, jangan asal percaya.
0: Setuju, jadi anak muda itu bukan cuma aktif, tapi juga cerdas dan bertanggung jawab. Berbeda pendapat, itu wajar. Yang terpenting, jangan menyebar berita yang membuat ujaran kebencian yang bisa memecah persatuan bangsa.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya kalau Pak Haris, sebentar lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, dan juga lantunan ayat suci Al-Quran. Dan kami hadirkan di ruang dengar Kulapahari Pro 1 Palangkaraya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Al-Quran ini menjadikan petunjuk kepada yang lebih benar dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka pahala yang besar. Dan orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang berat. Sesungguhnya manusia itu memohon, meminta datangnya bahaya sebagaimana mereka memohon minta kebaikan. Dan sifat manusia itu tergesa-gesa. Kami jadikan siang dan malam itu menjadi dua tanda. Kami jadikan malam gelap gulita dan siang terang benderang, agar kamu mencari karunia Tuhanmu, dan kamu mengetahui bilangan tahun dan hisab. Dan segala sesuatu kami terangkan dengan jelas. Dan tiap manusia kami tetapkan kalung di kuduknya. Dan kami keluarkan sebuah kitab yang terbuka di hari kiamat. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri yang menghisabnya. Siapa yang mengikuti petunjuk, maka perbuatan itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat salah, maka ia sendiri yang akan menderita. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Ya, kalau hari baru saja kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, dan untuk kelapa hari yang menjalankan ibadah sholat maghrib, silakan untuk mengambil waktu sejenak ya kelapa hari, dan kita lanjutkan lagi siaran kita di RRI Pro 4 Palangkaraya.
2: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
3: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
4: Panen pala keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
1: Yang kelapa hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya nih. Dan kelapa hari di era yang serba cepat seperti sekarang ya, banyak banget orang yang bangga bisa melakukan banyak hal sekaligus atau biasa disebut dengan multitasking ya. Membalas pesan sambil kerja, mendengarkan musik sambil mengetik laporan, atau bahkan mengikuti rapat sambil membuka sosial media, atau bisa mengikuti dua rapat sekaligus dalam satu waktu bersamaan. Kayak ada rapat offline dan juga Zoom, atau bisa mengikuti dua Zoom sekaligus. Dan ini baru jadi apa ya? Bisa dibilang kayak sebuah tren baru yang mana merasa kayak bisa mengolah informasi secara berlangsung ya, bersamaan gitu. Tapi tahu gak sih kalau Pak Hari bahwa banyak penelitian yang menunjukkan bahwa otak manusia itu sebenarnya tidak benar-benar mengerjakan beberapa pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi secara bersamaan. Yang terjadi justru otak itu berpindah-pindah fokus dengan sangat cepat dari satu kerjaan ke kerjaan yang lainnya. Dan proses ini dikenal sebagai task switching. Akibatnya kita bisa menjadi lebih mudah lelah, lebih sering melakukan kesalahan, dan justru membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Aduh, sayang banget ya kelapa hari. Jadi merasa gak efisien kerjanya, karena memang yang harusnya kita bisa fokus di satu hal ya, tapi kita harus membagi langsung dua hal yang dua-duanya membutuhkan konsentrasi tinggi gitu. Dan bukan berarti multitasking itu selalu buruk sih sebenarnya kelapa hari ya. Untuk aktivitas sederhana atau yang tidak membutuhkan konsentrasi penuh nih, seperti mendengarkan musik saat berolahraga atau menyapu sambil mendengarkan podcast, tentu masih bisa dilakukan dengan nyaman karena kita tidak membutuhkan fokus yang terlalu besar untuk mengerjakan kedua hal tersebut. Sambil jalan sambil bisa lah ya gitu. Beda dengan kita mengerjakan dua pekerjaan sekaligus atau menghadapi dua deadline sekaligus di waktu yang bersamaan. Itu memang lelah secara fisik, lelah secara mental juga, karena pressure-nya juga jauh lebih besar ya kelapa hari. Dan juga kita jadi lebih dituntut punya tuntutan yang lebih, harus lebih cepat menyelesaikan gitu kan, karena ekspektasinya ya dua-duanya bisa di

dikerjakan sekaligus nih kelapa hari. Cobalah untuk selesaikan satu per satu dengan fokus. Seringkali hasilnya tuh justru malah lebih cepat, lebih rapi, dan lebih memuaskan gitu. Karena memang produktivitas tuh bukan berarti melakukan semuanya dalam satu waktu yang sama, melainkan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan kualitas yang terbaik. Tetap semangat ya menjalani aktivitas kelapa hari, dan mungkin ini menjadi sebuah refleksi ya, karena sudah sore. Jangan mengulang lagi kejadian multitasking yang akhirnya melelahkan diri sendiri kelapa hari. Akhirnya kalau ini terus-terusan dilakukan, kita denial, enggak kok bisa gitu. Ujung-ujungnya kita burn out sendiri, capek sendiri, akhirnya kita kehilangan motivasi untuk bekerja karena menganggap sebuah pekerjaan menjadi sebuah momok yang menakutkan yang harusnya kita bisa mengerjakannya lebih mindful. Asik. So, kelapa hari satu lagu nih untuk merilekskan hari kelapa hari yang mungkin berat banget hari ini ya. Dari satu lagu Niken Salindri dengan Goro Angin, kami hadirkan di ruang dengar kelapa hari. So, stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit

Wakil Bupati Kota Waringin Barat Suyanto didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Alvan Kusnaini secara resmi melepas keberangkatan tim sepak bola atau SSB Pangkalan Bun U12 dengan nama SSB Desa Kinjil. Tim sepak bola usia dini ini bertolak mewakili Provinsi Kalimantan Tengah pada putaran nasional grassroots Piala Presiden di Yogyakarta. Prosesi pelepasan berlangsung khidmat di halaman kantor Bupati Kota Waringin pada Sabtu kemarin. Acara pelepasan tersebut turut dihadiri oleh jajaran pejabat Pemkab Kota Waringin Barat, tim pelatih, ofisial, orang tua pemain, serta para pecinta sepak bola lokal yang hadir memberi dukungan moral dan doa bersama sebelum tim berangkat ke medan laga. Dalam arahannya, Wakil Bupati Suyanto menyampaikan apresiasi dan rasa bangga yang mendalam atas pencapaian luar biasa anak-anak SSB Pangkalan Bun U12. Ia berharap momentum emas ini dimanfaatkan para pemain cilik sebagai penggunaan gung. Maksud kami panggung mengasah mental bertanding sekaligus mengharumkan nama Bumi Tambun Bungai di level nasional. Ya, Kulabah Haris, sekian untuk Berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia Bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 24 RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturung satu tahun dua kali, atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya dan di Pesona Budaya Borneo pada sore hari ini nih, kalau hari kita mau membahas sebuah fakta ya. Kenapa sih sebenarnya kok bisa Pulau Kalimantan ini tuh nggak ada gunung berapi gitu ya Kulapa Hari, atau nggak pernah ada berita tentang gempa bumi nih. Dan ternyata jawabannya itu berkaitan dengan letak geologi Kalimantan nih Kulapa Hari. Pulau Kalimantan itu berada di bagian yang relatif stabil dari lempeng Sunda, yaitu bagian dari lempeng Eurasia. Berbeda dengan Pulau Jawa atau Sumatera nih yang berada di dekat zona pertemuan lempeng tektonik aktif, Kalimantan terletak cukup jauh dari batas-batas lempeng tersebut. Akibatnya, proses yang membentuk gunung berapi seperti penunjaman atau subduksi lempeng tidak terjadi di Kalimantan. Itulah sebabnya pulau ini tuh tidak memiliki gunung api aktif. Hal yang sama juga berlaku untuk gempa bumi nih Kulapa Hari. Karena jauh dari zona subduksi dan sesar aktif berskala besar, Kalimantan termasuk wilayah dengan tingkat aktivitas gempa yang relatif rendah dibanding banyak daerah lain di Indonesia. Namun, bukan berarti Kalimantan sama sekali tidak bisa merasakan gempa ya Kulapa Hari. Sesekali getaran dapat terasa akibat gempa yang pusatnya berada di wilayah lain atau dari aktivitas sesar lokal yang umumnya berkekuatan kecil. Dan Kulapa Hari, kondisi geologi yang stabil inilah turut membentuk bentang alam Kalimantan yang berbeda. Pulau ini didominasi hutan hujan tropis, sungai-sungai besar serta pegunungan tua yang telah mengalami proses pelapukan selama jutaan tahun. Jadi ketika banyak daerah di Indonesia dikenal dengan gunung berapinya, Kalimantan justru dikenal sebagai pulau dengan landscape yang relatif stabil dan menjadi rumah bagi salah satu hujan tropis tertua di dunia. Karena setiap pulau di Indonesia memang memiliki kisah geologisnya sendiri ya Kulapa Hari, dan itulah yang membuat negeri kita itu begitu kaya akan keunikan alam dan membuat Kalimantan itu menjadi salah satu pulau yang sangat spesial, di mana Indonesia yang dikenal sebagai the Ring of Fire, tapi di balik itu ternyata Indonesia masih memiliki satu landscape yang benar-benar aman jauh dari gempa bumi. Di mana kayak saving zone ya, mungkin untuk orang-orang yang pernah merasakan gempa nih, kayak Lintang juga pernah merasakan gempa Kulapa Hari. Dari kecil kita sudah terbiasa untuk menghadapi gempa, situasi gempa yang benar-benar dari skala kecil sampai skala besar itu pernah Lintang hadapi nih Kulapa Hari. Tapi ternyata ketika sampai sini semuanya tuh berbeda gitu, kehidupannya tuh damai tentram, cuman memang musuhnya satu, anginnya kencang, hujannya juga besar-besar. Mungkin karena ini salah satu faktor karena kita tinggal di landscape yang cukup landau ya Kulapa Hari, di satu pulau yang dengan luas yang sangat luas ini ya kan, jadi memang pergerakan anginnya jadi lebih banyak gitu. Dan Kulapa Hari, satu lagu nih yang kita putarkan untuk menemani santai sore Kulapa Hari, ada satu lagu dari Medi dengan judul Cinta Palsu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
2: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
3: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
2: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
3: Aku tahu. Aturan tidak, lali lapor. Bilang tidak, lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
2: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
1: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak, lari.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

Kulabari masih di 95.1 FM RRI Propat Palangkaraya. Satu lagu ya, tadi Kulabari baru saja kita dengarkan dengan judul Kawan Muda nih Kulabari. Dan Kulabari, kalau tadi kita membahas tentang kenapa sih Kalimantan itu bisa menjadi pulau tanpa gempa ya, atau tanpa gunung berapi juga, tapi kalau misalnya menjadi pulau yang sangat stabil ya secara daratan, kenapa tanpa ada gunung berapi, kenapa kita nggak ada kereta api ya Kelapa Hari? Mungkin ini menjadi sebuah pertanyaan besar dan banyak sekali yang masih bertanya-tanya. Sedangkan pulau-pulau yang mungkin bisa disebut Ring of Fire-nya Indonesia aja, mereka punya kereta api. Seperti Pulau Jawa, Sumatera, bahkan sebagian Sulawesi juga sudah ada kereta api gitu kan. Dan sementara Pulau Kalimantan hingga kini tuh belum memiliki layanan kereta api umum untuk penumpang. Apalagi kalau kita lihat secara geologi, Pulau Kalimantan ini kan menjadi salah satu pulau terbesar di Kalimantan, di Indonesia ya, yang dimana kalau misalnya ada kereta api, ini menjadi salah satu alternatif moda transportasi yang sangat membantu dalam mempersingkat waktu kita mengakses antar daerah gitu kan Kulapa Hari. Dan jawabannya adalah ini berkaitan dengan sejarah, kondisi alam, dan juga pembangunan wilayah nih kota Kulapa Hari. Pada masa kolonial Belanda, pembangunan jalur kereta api ini tuh lebih difokuskan di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera. Saat itu kedua wilayah tersebut tuh memang menjadi pusat perkebunan, pertambangan, dan juga pemerintahan, sehingga membutuhkan transportasi massal untuk mengangkut hasil bumi dan juga penumpang. Sementara itu, Kalimantan ini memiliki karakter wilayah yang berbeda. Pulau ini dipenuhi hutan tropis yang sangat luas, sungai-sungai besar, lahan gambut, serta jumlah penduduk yang sangat besar. Akibatnya, sejak dulu transportasi lebih banyak mengandalkan jalur sungai dan kemudian berkembang ke jalur darat. Dan membangun rel kereta api di Kalimantan juga memiliki tantangan tersendiri di Kulapa Hari, karena kondisi tanah gambut di beberapa wilayah membutuhkan konstruksi yang lebih rumit dan biaya pembangunan yang tidak sedikit. Selain itu, jarak antar kota yang cukup jauh membuat perencanaan jaringan kereta juga harus benar-benar matang. Namun, Kulapa Hari, bukan berarti Kalimantan tidak pernah memiliki rel kereta api ya. Pada masa lalu, pernah ada jalur kereta khusus untuk mengangkut hasil tambang dan juga kayu di beberapa lokasi. Tetapi bukan untuk layanan penumpang umum. Dan saat ini, pemerintah terus mengkaji pengembangan transportasi berbasis rel di Kalimantan, terutama untuk mendukung logistik, kawasan industri, hingga konektivitas menuju kawasan strategis seperti Ibu Kota Nusantara yang ada di Kalimantan Timur. Jadi, belum hadirnya kereta api di Kalimantan bukan karena pulau ini tidak mampu memilikinya ya, tetapi karena faktor sejarah, kondisi geologis, dan juga kebutuhan transportasi dan pertimbangan pembangunan yang berbeda dengan pulau-pulau yang lain. Siapa tahu nih, beberapa tahun ke depan kita bisa menyaksikan kereta api melintas membelah Pulau Kalimantan, menjadi bagian dari babak baru transportasi di bumi Borneo. Dan mungkin ini akan seiring berjalannya waktu ya Kulapa Hari, karena kan memang ada instruksi bahwa negara kita akan berpindah ibu kotanya ke Kalimantan Timur ya, di IKN itu. Dan semoga itu menjadi babak baru dan sebuah pencerahan untuk perkembangan moda transportasi di Kalimantan ya Kulapa Hari. Akan sangat menyenangkan rasanya melihat landscape hutan-hutan tropis di kanan kiri kita sambil duduk manis di dalam kereta api sambil menunggu perjalanan sampai ke tempat tujuan. Karena banyak banget tempat-tempat indah di Kalimantan, tapi memang aksesnya masih sulit. Dan semoga ini menjadi angin segar sehingga kita bisa cepat merasakan moda transportasi baru kereta api. Dan tetap bersama kami Kulapa Hari di Perempat Palangkaraya. Dan setelah ini ada satu lagu dengan judul Iringkinlah Langkah Kami dari Nela. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat, suara budaya Borneo.

Sebagaimana namanya, membatik adalah membantiti. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Membatik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

Ya, Kulap Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan terima kasih Kulap Hari telah mendengarkan ya Pesona Budaya Borneo pada hari ini, edisi hari Selasa 7 Juli 2026, di pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jangan kemana-mana Kulap Hari, karena setelah ini masih ada Barita Mahalau di pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, dan juga ada Pesona Budaya Karungut serta ada informasi cuaca di pukul 19 lepas 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4. Dan satu lagu penutup Kulap Hari di Pesona Budaya Borneo malam hari ini ya, ada dari Haji Basit dengan judul Doa Gasan Umah.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu
4: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes.

Yakult Bahari upaya mempercepat transformasi digital dan pemerataan akses internet di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah terus diperkuat melalui kolaborasi antar pemerintah, penyelenggara jasa internet, dan pelaku industri digital. Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat kerja wilayah atau Rakerwil Perdana Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJJI Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang digelar di Grand Maya Hotel Banjarbaru Kamis kemarin. Mengusung tema kolaborasi sinergi dan transformasi digital yang untuk internet Indonesia yang maju dan merata, kegiatan ini menjadi momentum menyatukan visi para pemangku kepentingan dalam memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mempercepat pembangunan ekosistem digital di kedua provinsi. Ketua Pengurus Wilayah APJI Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Satria Budi Utama, mengatakan Rakerwil menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antar anggota sekaligus membangun sinergi dengan pemerintah dan pelaku usaha. Ya, Yakult Bahari, sekian untuk Berita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, dan menutup perjumpaan kita di Berita Mahalau edisi Selasa 7 Juli 2026. Saya Lintang, pamit undur diri dan sampai berjumpa di Berita Mahalau esok pagi di pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat.

Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat FM.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Yo, kalau Pak Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya ya. Satu lagu tadi kalau Pak Hari di Karungut kita pada malam hari ini ya, dari seniman Tabela dengan judul Lara Tewah nih kalau Pak Hari. Dan kalau Pak Hari yang mau request lagu Karungut boleh banget ya. Kalau Pak Hari masih ditunggu nih sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Dan gimana nih hari Selasanya kalau Pak Hari? Seru enggak? Dan apakah hari ini pekerjaannya cukup padat nih kalau Pak Hari ya? Karena memang banyak banget kerjaan di awal bulan biasanya, apalagi di awal semester. Dan kalau Pak Hari sekarang kita sudah tersambung dengan kantor BMKG Palangkaraya untuk mendapatkan informasi cuacanya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Ya baik Kak, silahkan untuk informasi cuacanya.
2: Baik, terima kasih, selamat malam kula Pak Hari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya esok hari Rabu 8 Juli 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan kula Pak Hari diimbau agar tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya, dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas kula Pak Hari semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Chandra untuk informasi cuaca esok hari ya. Dan kelapa hari kita lanjutkan lagi untuk Karungut kita pada malam hari ini dari Andre Pratama Set ya, dengan judul Tarantang Mandehen Tantu Ajar yang akan kami hadirkan di ruang dengar kelapa hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya.

Yoko Labari, terima kasih telah bersama Litang ya, dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena ada rekan kami Anissa Umami yang akan menemani ruang dengar Kelapa Hari sampai pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ini Litang pamit undur diri dan sampai jumpa esok Kamis.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung

0: online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan Mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
3: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
4: Jadi, gimana dong?
3: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
4: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
5: Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 5002040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dangdutan!
6: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Sembilan lima koma satu FM Suara Budaya Palangkaraya kembali menemani kamu bersama dengan Anissa Umami di malam hari ini, edisi siaran hari Selasa 7 Juli 2020. Dan tentunya di malam hari ini akan menemani kamu bersama dengan apresiasi budaya, dan hari ini obrolan kita seru sekali. Tapi kita akan mendengarkan terlebih dahulu drama legenda untuk kamu, Sabaru dan Kapal dari Tebu.
3: RRI Palangkaraya mempersembahkan drama radio Sabaru dan Kapal dari Tebu.

Ada seekor burung bangau yang dalam bahasa Dayak disebut Sabarun. Suatu hari, dia membuat kapal layar yang semua bahannya dari batang tebu. Dia berencana berlayar ke Pulau Jawa. Setelah siap segala sesuatunya, maka kapal pun siap untuk berlayar. Seekor induk monyet dan beberapa anaknya menyaksikan dengan kagum akan kehebatan Sabarun membuat kapal. Kekaguman monyet diiringi dengan keinginannya untuk ikut naik dan berlayar dengan kapal layar dari tebu itu. Langsung induk monyet berseru dan memberi tanda dengan tangannya.

Sebaru yang baik hati memberhentikan kapalnya dan mempersilahkan monyet-monyet itu untuk naik. Dan kapal pun kemudian segera berangkat lagi. Kapal tebu itu melaju keluar dari sungai, mulai mengarungi Laut Jawa.

Kelamaan berada dalam kapal yang bahan-bahannya dari tebu, yang merupakan makanan kesukaan monyet, membuat induk monyet tidak dapat menahan nafsu untuk menyantapnya. Untuk terang-terangan meminta, dia merasa malu, lalu timbullah akal liciknya. Induk monyet mencubit salah satu anaknya sampai menangis.

0: Kenapa anakmu menangis, Nyet?
1: Anakku menangis karena lapar, Sabaru. Dia ingin makan tebu yang ada di sini. Kamu tahu kan, kita sudah terlalu lama di atas kapal ini.
0: Baiklah, kalau memang dia ingin makan tebu ini, saya izinkan. Tapi, kamu hanya boleh mengambil tebu yang berada di bagian atas dari bangunan kapal ini saja ya.
1: Terima kasih, Sabaru. Kamu baik sekali. Baiklah, saya akan mengambil tebu hanya di bagian atas dari bangunan kapal ini saja.

0: Kenapa lagi anakmu menangis, Nyet?
1: Anakku yang satu ini menangis karena merasa lapar lagi, Sabaru. Kamu tahu kan, anak-anak itu cepat sekali laparnya. Dia ingin makan tebu ini lagi.
0: Baiklah, saya izinkan kamu untuk mengambil tebu ini. Tapi ingat, kamu hanya boleh mengambil tebu hanya di bagian atas dari bangunan kapal ini aja ya.
1: Iya, Sabaru. Terima kasih. Anak-anakku pasti senang sekali karena mendapatkan tebu ini. Mereka sangat suka makan ini. Kamu jangan marah ya. Aku yakin kamu pasti tidak tega melihat wajah anak-anakku menangis karena kelaparan. Iya kan, Sabaru?
0: Betul. Saya tidak tega melihat anak-anakmu menangis terus-menerus. Kamu juga harus bisa dong menghentikan tangis mereka. Apalagi mereka sudah makan tebu ini kan, dan ini yang kedua kalinya kamu minta izin untuk mengambilnya. Kita ini berada di tengah laut.

Tanpa berpikir panjang lagi, sang induk monyet langsung mengambil tebu yang berada di bagian atas bangunan kapal tersebut dan langsung membagikan untuk anak-anaknya. Tapi yang paling terbanyak hanya untuk induk monyet sendiri. Begitu tebu habis yang di tangannya, maka induk monyet mencubit lagi anaknya yang lain sampai menangis supaya mendapat izin mengambil tebu lagi. Begitulah dilakukan oleh induk monyet berulang kali sampai tebu bagian atas itu habis. Sebaru sudah mengingatkan induk monyet akan bahaya kalau tebu di bagian lantai kapal juga diambil, maka kapal pastilah tenggelam. Induk monyet tidak menghiraukan peringatan itu. Dia hanya ingin memuaskan nafsu serakahnya.

0: Anak-anak sekalian, kalian dapat membayangkan apa yang segera terjadi? Betul, kapal pasti akan kemasukan air dengan derasnya jika kalian terus memakan tebu yang ada di lantai kapal ini.
1: Sabaru, kamu jangan berkata seperti itu. Kamu tidak lihat apa? Anak-anakku sedang asik makan tebu ini. Jangan ganggu mereka, daripada mereka menangis lagi nanti.
0: Kalian sadar tidak? Kalian telah memakan tebu di bagian lantai kapal ini. Kapal ini akan tenggelam.
1: Ayolah, anak-anakku, makan saja. Dan jangan hiraukan perkataan Sabaru sang pangau jelek itu.
2: Iya, Ibu.
3: Saya suka tebu ini, Ibu.
2: Iya, enak sekali. Kita sangat beruntung bisa makan tebu ini ya, Kak.
3: Betul, Dek. Ibu juga pandai mencari makanan untuk kita. Satu kapal ini tebu semua. Jadi, kita tak perlu khawatir lagi kelaparan. Banyak makanan kita di sini.

0: kapal yang bagus itu pun mulai tenggelam. Induk monyet dan anak-anaknya yang sedang asik makan tebu itu terkejut dan berusaha berenang.
1: Ibu, ibu, apa ini? Airnya masuk, saya takut. Saya tidak bisa berenang, tolong bu.
2: Ibu, tolong saya.
3: Anakku, ayo berenang kemari.
2: Tidak bisa ibu, saya tidak bisa berenang.

apa boleh buat, mereka hanya mampu bertahan beberapa menit sebelum diterjang oleh gelombang laut. Maka tenggelamlah monyet-monyet yang malang itu. Sabaru sendiri tidak apa-apa karena dia bisa terbang. Ia terbang dengan rasa kecewa melihat kapalnya yang dibuat dengan susah payah itu tenggelam, dan rasa sedih melihat monyet-monyet yang tenggelam.

0: Demikian drama legenda Sabaru dan Kapal dari Tebu, persembahan RRI Palangkaraya. Naskah Suneta M.R. Hanyi, dimainkan oleh Roy Lando, Nina Noviana, Siren, dan Okta. Teknik montase Sentu dari Tihildan. Sampai jumpa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Apresiasi Budaya RRI Palangkaraya.
5: Selamat malam, Kulopa Heri masih menemani kamu bersama dengan 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Malam hari ini kembali menemani bersama dengan obrolan terkait tentang budaya kita juga ya. Kalau misalkan di hari-hari sebelumnya teman-teman sudah menyaksikan pertunjukan yang begitu luar biasa dari UPT Taman Budaya, siapa yang tidak tahu. Dan sebelum kita mention acaranya ya, kalau biasanya kita menikmati sebuah pertunjukan ini hanya sebagai penonton, di malam hari ini kita akan diajak melihat apa yang dipersiapkan di balik layarnya dan juga usaha untuk membawa kembali legenda ke atas panggung ini ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Jadi kita akan mengulik di malam hari ini bersama dengan narasumber langsung yang berkaitan ya, karena sudah hadir di studio kita bersama dengan Ibunda Marisa Aulia Mayangsari selaku dosen dari program studi Sentra Tasik Universitas Palangkaraya dan juga bersama dengan Kak Arbendi Itue dari Rumah Budaya Pajawan Tingang. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
6: Malam.
7: Selamat malam.
5: Malam. Wow, hari malam hari ini Nisa benar-benar luar biasa bertemu dengan tokoh-tokoh di balik layar dari pertunjukan yang mungkin kemarin sempat menggemparkan kota cantik kita. Asik. Tapi kita mention dulu ya teman-teman, sebenarnya dari tadi ngomongin pertunjukan itu ada pertunjukan apa sih? Nah, kalau teman-teman ingat beberapa waktu lalu di Palangkaraya, tepat di UPT Taman Budaya, telah digelar sebuah pertunjukan Sentra Tari Tambun Bungai Pertempuran di Kuta Batago. Ayo, ini sudah pasti kita semua nonton nih ya. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, berbincang kira-kira persiapannya berapa lama dan di balik ini tuh ada apa aja. Oke. Nah, Ibu dan juga Kak Arminia hari ini sebelum kita bertanya asal mula dari pertunjukan ini, boleh gak nih kita kenalan dulu bareng dengan Kak Arbendi dulu yang tadi dari Rumah Budaya Pajawan Tingang. Ini tuh sebenarnya apa sih, Pak?
7: Apanya yang apa nih?
5: Apa nih?
7: Yang diperkenalkan?
5: Boleh, karena kita mau kenalan dulu dari Rumah Budaya Pajawan Tingang ini sebenarnya apa sih, Pak?
7: Rumah Budaya Pajawan Tingang itu adalah yayasan yang memang khusus untuk menggali, meneliti, dan menginovasikan sejarah seni dan budaya Nusantara terutama Dayak. Makanya Rumah Budaya Pajawan Tingang itu kita memiliki tagline yaitu Dayak Cultural Center, jadi pusat kebudayaan Dayak. Jadi kita mau belajar kebudayaan Dayak di situ, kemudian kita inovasikan menjadi berbagai bentuk, baik itu dalam bentuk pertunjukan, bentuk opera, tarian, bahkan dalam bentuk film-film dokumenter atau visual antropologi.
5: Wow, gitu. Berarti deh sebuah perkumpulan ya, Bang ya. Enaknya nyapanya Bang aja deh kayaknya ya.
7: Oke, oke, oke.
5: Abang dan juga Ibu nih hari ini. Sebuah perkumpulan yang dimana di dalamnya juga melakukan riset dan lain sebagainya, tujuannya adalah untuk tetap berkebudayaan tadi juga ya Bang. Betul. Dengan menghasilkan sebuah karya yang bisa dinikmati juga. Oke, okay. Sekarang kita ke Bunda kita. Bunda, kalau tadi kita kenalan dia sebagai dosen dari program studi Sandra Tasik Universitas Palangkaraya. Betul. Sebenarnya ada kolaborasi apa nih Bun dalam kegiatan pertunjukan ini dari teman-teman Sandra Tasik sendiri nih Bunda?
6: Oke, kegiatan ini itu diinisiasi atau diselenggarakan oleh Sanggar Pare, Padepokan Seni Pare, Kota Palangkaraya. Kemudian Padepokan Pare ini berkolaborasi dengan kami, dosen-dosen Sendra Tasik, UPR, dan juga dari Rumah Budaya Pajawan Tingang untuk menggelar sebuah pertunjukan sendra tari, begitu.
5: Wow, berarti ini adalah dua kolaborasi ya?
6: Tiga sebenarnya.
5: Oh, tiga.
6: Dari rumah, dari Padepokan Pare itu.
5: Ini merangkul banyak pihak berarti.
7: Betul.
5: Tapi kalau boleh tahu, Bunda dan juga Bang Arbendi sendiri pada pertunjukan ini sebagai apa?
6: Saya produsernya.
5: Wow. Kalau Abang sendiri?
7: Seperti biasa, penulis skenario dan sutradaranya.
5: Ternyata hari ini kita berbicara dengan kalau orang bilang ini isi idenya, kita ngobrol tuh sama yang pencetus idenya,
6: sama biangnya.
5: Sama biangnya. Akhirnya muncullah berbagai macam orang ya, karena ide dari Bang Arbendi ternyata.
6: Iya, betul.
5: Oke, karena kita sudah cerita-cerita juga ya kelapa hari terkait latar belakang dari kedua orang hebat yang sudah hadir hari ini. Sekarang Nisa mau tanya dulu sebenarnya terkait pertunjukan Sendra Tasik, Sendra Tari, Sendra Tari Tambun Bungai Pertempuran di Kuta Bataguh. Ini tuh sebenarnya apa? Boleh Bang Arbendi ya, karena kan beliau pemilik ide.
6: Iya, betul.
5: Diserang.
6: Iya, iya.
7: Selama ini orang tahu cerita Tambun Bungai itu bagian mana? Orang taunya Tambun Bungai itu sebagai pahlawan. Mm-mm. Tapi pahlawannya bagaimana? Mm-mm. Banyak orang tidak tahu detailnya seperti apa. Yang paling terkenal cerita adalah kisah Nye Undang, pertempuran di Kuta Bataguh. Tapi itu dari sisi Nye Undang. Tapi orang tidak pernah melihat dari sisi dua panglima yang mengkoordinir seluruh pasukan yang berada di garis terdepan dalam perang di Kuta Bataguh itu, yaitu Tambun dan Bungai. Dan ini adalah episode terakhir sebenarnya dari kisah Tambun Bungai, karena pertunjukan ini bukan pertunjukan berkelanjutan, makanya kita pilih bagian terakhirnya. Beda kalau dia berkelanjutan, kita dari awal. Dan ini adalah puncak dari perjalanan ketokohan kepahlawanan dari Tambun dan Bungai. Gitu. Makanya kita ambil di situ. Biar orang tahu bahwa Tambun dan Bungai itu orang tahu pahlawan-pahlawannya bagaimana. Gitu. Kalau dia melawan, hanya melawan Asang, menjaga kampungnya. Karena konsep Asang itu kan konsep Kayao, siapa menyerang dan siapa diserang. Bisa saja dari berbagai sudut pandang, ini yang pembunuh, ini yang dibunuh. Tapi di dalam konteks Kuta Bataguh, mereka bersatu dari seluruh Kalimantan untuk melawan serangan musuh dari luar yang bukan dari Kalimantan. Ini yang menjadi kita menunjukkan kepahlawanan Tambun dan Bungai itu.
5: Wow, gitu. Ini juga mungkin yang dimention sama teman-teman. Mungkin kita anak-anak muda ya Bang ya, di era sekarang pernah mendengar terkait Tambun dan Bungai. Ini berbeda lagi ketika pertempuran di Kuta Bataguh ini memang ada kisahnya. Tapi siapa yang mengira kalau ini tuh berhubungan ya Bang dengan kisah si Tambun Bungai tadi itu juga.
7: Betul, sangat berhubungan. Karena Nye Undang itu adalah kakak tirinya. Gak bisa juga dibilang kakak tiri ya, karena dia satu bapak beda ibu. Mereka saudara. Dan itu Nye Undang lebih tua daripada Tambun dan Bungai. Kalau Tambun dan Bungai kan sepupu. Jadi yang berhubungan keluarga itu adalah Bungai. Bungai itu adalah adik tirinya dari Nye Undang. Nye Undang itu anak Tamanggung Sempung dengan Putri Oyang dari Cina. Kemudian sedangkan Bungai adalah anaknya Tamanggung Sempung dengan Nyai Endas. Gitu. Sedangkan Tambun adalah sepupunya. Jadi mereka bersaudara dan hidup sejaman. dikira selama ini kan terpisah.
5: Iya.
7: Cerita yang berbeda, padahal mereka hidup sejaman.
5: Ah, jadi harusnya di dalam sebuah kisah perjuangan ini tuh ada dua perjuangan yang memang berjalan berbarengan.
7: Betul sekali.
5: Tidak terpisah karena sementara, oh ini kakaknya, ini adiknya.
7: Iya,
5: gitu.
7: Mereka bersama-sama dan berjuang. Tapi selama ini kan ceritanya adalah Nyai Undang dengan ceritanya sendiri, Tambun Bunga dengan ceritanya sendiri.
5: Ah, iya. Yuk kita dengarnya sambil buka-buka buku sejarah nih dengan... Jadi mengingat kembali nih terkait cerita Tambun dan juga Bugai. Tapi kalau bertanya lagi nih Mbak, dari mungkin ketika kita ngobrolin tentang sejarah dari Kalimantan, katanya kalau beberapa orang bercerita, kita dengar cerita satu berbeda, dengar cerita satu berbeda. Kalau versi Bang Arbendi sendiri nih, ketika melihat legenda ini harus tetap dilanjutkan, melihatnya apakah sekarang harus mencari relevansi yang, oh cerita yang paling benar itu yang mana gitu?
7: Kalau dalam cerita paling benar sih sebenarnya tidak ada ya. Karena kita bukan diwariskan dengan tradisi tulis. Kita adalah tradisi lisan, pasti dengan versinya masing-masing. Jadi cara kami adalah ketika kita melakukan riset, kita tidak hanya menerima satu cerita. Kita menerima dari berbagai versi, lalu kita cari dulu benang merahnya, apa yang sama dari seluruh versi ini. Lalu yang berbeda dari versi-versi itu kita gunakan sebagai the pitch-nya, cubitan-cubitan untuk menambah alur konfliknya. Jadi menjadi kekayaan, bukan menjadi pertentangan. Kita ambil dulu benang merahnya, perbedaannya itu kita gunakan sebagai alur konflik, cubitan-cubitan di alur konfliknya. Begitu.
5: Wow, tapi ini agak panjang nih abis ini Bang Arbendi ya.
2: 2 SKS.
5: Iya, 2 SKS nih kata ibu dosen kita ya. Kalau misalkan kita nih mau, kita masih awam terkait kisah legenda yang memang sekarang mungkin tidak bisa kita tutup mata, mungkin banyak anak muda yang tidak tahu tentang legenda. Mungkin ada yang boleh diceritakan dulu dari Bang Arbendi terkait Tambun Bungai sendiri apa? Kalau tadi sudah langsung di bridging, ini adalah akhir.
7: Ya. Tambun Bungai itu kan sebenarnya dua pemuda dari Tumbang Pajangnge yang secara tidak sengaja, kenapa saya bilang tidak sengaja, keadaan yang menuntut mereka untuk harus kuat menghadapi berbagai, karena memang saat itu kan zamannya adalah zaman saling bunuh, siapa kuat dia yang berkuasa.
5: Betul.
7: Tapi kelebihan dari Tambun dan Bungai, mereka bukan menggunakan kemampuannya dia dalam dunia pertarungan dan pertempuran untuk semena-mena, tapi dia membantu berbagai daerah yang mengalami serangan, serangan kelompok perampok atau kelompok asang gitu. Jadi makanya kenapa dia menjadi legenda pahlawan di bumi Kalimantan Tengah ini, karena mereka membantu berbagai daerah, bukan hanya di Kahayan. Awalnya kan dari Tumbang Pajangnge di Kahayan, tapi mereka membantu di Kapuas, mereka membantu di Katingan sampai di Seruyan. Bahkan ada kisahnya mereka sampai ke Hulu Mahakam, ada persinggungan dengan Dayak Ahoeng di Hulu Mahakam.
5: Gitu. Wow, ternyata kalau kita tarik panjang ceritanya, beda daerah kayaknya beda lagi short ininya ya Bang.
7: Betul.
5: Ya. Oh, berarti sistem dari cerita ini tuh bukan seperti sejarah penjajahan. Berbeda ya.
7: Berbeda
5: Bang, ya?
7: Karena kalau kita bilang penjajahan, siapa yang menjajah dan siapa yang dijajah?
5: Betul.
7: Karena memang masanya saat itu adalah saling serang. Siapa kuat dia berkuasa. Jadi kebetulan Tambun dan Bungai mempertahankan diri, kemudian terkenal, akhirnya diminta bantu oleh daerah-daerah lain. Begitu.
5: Wow. Oke, satu lagi Bang Arbendi. Sebelum kita switch ke Bunda ya. Dengan adanya pertunjukan pertempuran di Kuta Batagu ini juga, apa yang membuat spesial akhirnya Bang Arbendi sendiri, kita harus bawa ini untuk dalam pertunjukan yang bisa disaksikan seluruh masyarakat.
7: Di sini saya melihat apa yang spesial, bahwa perjuangan itu tidak bisa dilakukan seorang diri. Tidak ada yang lebih jago di sini. Tapi dengan semangat bersama, kebersamaan, saling mengerti, saling memahami, saling menghargai, gotong royong, maka meskipun kita kecil, tapi kita mampu memenangkan sesuatu yang lebih besar. Jadi gotong royong itu, dan itu yang sudah mulai hilang di dalam masyarakat kita saat ini. Saya mau menunjukkan itu, bahwa dengan bersama kita bisa. Apalagi kita Kalimantan, jumlah penduduknya sedikit dibandingkan dengan Jawa. Kalau kita bermusuh-musuhan, udah pasti kalah. Jangankan bermusuh-musuhan, yang kita bersama aja belum tentu menang.
5: Gitu. Udah jumlah ya Bang ya.
7: Iya, dari secara jumlah. Makanya kami mau tunjukkan itu, kita harus bersama. Makanya diwujudkan juga dalam bentuk kolaborasi. Ini kan tiga organisasi bisa bersama-sama buat sebuah pertunjukan yang besar.
5: Wow, udah di bridging nih, udah di bridging luar biasa ya. Nah ini juga nih Bunda ya, karena udah di bridging bersama dengan Bang Arbedi, ada tiga organisasi yang juga berkolaborasi dalam pertunjukan ide. Alur atau bahkan prosesnya sebelum akhirnya sukses dilaksanakan kemarin ada apa aja tuh Bunda?
6: Ya, jadi sebelumnya itu kami dari Sendra Tasik, dosen Sendra Tasik ini berkolaborasi dengan Padepokan Seni Pare. Kemudian kami ini memiliki sebuah ide untuk membuat pertunjukan Sendra Tari Tambun Bungai. Awalnya kami membuat ide ini membuat proposal, kemudian mengajukan ke Kementerian Kebudayaan dan alhamdulillah lolos. Jadi program ini didanai oleh Kementerian. Jadi sebenarnya seperti itu. Kemudian kami berkolaborasi, setelah lolos kami ada penelitian terlebih dahulu. Jadi sebelum ada pertunjukan ini, kami tidak serta-merta melakukan pertunjukan begitu saja, tetapi ada penelitian dan forum grup diskusi terlebih dahulu. Nah, jadi prosesnya panjang. Praproduksi itu sekitar 6 bulan sebelum kami mulai latihan. Jadi mengumpulkan data dulu. Kemudian kami dari awal sudah menggandeng beliau ini, Pak Arwendi.
5: Kunci, juru kunci.
6: Iya, karena juru kuncinya adalah beliau ini. Jadi kemudian latihan itu 1 bulan ya Pak?
7: 1 bulan.
6: Tapi latihan itu kan kami dengan konsep yang sudah matang. Jadi sehingga latihan yang kami lakukan itu di setiap jam, setiap detiknya itu tidak berjalan sia-sia. Karena kami sudah punya konsep dan sudah tahu apa yang harus dilakukan gitu. Jadi wow, maksimal luar gitu.
5: Biasa. Tapi ada satu pertanyaan dari Nisa pribadi nih.
6: Iya.
5: Mungkin dari panjangnya waktu nih Bunda, sekitar 6 bulan jadi waktu yang panjang. Kadang kita waktu yang singkat aja Bang ya, diskusi bisa aja nih berubah. Apakah di panjangnya 6 bulan ini juga ada perubahan-perubahan yang mungkin terjadi nih selama praproduksi itu juga tuh Bunda?
6: Kalau perubahan yang signifikan sih nggak ada, karena memang dari awal konsep kami sudah ingin mengangkat Tambun Bunga ini jadi menjadi sebuah pertunjukan. Karena jujur saya sebagai seorang pendatang ya, saya dari Banjar, saya mengenal, saya ingin lebih mengenal begitu Tambun Bungai ini bagaimana sih sejarahnya. Jadi saya tuh penasaran dan saya ingin menggali dua tokoh pahlawan ini dan ingin menjadikannya sebuah pertunjukan begitu. Nah akhirnya ya alhamdulillah bisa terwujud bersama Pak Arbendi juga.
5: Luar biasa sekali. Tapi ngomong-ngomong tentang sejarah juga ya Bang dan juga Bunda, mungkin dari sisi kita punya ambisi untuk melestarikan ini, apakah cukup sulit untuk merelevansikan pada zaman sekarang, apalagi banyak banget anak-anak muda kayak itu apa, itu siapa gitu. Apalagi Bunda yang bertemu langsung bersama dengan mahasiswa-mahasiswa. Atau ada tantangannya sendiri Bunda?
6: Sebenarnya sih tantangan buat anak muda itu adalah prosesnya ya. Jadi bagaimana sih kami mengerti dan memahami Gen Z ini gimana sih cara ngajarnya begitu. Tetapi kalau untuk relevansinya tuh sebenarnya generasi muda sekarang tuh sangat membutuhkan figur-figur inspiratif dari budaya lokal supaya mereka tuh punya rasa bangga terhadap identitas lokal daerah mereka sendiri gitu. Sebenarnya tidak sulit dan tidak menjadi sebuah persoalan yang besar, karena kebetulan aktor dan penari kami ini memang anak-anak atau mahasiswa yang sudah berpengalaman dan memang sudah profesional nih di bidang ini.
5: Tertarik di dunia kesenian Bunda ya, karena memang kayaknya banyak deh teman-teman Nisa yang memang berkecimpung langsung ya di dunia tari dan juga alat musik. Kayaknya daya tarik seni di Palangka untuk anak-anak muda kayaknya masih oke. Okay.
6: Iya, masih tinggi.
5: masih mantep banget. Oke, kita switch lagi ke Abang. Sabar, Bang. Bang Arben ini udah gak sabar banget nih. Ini nih, Bang. Ketika membawakan ini, tentu ketika kita dulu mungkin bercerita tentang legenda itu berbeda dengan zaman sekarang. Apakah ada kesulitan ketika menyelaraskan dengan cara penyampaian era sekarang nih, Bang?
7: Tantangan terbesar kalau mengangkat cerita daerah itu, dan ini hampir dialami oleh seluruh Indonesia. Mm-hmm. Kita terjebak pada pakem tradisi. Itu kita selalu mendewakan yang namanya tradisi. Tradisi itu bagus, tetapi ketika kita mendewakan, kita akan terjebak. Kami mencoba lepas dari itu, dan tradisi itu bukan tempelan, tapi bagaimana tradisi itu menguatkan suatu pertunjukan. Jadi rata-rata teater tradisi ketika dia mau menjadi modern itu rata-rata gagal. Karena mereka terjebak, oh ini tradisi harus begini, harus begini. Kami mencoba melepas itu, kami pahami pada suatu konteks kenapa tradisi itu bisa muncul. Konteks itu yang kita pakai, sehingga itu sampai kapanpun akan relevan. Bahkan 100 tahun kemudian pun dia akan tetap relevan. Kalau kembali kepada konteks, kenapa tradisi ini bisa muncul?
5: Apa mungkin kita mengenalnya tradisi itu lahir dari kebiasaan masyarakat?
7: Betul. Jadi kita pahami kebiasaannya itu, dan kebiasaan itu kan sebenarnya tidak terlalu berubah, gitu-gitu aja kebiasaan manusia dari sejak zaman dunia tercipta.
5: Iya, menampi juga tetap di atas kan?
7: Iya, tetap gitu-gitu aja gitu kan, hanya polanya yang berbeda.
5: Apa tuh yang bikin berbeda, Bang?
7: Misalkan kemajuan teknologi dan lain-lain, gayanya, kemudian ada beberapa pergeseran-pergeseran nilai untuk membuat sebuah pola-pola itu karena perbedaan pergaulan sekarang, itu saja. Tetapi gayanya tetap gitu-gitu saja itu. Manusia tetap membutuhkan manusia lain. Betul. Sebuah tradisi adalah yang disepakati oleh kelompok itu, belum tentu sama oleh kelompok yang lain. Dan ada nilai yang sama yang secara universal yang dipakai adalah kemanusiaan, keadilan, kejujuran. Sudah itu saja.
5: Gitu. Ini dasar menjadi manusia yang baik.
7: Iya.
5: Dan juga bermasyarakat tentunya ya, Bang. Masih bersama dengan Bang Arbeni tentunya. Apakah ada tantangan sendiri nih, Bang, ketika membawa atau membuat pertunjukan ini di tengah era sekarang? Karena tadi ngomongin teknologi, mungkin orang akan sekarang lebih gampang untuk mendapatkan, ah kita di sosmed ada nih, gitu.
7: Tantangannya pasti dari dua sisi. Satu sisinya dari orang-orang yang masih terikat pada pakem, atau orang-orang yang apa sih bahasanya itu ya, yang harus begini.
5: Saklek.
7: Atau orang-orang konvensional ya.
5: Wow.
7: Satunya adalah dari sisi anak muda yang tidak terlalu peduli. Nah. Kalau bukan dengan gayanya dia. Makanya dengan tadi kata Bu Marisa, mereka mulai riset dan lain-lain. Kita perkuat dulu riset. Supaya apa? Orang-orang yang masih konvensional ini mampu menerima itu. Kemudian kita kembangkan dengan gaya Gen Z itu bagaimana? Salah satu ciri khas Gen Z adalah mereka tidak suka duduk lama-lama.
5: Aduh, ketahuan nih.
7: Nah, gitu. Itu ciri khas Gen Z. Makanya kalau membuat pertunjukan, dulu saya biasa bikin pertunjukan 2 jam, 4 jam. Karena saya tahu sekarang penonton saya adalah Gen Z, kemudian Gen Alpha, Gen Strawberry, apakah itu namanya, yang tidak suka duduk lama-lama. Maka saya sampaikan kepada tim, pertunjukan tidak boleh lebih dari 60 menit. Kalau sudah lebih dari 60 menit, Gen Z itu udah panas tuh pantatnya, mau kabur. Gitu. Jadi mereka merasa, hah? Waduh, baru segitu ya? Kapan lagi ada? Jadi akhirnya mereka menjadi penasaran, karena merasa saya belum lama duduk. Ternyata asik ya gitu. Jadi kita pahami karakter Gen Z, you know.
5: Iya, ada siasat ya.
7: Betul. Belum lagi dengan kita memanjakan Gen Z itu kan orang visual. Jadi jangan terlalu banyak ngomong. Perkuat visualnya.
5: Iya, karena
7: gunakan teknologi.
5: Betul, karena iya. Sekarang anak muda kayaknya lebih suka menyimpulkan ya, Bunda.
7: Betul.
5: Membuat pesan tersirat pribadi kayaknya.
7: Betul.
5: Iya, sekarang. Kalau tadi ngomongin tentang pakem juga ya, Bang, apakah sepanjang riset tadi juga bersama dengan Bunda, apakah ada perubahan-perubahan kembali lagi bersama dengan perubahan tadi yang mungkin sepanjang riset ini akan mempertanyakan saran dari sekitar atau bahkan cerita-cerita pengalaman dari teman-teman yang lain juga. Apakah abang atau bahkan bunda mendapatkan perbedaan dari kisah atau yang sudah dibawa abang dan juga kakak dengan orang lain gitu?
7: Silakan,
5: oke, Bapak. Boleh. Siapa dulu? Saya dulu. Bunda dulu boleh deh.
6: Oke. Kalau perubahan sih tidak ada sih ya, tidak tidak signifikan begitu kalau untuk perubahan. Hanya saja di dalam konteks pementasannya, kami memetik, hanya memetik, mencuplik salah satu kejadian begitu ya Pak Arbendi. Jadi kalau memang mau menampilkan keseluruhan kisah dari Tambun Bunga ini, kami memerlukan waktu yang sangat panjang. Mungkin akan ada banyak episode-episode begitu. Jadi dari awal penelitian hingga sampai penentuan kisah itu yang berubah itu tidak banyak. Hanya mau yang mana nih yang kita angkat gitu. Hanya itu saja sih. Kalau memang cerita memang dari awal ya kita harus Tambun Bunga. Cuman ceritanya yang mana nih gitu. Hanya itu saja yang bukan perubahan sih menurut saya ya, karena mengacu ke mengerucut sih ya sebenarnya. Jadi kita dari awal penelitian tuh secara umum Tambun Bunga sejarahnya, kemudian apa sih relevansinya Tambun Bunga itu dengan masyarakat masa kini di Kalimantan Tengah. Kemudian kita ada FGD, ada sebelumnya juga ada workshop juga, ada workshop penyutradaraan, ada workshop tata artistik. Jadi bagaimana sih menciptakan sebuah pertunjukan sendera tari itu, bagaimana menciptakan tata artistik yang menarik begitu. Nah kemudian baru mengerucut nih, ini mau apa kita, mau pentas yang mana gitu. Nah barulah beliau yang menciptakan naskahnya gitu, sekalian menjadi sutradara.
5: Asik, langsung kita switch bersama dengan Pak Arbendi. Okay.
7: Kalau kita mencari kisahnya, saran sana sini sangat penting. Tapi kembali dulu, Tambun Bunga itu kisah penuturan awalnya dari mana? Tambun Bunga itu penuturan awalnya dari Tetek Tatum, dari namanya ke Natum. Jadi kita ambil dulu cerita Natum itu bagaimana, kemudian baru kita tambah dengan cerita-cerita yang berkembang selama ini. Jadi dasar utamanya di Natum, karena memang itu tradisi penyampaian cerita Tambun Bunga dulu di situ. Kemudian kemudian kita ambil yang mana yang sesuai dengan keadaan zaman sekarang, yang perlu kebersamaan. Makanya kita perlu yang secuplik tadi, yang kisah pertempuran di Kota Batagu. Dengan riset yang matang, dengan tahu konteks awal, maka itu akan menghindari kita dari salah persepsi. Gitu. Dan ini kan sebuah pertunjukan. Pertunjukan itu adalah tergantung interpretasi sutradara. Dia bukan kitab, yang kitab undang-undang saja bisa berbagai macam interpretasi.
5: Betul.
7: Yang tidak boleh diinterpretasi macam-macam ya ilmu pasti.
5: Betul.
7: Kayak matematika, selama dia bukan ilmu pasti, interpretasi tergantung konteks. Contoh sederhana, Diponegoro dalam interpretasi orang Indonesia adalah pahlawan.
5: Betul.
7: Tapi dalam interpretasi orang Belanda adalah pemberontak. Jadi ini pertunjukan adalah interpretasi. Kalau Anda punya interpretasi yang berbeda, ya silakan. Kita bedah dulu secara sejarahnya. Di mana salahnya? Penyampaian adalah interpretasi. Kemudian gerakan tarian yang diwujudkan. Kita pahami bahwa Kalimantan Tengah itu tidak ada pakem seperti tarian Jawa yang sudah tertulis. Dan orang Dayak itu adalah peniruan. Peniruan dari alam, peniruan dari binatang, peniruan dari keadaan di sekitar. Jadi saya sampaikan kepada para koreografer, bagaimana kalian meniru dari gerak alam. Mereka mewujudkan menjadi tarian. Gitu.
5: Wow, ini juga menjawab ya teman-teman. Mungkin banyak sekali dari kita yang pengen menggarap atau hal-hal yang berhubungan dengan seni, tapi takut nih karena takut menyalahkan yang sudah ada. Dan sudah dijawab bersama dengan Bang Arbendi bahwa tidak ada hal yang salah dari sebuah pandangan Ya, betul. Bang, ya. Karena kita membaca undang-undang pun benar perspektifnya berbeda gitu ya di setiap kepala kadang luar biasa sekali. Oke, apakah proses dari pertunjukan ini langsung turun tangan Bang Arbendi dan juga Bunda untuk pelatihan dan lain-lain?
6: Iya.
5: Wow.
6: Terutama Pak Arbendi karena aktornya latihannya bersama beliau.
5: Wow, juru kunci turun langsung.
6: Juru
5: ya.
6: Kunci turun gunung.
5: Dalam waktu satu bulan nih Bang, apakah karena tadi membawa konsep yang sudah matang, apakah ada

0: Karena mereka orang-orang yang profesional, tanggung jawab, mereka tahu tugas dan fungsinya. Jadi saya nggak terlalu lelah. Jadi saya tukang ngomong, maunya begini-begini, mereka yang kerja gitu.
1: Berarti dalam waktu kurun 1 bulan sudah bisa menyelesaikan konsep yang begitu luar biasa, yang bahkan dipersiapkan dari 6 bulan sebelumnya juga. Iya. Ya. Kurang lebih kemarin ada berapa total penampilnya tuh, Bunda?
2: 30 kurang lebih.
0: Aktornya 19 saja.
2: Oh,
0: iya.
2: Kalau sama komisi.
0: Kalau dengan tim produksi dan lain-lain itu 30.
1: Yeah. Wow.
0: Yeah.
1: 30 orang bisa memberikan pertunjukan yang begitu luar biasa.
2: Iya.
1: Yeah. Wow. Yeah. Tapi ada satu pertanyaan dari Nisa, kenapa memilih scene terakhir? Kata Bang Arbendi tadi kan, karena ini pertunjukannya tidak berkelanjutan, jadi kami akan menampilkan ini adalah sisi tamatnya. Kenapa tuh Bang? Padahal kan memungkinkan sekali, karena kalau misalnya kita ngeliat respon dan juga minatnya masyarakat Palangkaraya, kalau ini dibikin berkelanjutan kayaknya menarik gitu. Tapi kenapa abang memilih itu kayak, ah kita bikin sekali aja nih, tapi sisi tamat.
0: Kita ambil legenda terkenal dulu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi orang tidak terlalu banyak berpikir. Jadi mereka mengenal dan mencintai dulu. Kan paling terkenal kan ada pertempuran di Kota Batagu. Itu dulu kita dekatkan. Kemudian kalau kita mau berkelanjutan, Insidious kan juga begitu. Dimulai dari yang terakhir.
1: Betul.
0: Kemudian mulai lagi ke awal-awal karena animonya menjadi besar. Yeah. Gitu. Mancing penonton. Dan mancing sponsor kan.
1: Oh berarti menciptakan rasa gelitik di awal dulu gitu.
0: Betul,
1: ya,
0: dengan yang paling dikenal.
1: Nah, melihatkan endingnya dulu, jadi orang penasaran, emang dibalik dari ending ini tuh ada kisah apa?
2: Yeah. Yeah.
1: Nah, akhirnya baliklah ke pertunjukan. Jadi tidak menutup kemungkinan pertunjukan ini akan tetap berlangsung ya.
0: Pasti.
1: Pasti. Ya, pasti. Yay, ini angin segar untuk kita semua nih. Oke, ke Bunda dulu ya. Bunda, setelah melakukan pertunjukan kemarin juga sudah dilakukan kolaborasi 3 organisasi juga dan telah sukses dilaksanakan, melihat respon dari masyarakat terkait pertunjukan ini bagaimana tuh Bunda?
2: Kalau saya tuh lihat respon masyarakat itu dari medsos. Apa ya, indikator sih sebenarnya, indikator keberhasilan sebuah pertunjukan itu adalah sejauh mana sih orang-orang mau foto atau mau mendokumentasikan pertunjukan saya gitu. Jadi yang saya lihat sih, oh rame, yang pertama penontonnya banyak. Penonton yang live ya, yang langsung di panggung. Kemudian kemudian di medsos nih gimana nih, banyak atau enggak nih yang memposting atau mendokumentasikan pertunjukan tersebut. Kemudian sejauh mana aktor itu bahagia dan merasa rindu ingin pentas lagi. Itu sih indikator keberhasilannya. Jadi kalau setelah pentas kemudian, ibu terima kasih ya bu, bu saya mau pentas lagi sama ibu. Itu saya merasa, oh oke, berarti proses saya berhasil.
1: Oh, wow. Gitu. Berarti tidak hanya berfokus pada respon masyarakat atas pertunjukan, tapi juga dari sekitarnya dulu gitu.
2: Yeah.
1: Ya Bunda, memberikan interest yang ngangen nih.
2: Iya. Yeah. Bu ajak lagi ya Bu nanti.
1: Wow. Mungkin kita kalau bikin pertunjukan nih ya kayak Nisa akan fokusnya mungkin kayak menampilkan sebagus mungkin dan kita akan, yeah, mendapatkan respon terbaik. Tapi kita lupa kita harus memerdekakan yang di dalam dulu gitu.
2: Betul.
1: Bunda. Ya. Oke, okay. Bang Arbendi nih sendiri karena berasal dari ide yang liar tadi dan juga tekad untuk menunjukkan ini ke masyarakat Palangkaraya. Setelah sukses pertunjukan ini, bagaimana nih Bang melihat masyarakatnya sendiri after pertunjukan ini dilaksanakan?
0: Ya, kita sudah berusaha bagaimana meregenerasi penonton. Mm-hmm. Kalau awal-awal dulu saya berkarir dalam dunia seni kan penontonnya rata-rata orang tua. Mm-hmm. Sekarang banyak dari anak SMP, anak SD sudah menonton kita. Artinya kita punya tanggung jawab moral. Bagaimana mengangkat sejarah legenda-legenda Kalimantan Tengah ini kita perkenalkan kembali. Mm-hmm. Karena dari hasil riset yang saya lakukan selama puluhan tahun sampai hari ini yang sudah berhasil saya tulis itu sekitar 900 lebih cerita rakyat Kalimantan Tengah. Di luar pabel, di luar cerita binatang. Itu 900 lebih yang sudah berhasil saya tulis. Dan masih ada berapa ratus lagi yang belum saya tulis. Ini kan sayang kalau tidak kita populerkan kembali. Jadi kita sudah menyiapkan beberapa tahun ke depan apa yang harus kita lakukan. Terutama sekarang Tambun Bunga

0: sudah mengkritik orang, kita sudah menyiapkan juga 5 sekuel besar Tambun Bungai nantinya. Gitu.
1: Wow.
0: Selama 5 tahun ke depan.
1: Wow, ramai sekali nih 5 tahun kita ke depan. Tapi mau nanya dulu nih, Bang, apakah dengan kisah Tambun Bungai ini tuh sebenarnya masih relevan dengan isu sosial di era sekarang?
0: Sangat relevan. Apalagi sekarang kan manusia, dunia makin apatis, makin peduli dengan diri sendiri, kemudian ingin menguasai wilayah orang lain sesuka hatinya demi kepentingan diri sendiri, perang di mana-mana. Tambun Bungai ini sangat relevan. Dan sampai kapanpun, selama dunia ini masih terbagi menjadi berbagai macam faksi dan negara, maka kisah Tambun Bungai ini tidak akan pernah tidak relevan.
1: Itu dia teman-teman ya, noted. Jadi bukan berarti legenda ini tuh hanya sebuah kisah dongeng sebelum tidur ya, tapi ini juga menjadi cerminan di kehidupan kita sekarang juga. Betul. Ya. Oke, Bunda dan juga Abang, ada last question. Setelah tadi kita berkulik di belakang layar dari pertunjukan pertempuran di Kuta Bataguh ini, setelah ini Bunda, ada rencana kedepannya apa atau bahkan harapan dari Bunda dan juga Abang yang kedepannya terkait pertunjukan di Kota Palangkaraya? Boleh Bunda dulu.
2: Baik, untuk rencana kedepan kami akan terus membuat karya-karya, terutama sendera tari yang mengangkat tradisi dan juga budaya masyarakat Dayak. Kemudian harapannya tadi ya, apa tadi Mbak?
0: Harapannya
1: tetap terus berkarya.
2: Oh ya, saya insya Allah akan terus berkarya. Dan untuk ke depan ini rencananya akan ada project-project dari mahasiswa Prodi Sendera Tasik. Karena kalau untuk di semester ganjil, mereka akan menampilkan pertunjukan sendera tari yang memang untuk syarat ujian kelulusan semester begitu.
1: Wow, luar biasa sekali. Semoga dengan teman-teman ini juga ya akhirnya jadi lebih penasaran dengan sebenarnya kebudayaan di Kalimantan itu tuh banyak banget ya Bang ya.
0: Betul.
1: Boleh harapan dan juga pesan dari Bang Arbendi nih.
0: Ya, harapannya sih satu, semoga apa yang saya lakukan hari ini bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak muda di Kalimantan Tengah untuk mengembangkan seni dan budaya, mengangkat cerita, sejarah, dan legenda daerahnya. Karena seiring waktu, saya pasti akan mulai lemah. Bahkan nanti suatu saat saya pun akan tiada dan nama saya tidak akan pernah ada lagi. Tapi semoga semangat ini di setiap generasi masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah untuk menunjukkan identitas budayanya jangan malu ke kancah internasional.
1: Luar biasa sekali, agak sedih. Emang gini ya, Bang Arben itu emang membawa perasaan naik, lu bisa nanti sedih gitu ya. Emang keren ya. Dan ini juga ya teman-teman, makanya ada yang bilang mungkin sekarang generasi muda kalau masih menolak untuk tetap mewariskan, kita perlu diingat mungkin di sekarang tetua kita akan, orang tua akan menjadi tua dan kita pun yang akan membawa kembali ini ke hari tua. Jadi kalau bukan kita yang melanjutkan, maka kisah ini akan hilang. Kalau kita tidak peduli, maka kisah ini akan selesai di kita saja. Dan Bang Arbendi dan juga Bunda Marisa hari ini sudah membuktikan bahwa anak-anak muda begitu luar biasa ya, masih mempunyai ambisi untuk bisa melestarikannya ke anak muda lainnya. Terima kasih banyak Bunda.
2: Sama-sama.
1: Juga Bang Arbendi,
0: terima kasih.
1: Sudah sangat luar biasa memperkenalkan ini ke Nisa. Bahkan malam hari ini Nisa jauh banyak lebih belajar ya. Ternyata kita harus banyak baca sejarah juga teman-teman ya, supaya kalau ada pertunjukan kayak gini paling tidak kita udah tahu nih ternyata arahnya ke sini nih. Wah, gitu. Dan tentunya Kulo Bahari sudah hampir 60 menit menemani kamu bersama dengan obrolan hari ini ya, apresiasi budaya luar biasa sekali. Sepertinya kurang untuk mengulik pertunjukan ini. Mungkin nanti Bunda kita kapan-kapan boleh ngobrol bareng mahasiswanya.
2: Boleh.
1: Yang langsung melakukan pertunjukannya gitu ya. kalau hari ini kita ngobrol di balik layarnya. Nah, yeah, besok kita sama pelaku teaternya, penampilnya. Siap. Langsung. Dan tentunya Pulau Bahari dengan Didi Cuka, apresiasi budaya kita telah selesai. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Kami akan hadir di setiap hari di pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di siaran berikutnya. Saya Anissa Umami bersama dengan Bunda Marisa dan juga Bang Arbedi pamit undur diri dari ruang udara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apresiasi Budaya RRI Palangkaraya.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Pasapa tahu dikenal sebagai bangunan kecil yang menyerupai rumah. Bangunan yang memiliki nilai historis serta kearifan lokal ini memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Dayak. Ciri khas dari pasapa tahu adalah dicat warna kuning serta kadang diberikan bendera dengan warna serupa untuk menandakan jika tempat ini dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Selain percaya kepada Ranying Hatala, penyebutan nama Tuhan menurut agama Kaharingan yang sebagai pencipta alam semesta, suku Dayak yang memeluk agama Kaharingan juga saling menghormati dan saling menghargai. Salah satu makhluk hidup yang kerap dipercayai memberikan dampak positif yaitu patahu, sehingga mereka membangun sebuah rumah kecil yang dipercaya sebagai tempat tinggalnya patahu tersebut, yang digunakan sebagai tempat memanjatkan doa atau berhajat. Dalam beberapa momen biasanya akan dilakukan ritual persembahan yang diberikan sesajen berupa hewan, serta jenis kue-kue tertentu, beras lokal, darah hewan, dupa, kayu garu, kemenyan, serta minuman. Semua ini dimasukkan secukupnya untuk disimpan di dalam rumah kecil itu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur karena telah membantu memberikan perlindungan dari mara bahaya, termasuk sakit penyakit ataupun juga orang-orang jahat.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Ih, udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Ennya Global hari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Malam hari ini semakin dingin. Kalau bisa tadi berangkat udaranya juga sudah mulai mau hujan, tapi semoga jangan hujan ya, supaya nanti yang pulang beraktivitas tengah malam juga enggak kehujanan, teman-teman ya. Dan di pukul 9 malam hari ini juga Nisa masih akan nemenin kamu dengan cerita-cerita dari Nusantara kita, atau bahkan informasi dari Nusantara untuk kamu. Kalau kamu ada cerita yang mau disampaikan, boleh banget kirim di WhatsApp kita ya di 0811 5201233. Kita tunggu cerita hebat kamu di hari Selasa ini.

0: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.
1: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
2: Loh, kenapa Sis? Nggak semangat gitu? Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
3: Iya, lumayan sih, tapi aku nggak seberuntung kamu.
1: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu Sis? Padahal kita sama-sama terima.
3: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
1: Hah?
3: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
1: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
4: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
5: Stop Judi Online.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Pernahkah kita merenungkan apa yang membuat Indonesia tetap kokoh berdiri di atas ribuan perbedaan? Jawabannya bukan sekedar retorika di atas kertas, melainkan aksi nyata yang terjadi di pelataran rumah ibadah kita. Ketika pemuda gereja berdiri menjaga keheningan sholat Idul Fitri, atau saat barisan pemuda muslim memastikan kekhusyukan ibadah Natal dan Nyepi. Disitulah sejatinya esensi beragama menemukan maknanya yang paling murni. Tradisi gotong royong lintas iman dalam perayaan hari besar adalah bukti bahwa perbedaan keyakinan tidak pernah menjadi batas untuk mengulurkan tangan. Mulai dari ibu-ibu yang sibuk di dapur menyiapkan konsumsi, hingga pemuda yang bahu-membahu menjaga keamanan. Kita sedang menuliskan cerita tentang kemanusiaan yang universal. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain berbeda, tapi ikut memastikan mereka dapat merayakan imannya dengan aman dan bahagia. Mari terus rawat warisan luhur ini, karena menjaga rumah ibadah saudaramu adalah cara terbaik menjaga rumah besar kita bersama, Indonesia.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Hatue pilihan hati Icheu Mai Seila menemani kita di malam hari ini dan tentunya masih dengan suasana Palangkaraya yang sedikit cenderung lebih sejuk dari malam sebelumnya, tapi semoga malam hari ini tidak gerah untuk kita beristirahat ya. Mungkin di belakangan ini entah kenapa Palangkaraya kayaknya rasanya gerah banget gitu ya. Tapi perlu hati-hati ya teman-teman, mungkin kalau kita ngerasanya gerah, ngerasanya agak sedikit panas, jangan terlalu untuk tidur atau bahkan beristirahat tepat di depan kipas angin. Karena kita tahu ya, kita gak akan tahu tubuh kita seberapa kuat menahan angin karena nanti takutnya kitanya masuk angin. Tetap jaga kesehatan untuk kamu yang tersayang, untuk kita semua.

scrolling TikTok, Instagram, atau dengerin podcast? Sudah biasa kan? Tapi sadar gak sih, di tengah serunya medsos, kadang terselip narasi radikal, ujaran kebencian, atau bahkan konten yang bikin suasana jadi panas. Daripada cuma jadi penonton pasif, sekarang saatnya ambil kendali. Yuk jadi konten kreator yang menyejukkan. Bikin konten kreatif dengan gaya yang seru dan kekinian. Mulai dari video transisi yang keren, POV yang relatable, sampai podcast santai yang isinya menyebarkan pesan damai, toleransi, dan indahnya saling menghargai. Mari kita lawan konten negatif dengan kreasi yang positif. Bukan hanya mulutmu harimaumu, sekarang medsosmu suaramu. Yuk penuhi For Your Page atau FYP media sosial kamu dengan konten yang bikin adem. Raih views-nya dan bawa dampak baik untuk Indonesia.

0: Yang bener dong, jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
1: Kamu ini gimana sih, Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Batu mi angin mamiri.
3: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

0: Eldarius.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Kalimantan Tengah, sebuah wilayah yang dikenal dengan hamparan hutan tropisnya yang luas, sungai-sungai yang membelah alam, serta kekayaan budaya yang masih terjaga hingga kini. Namun, di balik lebatnya hutan dan jauhnya perjalanan yang harus ditempuh, tersimpan sebuah keindahan yang belum banyak diketahui orang. Riam Mengkikip. Sebuah destinasi alam di Desa Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan, yang menyuguhkan panorama air jernih, batu-batu besar yang eksotis, serta suasana alam yang masih murni dan alami. Inilah kisah tiga sahabat yang berusaha mengungkap pesona tersembunyi tersebut dan membagikannya kepada dunia.
1: Teman-teman, kita dapat tugas untuk membuat konten tentang wisata lokal yang punya nilai unik dan belum banyak terekspos. Menurut kalian, kita harus mulai dari mana?
2: Kalau menurutku, kita jangan pilih tempat yang sudah mainstream. Kita cari yang benar-benar masih alami, yang punya cerita dan keunikan tersendiri.
3: Aku setuju. Kalau cuma tempat populer, sudah banyak yang bahas. Kita harus tampil beda loh. Kita angkat yang jarang diketahui orang.
1: Tapi kita juga harus realistis loh. Jangan sampai tempatnya tersebut sulit dijangkau atau malah berisiko.
2: Aku pernah dengar dari sepupuku tentang Riam Mengkikit di Katingan. Katanya tempatnya indah banget. Airnya jernih dan masih alami.
3: Riam Mengkikit? Aku baru dengar loh. Ada dokumentasinya enggak?
1: Belum banyak, justru itu kelebihannya. Kita bisa jadi yang pertama memperkenalkannya secara serius.
2: Wah, menarik sih. Kita bisa angkat konsep Hidden Paradise atau surga tersembunyi.
3: Dan kita bisa tambahkan edukasi tentang pentingnya menjaga alam juga loh. Jadi bukan cuma promosi, tapi juga pesan moral.
1: Oke, keputusan yang bulat. Besok kita berangkat ke Desa Tumbang Kalemei. Siapkan semua perlengkapan, termasuk kamera, alat rekam, dan juga logistik.
2: Perjalanannya pasti panjang ya?
3: Iya nih, tapi justru disitulah letak petualangannya.
1: Baik, kita lakukan ini bukan cuma untuk tugas ya, tapi juga untuk memperkenalkan keindahan daerah kita sendiri.
0: Keesokan harinya, perjalanan panjang pun dimulai. Mereka menyusuri jalan darat yang berliku, kemudian melanjutkan perjalanan melalui sungai dengan perahu kecil. Suara mesin perahu berpadu dengan gemercik air. Sementara, pepohonan hijau di sepanjang sungai seakan menyambut kedatangan mereka.
1: Perjalanan kita lumayan cukup jauh ya, tapi pemandangannya benar-benar menenangkan.
2: Teman-teman, lihatlah batu-batu itu. Besar, tersusun alami, dan dialiri air yang deras. Indah banget.
3: Wow, ini benar-benar seperti lukisan alam. Aku sampai gak percaya ini nyata.
1: Aku mulai rekam ya. Selamat datang di Riam Mengkikit, surga tersembunyi di Desa Tumbang Kalemei.
2: Ambil beberapa angle ya, dari dekat air, dari atas batu, dan suasana sekitarnya. Kita harus tampilkan semuanya.
3: Aku juga mau ambil potek slow motion airnya. Cantik banget loh.
0: Di tengah kekaguman mereka, datang seorang warga setempat yang menyapa dengan ramah.
4: Selamat datang, kalian dari luar ya?
1: Iya pak, kami ingin membuat dokumentasi tentang Riam Mengkikit.
4: Bagus sekali, tapi ingat, tempat ini harus dijaga. Jangan sampai rusak karena banyak orang datang tanpa peduli lingkungan.
2: Apakah masyarakat di sini memang menjaga tempat ini?
4: Iya, kami selalu menjaga kebersihan, tidak merusak alam, dan mengingatkan pengunjung untuk melakukan hal yang sama.
3: Baik pak, kami juga akan menyampaikan pesan itu dalam konten kami.
1: Karena keindahan seperti ini tidak akan tergantikan kalau sudah rusak pak.
0: Waktu pun berlalu. Setelah puas merekam dan menikmati keindahan Riam Mengkikit, mereka kembali dengan membawa pengalaman yang tak terlupakan.
1: Inilah hasil perjalanan kami. Pesona tersembunyi Riam Mengkikit.
2: Tempat ini mengajarkan bahwa masih ada keindahan alam yang belum tersentuh, yang tetap murni dan alami.
3: Namun, keindahan tersebut tidak akan bertahan tanpa kesadaran kita semua.
1: Wisata bukan hanya tentang menikmati, tapi juga tentang menjaga dan melestarikan.
2: Ayo jelajahi dan jaga pesona wisata alam Kalimantan Tengah.
0: Riam Mengkikit bukan sekedar destinasi wisata, tetapi simbol keindahan alam yang masih terjaga. Sebuah pengingat bahwa alam bukan hanya untuk dikunjungi, tetapi juga untuk dilindungi. Karena setiap sudut bumi Kalimantan Tengah menyimpan cerita yang layak untuk dikenang dan diwariskan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di malam hari ini ada informasi menarik untuk kamu, di mana Muhammadiyah resmi meluncurkan komunitas kucing Muhammadiyah atau Kucingmu sebagai wadah bagi para pecinta kucing sekaligus sarana mengampanyekan kepedulian terhadap kesehatan dan juga kesejahteraan hewan. Peluncuran yang digelar di Yogyakarta ini menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis untuk 60 ekor kucing lengkap dengan konsultasi dokter hewan, pemberian obat cacing, obat kutu, suplemen, sampai pengobatan non-invasif. Nah, keunikan dari program ini tuh adalah hadirnya Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah atau KTAM khusus untuk kucing yang diharapkan menjadi basis pendataan sekaligus simbol gerakan peduli hewan di lingkungan Muhammadiyah. Mulai dari Kucingmu, program ini Muhammadiyah ingin memperluas dakwah dengan mengusung konsep One Health yang menekankan keterkaitan antara kesehatan manusia, hewan, dan juga lingkungan sekitarnya. Kalau menurut kamu, kota kamu perlu nggak nih ada program seperti ini?

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aku punya sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh.

0: berita kota kita.
1: Kai au.
0: Ya tu na tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar kota kita aja kau.
0: Wei, pro epat RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
0: Iyo jika nai je mana pak mamam tu na bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tu na. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tenaenda na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
0: Iya nda itu.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kabar baik untuk warga Bandung. Menjelang kembali beroperasinya Bandara Husein Sastranegara, 8 rute penerbangan domestik dipastikan akan kembali dilayani. Rute tersebut meliputi Denpasar, Balikpapan, Medan, Pontianak, Makassar, Batam, Padang, dan juga Pekanbaru. Pemerintah menargetkan operasional penerbangan jet komersil dimulai pada periode Juli hingga September 2026. Menunggu keputusan resmi dari Kementerian Perhubungan. Dan tentunya sejumlah persiapan juga terus dilakukan, mulai dari perbaikan akses jalan, lampu penerbangan, hingga saluran air di sekitar bandara. Sementara itu juga penataan sistem parkir dan juga transportasi komersial masih disempurnakan agar operasional bandara berjalan lebih tertib dan juga nyaman saat kembali melayani penumpang. Hayo, siapa nih yang udah kangen barengan dengan Bandara Husein Sastranegara?

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Dalam Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
2: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
1: Hah? Tempat apa tuh?
2: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
1: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
2: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.
3: Sembilan 5,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Malam hari ini pukul 23 waktu Indonesia Barat, nemenin kamu bareng Pesona Tunda Kula. Edisi siaran malam hari ini ya, Kula Pahari nemenin waktu istirahat kamu. Ceritain sepanjang hari Selasa ini ada hal apa yang kayaknya gebrakan banget di hari ini ya. Siapa tahu cerita dari kamu jadi semangat buat teman-teman yang lain juga nyambut hari Rabunya. Semoga hari Rabu besok cerah tapi gak panas ya. Dan tentunya masih akan nemenin kamu bersama dengan lagu-lagu lainnya juga. Kali ini akan nemenin bersama dengan Vita Katui dengan Batisah Himang.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aku punya sekalinya. Nyebutku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na narayau aran portal tena endau nanyai
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Rehani, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar, tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Bentar. Dari Kulau Bahari pukul 23 lebih 46 waktu Indonesia Barat, saya Anissa Umami beserta dengan tim yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari ruang udara kamu. Sampai berjumpa di siaran berikutnya. Satu lagu terakhir menemani kamu di malam hari ini bersama dengan Artika dengan Kabucuran Huang.

Kalimat Bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau

Kulap hari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya. Tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka!

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kula pahari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Rabu 8 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah.

Ya, selamat pagi pendengar Kulap Hari di mana saja berada ya, dan tentunya pada kesempatan pagi hari ini ya, kembali bersama saya Roy Lando yang menemani Kulap Hari. Jadi si hari ini Rabu tertanggal 8 Juli 2026. Apa kabar Kulap Hari? Semoga sehat selalu ya. Dan tentunya pada kesempatan pagi hari ini disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1 Palangkaraya. Kami ajak Kulap Hari semua untuk mendengarkan tracklist lagu religi agama Kristen. Dan nantinya juga kita akan hadirkan mimbar agama Kristen dengan judul Keluarga Kristen yang Berbahagia bersama Pendeta Giono MTH. Akan kita mendengarkan untuk Kulap Hari semua. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Kulap Hari semua. Dan kita dengarkan tracklist lagu religi agama Kristen berikut ini.

Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Berjumpa dengan saya Pendeta Jiono dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dalam acara Religi Pagi yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya ingin bersama-sama kita membahas tentang keluarga Kristen bahagia. Saya percaya bahwa kita sekalian mendambakan sebuah keluarga yang bahagia, damai, sejahtera, rukun, harmonis, dan diberkati Tuhan. Dan itu pula yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap rumah tangga Kristen. Tuhan ingin setiap rumah tangga kita diberkati Tuhan, diberikan kebahagiaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, keluarga adalah inisiatif daripada Tuhan. Tuhan merancangkan keluarga. Kita bisa lihat hal itu di dalam kitab Kejadian. Keluarga pertama yang dibentuk dan diciptakan Tuhan adalah keluarga Adam dan Hawa. Kalau begitu, ide, gagasan, dan inisiatif tentang keluarga itu benar-benar bersumber daripada Tuhan. Tuhan sendiri sebagai inisiatornya. Dan itu sebabnya Tuhan rindu setiap keluarga-keluarga Kristen akhirnya menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Bapak Ibu yang terkasih, keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat. Namun demikian, walaupun dia sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat, ternyata keluarga punya peranan dan fungsi yang amat-amat penting. Ada istilah mengatakan begini, kalau keluarga sehat, maka lingkungan sehat. Kalau lingkungan sehat, maka masyarakat sehat. Dan kalau masyarakat sehat, maka negara juga sehat. Nah, kalau kalimat itu kita ganti dengan kata bahagia, maka kalimatnya menjadi begini. Jika keluarga bahagia, maka lingkungan bahagia. Kalau lingkungan bahagia, maka masyarakat bahagia. Dan kalau masyarakat bahagia, maka negara juga bahagia. Itu sebabnya keluarga bahagia menjadi keluarga yang penting. Keluarga Kristen bahagia menjadi topik yang penting dan harus dialami oleh setiap anak-anak Tuhan, oleh setiap keluarga-keluarga Kristen dimanapun Anda berada. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan rindu kita semua memiliki keluarga-keluarga yang bahagia, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang di dalamnya Tuhan bersemayam, bertata, berkehendak di dalamnya, sehingga Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya dalam setiap rumah tangga, keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada, dan pada akhirnya setiap keluarga menjadi kesaksian-kesaksian Kristus bagi dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, pada akhirnya kita bisa mengajukan pertanyaan, bagaimana kita menciptakan keluarga bahagia? Nah, ini menjadi pertanyaan penting bagi kita dan sekaligus kita akan menjawabnya satu persatu pada pagi hari ini. Nah, setidaknya saya punya 3 jawaban bagaimana menciptakan keluarga bahagia. Pertama sekali, saudara, bagaimana kita menciptakan keluarga bahagia? Kita bisa menciptakan keluarga bahagia kalau kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Kenapa kita mesti menghadirkan Tuhan? Jawabannya adalah karena Tuhan sendiri adalah sang inisiator keluarga. Itu sebabnya, karena dia adalah inisiator keluarga, dia tahu maksud dibentuknya keluarga, dia tahu kenapa keluarga dibentuk dan diciptakan, dan dia tahu kemana keluarga ini harus menjadi sebuah keluarga
yang seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, kita harus menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Bapak-bapak sebagai kepala keluarga, hadirkan Tuhan melalui misbah-misbah keluarga. Izinkan Dia menjadi pimpinan, menjadi imam dalam rumah tangga kita masing-masing. Dia yang kemudian akan menolong kita bagaimana kita menjalani sebuah keluarga. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kalau setiap anggota-anggota keluarga memiliki hubungan yang baik, mengizinkan Tuhan hadir dalam setiap hidupnya, bahkan setiap rumah tangganya, maka kita memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan, dan kita memiliki kemudian roh yang takut akan Tuhan. Kemudian kita menjalankan hidup kita sedemikian rupa menjadi orang-orang yang takut dan taat kepada Tuhan dan mengikuti jalan-jalannya. Maka firman Tuhan katakan di dalam kitab Mazmur, berbahagialah orang yang mengikuti jalan-jalannya, yang hidup menurut kehendaknya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau keluarga ingin diberkati Tuhan, keluarga ingin berbahagia, maka yang pertama sekali adalah menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangganya masing-masing. Dan itu kehendak Tuhan, ya, supaya setiap kita diberkati Tuhan. Kemudian jawaban yang kedua, bagaimana kita bisa menghadirkan keluarga yang bahagia? Jawaban yang kedua adalah setiap anggota keluarga, saya ulangi, harus menghadirkan rasa damai, rasa sejahtera, rasa harmonis dalam setiap rumah tangga masing-masing. Bapak Ibu dikasih Tuhan, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap keluarga itu tidak bisa lepas dari yang namanya problematika, permasalahan, mungkin ada perselisihan, perbedaan pendapat satu dengan yang lain. Tapi janganlah hal itu kemudian menjadi perpecahan dalam keluarga. Tapi sebaliknya, seharusnya setiap masalah-masalah itu, semakin kita mengedepankan rasa-rasa damai, rasa harmonis dalam rumah tangga kita, sehingga pada akhirnya kita bisa menciptakan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Masalah boleh ada, masalah boleh berlalu dalam rumah tangga kita masing-masing, tetapi kita harus bisa menyelesaikan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang terhormat. Itu sebabnya setiap anggota keluarga harus berperan aktif untuk menciptakan kedamaian, ya. Seperti firman Tuhan katakan di sana bahwa alangkah indahnya dan alangkah baiknya apabila saudara hidup rukun bersama. Karena firman Tuhan katakan begini, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, ternyata di dalam kita menciptakan rasa damai, rukun, harmonis dalam rumah tangga, ternyata di sana ada berkat Tuhan yang dicurahkan. Ada berkat Tuhan yang akan dilimpahkan dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Tuhan rindu, Tuhan ingin agar setiap keluarga kita memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, karena di sanalah Tuhan bisa perintahkan berkat-berkat-Nya. Kemudian jawaban yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menciptakan keluarga yang bahagia? Maka jawaban yang ketiga adalah setiap anggota keluarga harus melakukan peran-peran dan fungsinya masing-masing dengan baik, ya. Setiap anggota keluarga harus melakukan peran dan fungsinya masing-masing dengan baik. Satu dengan yang lain harus memiliki rasa hormat. Harus memiliki rasa hormat satu dengan yang lain. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengatakan, istri harus tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istri, anak-anak harus menghormati orang tua. Dan peran-peran ini kalau kita lakukan dengan baik, maka akan tercipta keluarga yang harmonis, yang damai, yang sejahtera. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, saya akan merangkum sekali lagi bagaimana kita menciptakan keluarga yang bahagia. Yang pertama adalah menghadirkan Tuhan dalam setiap rumah tangga kita. Yang kedua, menghadirkan damai dalam setiap rumah tangga kita. Dan yang ketiga, setiap anggota keluarga harus melakukan peran-perannya dengan baik, saling menghormati satu dengan yang lain. Kalau ketiga hal ini dilakukan dengan baik, maka
keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Pada akhirnya saya berdoa agar setiap keluarga-keluarga Kristen, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saya berdoa agar saudara diberkati Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Tuhan memberkati. Shalom.

0: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
2: Yah, yah, malah kabur! Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Rompat RRI masih dengan lagu-lagu

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
2: Hal yang menyedihkan, kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
1: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
2: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
1: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
2: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
1: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
2: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
1: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

0: Radio Siaran Budaya Indonesia, Pelestari Budaya Bangsa.
1: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa.

yang dibutuhkan tubuh. Olahan kedelai asli Indonesia ini sekarang mendunia. Di Amerika saja, produsen tempe membuat dan memasarkan tempe secara rutin. Ini menjadi bukti bahwa kita patut bangga dengan buatan Indonesia.

0: Kabar Kutek Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Woi ma, pun hayal sindi lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutek Ita.
1: Kai au.
2: Awe ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutek Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Ya, Gulabari, pemerintah kota Palangkaraya terus bergerak cepat dalam menjaga stabilitas harga pangan dan menekan laju inflasi di wilayahnya. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan menjalin kerjasama antar daerah bersama pemerintah Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara di bidang hortikultura. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya Sugianto mengungkapkan fokus utama dari kolaborasi kedua daerah ini untuk komoditas-komoditas strategis yang kerap memicu inflasi. Dan Sugianto menjelaskan komoditas hortikultura yang dipasok dari Kabupaten Karo meliputi berbagai jenis cabai yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, mulai dari cabai rawit hijau, cabai rawit keriting, hingga cabai rawit besar. Jadi untuk mengendalikan inflasi, Pemko Palangkaraya ini menyuplai hortikultura dari Kabupaten Karo. Demikian berita Mahalau pukul 6 pagi hari ini.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Ya, kula pahari. Kalau mendengar nama Arnold van der Veen, banyak orang langsung menyebutnya sebagai pemain naturalisasi pertama yang pernah membela timnas Indonesia. Namun kenyataannya ya, kula pahari, kalau kita menelusuri arsip sejarah, kisahnya jauh lebih menarik, yang mana ini tidak sesederhana itu. Arnold van der Veen ini merupakan penjaga gawang kelahiran Semarang pada tahun 1924. Ia sudah memperkuat timnas Indonesia sejak awal dekade 1950-an dan menjadi bagian dari generasi emas sepak bola Indonesia. Bahkan, ia turut mengawal gawang merah putih saat Indonesia tampil mengesankan di Olimpiade Melbourne 1956. Yang menarik ya, arsip harian Kompas edisi 18 Maret 1988 mencatat bahwa Arnold van der Veen baru secara resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia pada 17 Maret 1988 di Pengadilan Negeri Cianjur, yang artinya pengesahan status kewarganegaraannya dilakukan puluhan tahun setelah ia lebih dulu mengenakan seragam timnas Indonesia. Nah, kula pahari ya, dari cerita ini kita belajar bahwa sejarah seringkali memiliki banyak lapisan. Apa yang selama ini kita anggap sebagai fakta ternyata bisa berubah setelah ditemukan arsip dan dokumen yang baru ya. Justru inilah yang membuat sejarah menjadi semakin menarik untuk terus dipelajari dan didiskusikan. Jadi, kalau menurut kula pahari semua nih, apakah Arnold van der Veen ini layak disebut sebagai pemain naturalisasi pertama Indonesia, atau lebih tepatnya disebut sebagai pelopor yang memiliki perjalanan kewarganegaraan yang unik? Kula pahari bisa membagikan pendapatnya di WhatsApp ataupun telepon kita ya. Jadi itu dia, Arnold van der Veen, pemain naturalisasi pertama timnas Indonesia.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: kabar Kutek Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutek Isa.
1: Kai au. Awe
2: atuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nah rayam pina mak menyiarkan kabar Kutek Isa jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barak RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera, karena kekuatan Indonesia ada di desa.

Ya, kelab hari diplomasi antar negara tidak hanya diwujudkan melalui kerjasama ekonomi atau politik ya, tetapi juga melalui penghormatan pada momen-momen penting. Dan pemerintah Indonesia mengutus duta besar RI untuk Iran dan Turkmenistan, Roliansyah Sumirat, untuk menghadiri upacara penghormatan terakhir bagi mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Kehadiran perwakilan Indonesia ini merupakan tindak lanjut atas undangan resmi pemerintah Iran sekaligus menjadi bentuk penghormatan diplomatik yang lazim dilakukan dalam hubungan antar negara. Dan prosesi penghormatan dan doa bersama ini berlangsung di Grand Mosala, Teheran pada 4 Juli 2026 dengan dihadiri para perwakilan diplomatik dari berbagai negara. Nah, kulap hari, kehadiran Indonesia dalam prosesi seperti ini merupakan bagian dari etika diplomasi internasional yang mencerminkan sikap saling menghormati antar sesama negara. Melalui langkah tersebut, Indonesia terus menunjukkan komitmennya untuk menjaga hubungan baik dan mempererat persahabatan dengan berbagai negara di dunia. Jadi Indonesia ini menghadiri penghormatan terakhir Ayatollah Ali Khamenei.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pieza? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
1: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita, serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
2: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Ya, gelap hari. Indonesia ini memang tidak pernah kehabisan pesona alam ya. Jika selama ini Flores identik dengan Pantai Pink atau Taman Nasional Komodo, ternyata ada destinasi lain yang tidak kalah memukau, yaitu Sabana Mausul yang berjarak sekitar 227 km dari Labuan Bajo. Menariknya, saat musim hujan usai ya, hamparan sabana ini berubah menjadi lautan hijau yang begitu menenangkan. Bukit-bukit bergelombang dipadukan dengan langit biru menciptakan panorama yang memanjakan mata. Dan tidak heran ya jika banyak wisatawan dan pembuat konten ini mengabadikan keindahan sabana Mausui sebagai salah satu landscape terbaik di Flores. Nah, kula bahari, keindahan sabana Mausui ini mengingatkan kita ya bahwa Indonesia Timur ini menyimpan begitu banyak sekali surga yang mungkin belum banyak dikenal. Tempat seperti ini bukan hanya menawarkan pemandangan indah, tetapi juga mengajak kita untuk lebih menghargai kekayaan alam Nusantara. Jadi kalau suatu saat berkesempatan menjelajahi Flores ya, jangan lupa masukkan Sabana Mausui ini ya kulap hari ke dalam daftar destinasi yang wajib kalian kunjungi. Itu dia Sabana Mausui, permata hijau dari timur Indonesia.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggal?

0: Menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Ya, Gula Bari, Bupati Barito Utara Salahuddin resmi membuka groundbreaking ceremony proyek penataan kawasan kumuh RT 04, RT 05, dan RT 06 Kelurahan Lanjas pada Rabu 1 Juli 2026. Kegiatan yang dirangkai dengan penyerahan sertifikat tanah relokasi bagi masyarakat terdampak. Penyerahan sertifikat tanah relokasi sebagai bentuk kepastian hukum karena proses relokasi memerlukan pengorbanan. Namun Pemkab Barito Utara tetap berkomitmen hadir mendampingi masyarakat. Dengan dukungan anggaran 48,5 miliar pada tahun 2026, proyek ini meliputi penataan kawasan kumuh, pelebaran jalan, peningkatan kualitas lingkungan, hingga pembangunan ruang publik di tepian Sungai Barito yang akan menjadi ikon baru kota Muara Tewe. Jadi penataan kawasan kumuh Kelurahan Lanjas ini segera dimulai. Demikian berita Mahalau pukul 7 pagi hari ini.